0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNP. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena. Kelelawar atau apa kayak gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sedang kami telusuri secara seksama, tidak untuk pengambilan berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
5: Tapi sebagian sudah pulih?
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Antara lain ada pihak swasta, kemudian
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara dua pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
1: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
5: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi project atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
5: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga

0: mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfra Suter.
2: Laporan khusus.
3: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
4: Give the floor to members of the council who may wish to make explanation
5: of both. Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara?
4: And I see none.
5: Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
4: It's so decided.
3: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
6: We are convinced that child malnutrition is
7: bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
3: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuaudet, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
8: Alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
3: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi
2: resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
9: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
10: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
11: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mochito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
15: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu-lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mochito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: pagi ini.
1: Taste Atlas merilis daftar 10 best rated soups in the world.
2: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
3: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar di pagi hari ini, kembali selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda. Nah, pendengar, bagaimana kondisi terkini cuaca? Apakah kabut asap masih menyelimuti di daerah Anda? Kalau di Sintang hari ini ya pendengar, ini untuk sekolah ini belajar dari rumah ya, mengingat memang kabut asap ini tebal. Nah, bagaimana di daerah Anda berada, apakah juga dilakukan belajar dari rumah pendengar? Nah, Anda bisa berbagi informasi di pagi hari ini di Suara Warga.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pernah lihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

0: Bintang pagi ini.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Sebelum nanti kita ikuti bersama atau kami akan hadirkan Bupati Menyapa di pagi hari ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap setia bersama kami di 102,5 MHz.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang maman dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak mendorong pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menata pengelolaan arena sepeda publik secara berkelanjutan agar fasilitas tersebut dapat mendukung aktivitas olahraga sekaligus menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ia meminta Dinas Pemuda dan Olahraga mengkaji besaran tarif masuk dan penyewaan fasilitas dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta kebutuhan biaya pemeliharaan jangka panjang. Josephine menilai penetapan tarif arena sepeda publik Jakarta tidak boleh hanya berorientasi pada harga murah atau perbandingan dengan daerah penyangga. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menghitung kebutuhan operasional secara realistis agar fasilitas olahraga tetap terawat dan digunakan dan dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang. Nah, penetapan tarif tidak sewajarnya sekedar mengejar harga murah atau membandingkan dengan daerah penyangga. Bukan berarti kita menganggap biaya hidup masyarakat tinggi, tetapi kita juga harus realistis, kata Josephine. Nah, ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran pemeliharaan sejak awal pengoperasian fasilitas tanpa perhitungan biaya yang memadai. Arena olahraga berisiko mengalami penurunan kualitas karena pemerintah tidak memiliki alokasi anggaran yang cukup untuk perawatan berkala.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Maman dong? Ah. Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Esensi buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia, bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan.
6: Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
0: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya ya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.
3: Pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu. Belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini. Membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana BMKG memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab ini mengatakan El Nino masih aktif dengan indeks anomali suhu mencapai positif 3,7. Indeks tersebut menunjukkan fenomena El Nino berada pada kategori sangat kuat. Nah, pendengar, di sini dikatakan seperti telah kami sampaikan di awal tahun 2026, yaitu di bulan Maret, bahwa musim kemarau kita tahun ini akan berbarengan dengan aktifnya fenomena El Nino. Sampai saat ini El Nino masih aktif sehingga indeks anomali suhunya itu positif 3,7, artinya ini sangat kuat, kata Fahri dalam konferensi pers bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Nah, pendengar, Fahri menjelaskan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik turut mempengaruhi kondisi iklim di Indonesia. Dampaknya berupa berkurangnya curah hujan yang berpotensi memperburuk kondisi kekeringan di sejumlah wilayah. Meski demikian, Fahri menegaskan El Nino tidak menghilangkan siklus musim hujan dan kemarau di Indonesia. Kedua musim tersebut tetap berlangsung meskipun intensitas dan pola curah hujannya dapat dipengaruhi fenomena El Nino. Dan BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mulai mengalami curah hujan cukup tinggi pada Desember. Namun pola musim hujan berada antar daerah, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Dengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan satu atau dua kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk Sintang pagi ini, sesaat lagi kami hadirkan Bupati Menyapa ke ruang dengar Anda bersama rekan saya Ade Ramli.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam dialog yang kami hadirkan spesial Bupati Menyapa, dan tentu kami ucapkan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Bupati Menyapa ini terkait dengan program-program yang dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Sintang, dan kita undang sejumlah narasumber dari instansi atau dinas terkait di Kabupaten Sintang. Dan kali ini bersama Badan Kesbangpol Kabupaten Sintang ada narasumber yang telah hadir, ada dua orang di sini. Ada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sintang, Bapak Abdul Supriyadi. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
2: Ya, bisa lebih dekat ke mikrofon, ya. Kabarnya gimana, Pak?
3: Puji Tuhan, baik.
2: Baik, Pak ya. Ini kalau kegiatan hari-hari seperti apa sih, Pak?
3: Kalau untuk kegiatan hari-hari seperti biasa, kita kerjakan kegiatan aktivitas kantor, dan juga dengan fungsi kita, membantu bupati dalam hal ini, membantu bupati dalam menangani masalah kespampol atau kepasangan kesatuan. Selain dari itu, ya tentu kita jika ada tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh bupati,
2: iya,
3: tentunya kita siap
2: melaksanakannya. Gitu, ya. Baik. Kemudian ada narasumber berikutnya adalah Kepala Bidang Ideologi. Betul nih, Pak ya? Ideologi Wawasan Kebangsaan, Pak. Apa?
4: Penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.
2: Pak Ridwan. Ya, ya, penanganan konflik dan kegiatan sosial ini ya. Baik, saya ingin ke Pak Abdul Supriyadi terlebih dahulu nih. Kalau bicara soal tugas dan fungsi pokok dari Kesbangpol ini seperti apa sih, Pak? Mungkin bisa dijabarkan secara singkat terlebih dahulu.
3: Baik, terima kasih Pak Taufik atau Bung Taufik ya.
2: Adi Ramdi, Pak.
3: Adi Ramdi.
2: Iya.
3: Maaf, lupa.
2: Ya, siap, siap.
3: Ingat, lupa. Juga dengan Pak Adi Ramdi.
2: Iya.
3: Kemudian dengan Mas Taufik gitu ya. Ya, tentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Bupati Sintang nomor 150 tahun 2021 tentang usulan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang. Ya, kami mengemban tugas ini membantu Pak Bupati ya dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang mempunyai tugas itu membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik ya, serta tugas dekontrasi yang dilimpahkan oleh pemerintah pada kami. Kemudian tentunya saya sebagai kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga pernah dimaksud ya, kami juga punya tugas membantu Bupati dalam bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan Bupati
2: melakukan
3: perundang-undangan. Nah, oleh karena itu dalam struktur organisasi kami juga membantu dengan selain kepala bidang, kami juga diperlengkapi dengan sekretariat yang dipalai oleh seorang sekretaris. Namun pada saat ini sekretaris kita sedang kosong karena kemarin sekretarisnya dapat promosi menjadi kepala badan batasan, sekarang masih PLT.
2: Baik, nah, ya.
3: Di bawah kami juga ada sub aparatur dan umum, ada satu sekretariat. Selain itu mungkin kami perkenalkan juga saya di bidang tiga bidang. Ini Kesbangpol ini PTB ya, sehingga kita hanya apa nama dibantu oleh tiga bidang, yaitu bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa, disingkat Losbang, ini Pak Indra Gunawan, kepala yang sekarang, kalau
2: ingat. Baik.
3: Bidang kami ulangi tadi, bidang bina ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa itu Pak Indra Gunawan, bina politik dalam negeri dan komunikasi kemasyarakatan atau BPO ini Pak Bururi, kapitnya, kemudian bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional atau Wasnas ini Pak Ahmad Ridwan yang saya hari ini
2: sebagai
3: kapitnya, belum juga sekali lagi merangkap sebagai PLT Sekban.
2: Baik,
3: kemudian
2: baik.
3: Kita juga dibantu oleh ini pelaksana teknis lainnya, kemudian kelompok jabatan fungsional. Tentu pada saat ini untuk para japung kita, jabatan fungsional juga sangat terbatas. Memang pegawai kita ini sangat terbatas. Jadi dengan dibantu tiga bidang ini, tugas kami merasa memang cukup ringan. Walaupun ya terkadang juga terasa berat sih.
2: Baik.
3: Memang Sintang ini masuk daerah yang memang memerlukan perhatian khusus sih.
2: Karena jumlah wilayahnya juga Pak ya.
3: Wilayah yang cukup luas.
2: Baik.
3: Masyarakat kita cukup banyak. Nah, sehingga pada saat ini memang peran Kepres Bangpol ini memang terasa memang harus bisa dimaksimalkan lah.
2: Baik. Kalau bidang ideologi ini mungkin Bapak bisa sampaikan, ini biasanya kalau untuk wawasan kebangsaan dan karakter bangsa ini ada kegiatan-kegiatan pembinaan untuk anak-anak remaja atau pemuda, misalnya ada paskibraka juga Pak ya. Ini termasuk juga ya Pak ya?
3: Iya,
2: termasuk. Ya. Bagaimana Pak? Ya. Selama ini.
3: Mohon tadi saya karena pemberitahuan untuk kegiatan ini disampaikan sore, jadi kami sudah punya kegiatan kegiatannya sehingga kapitnya Pak Indra Gunawan saya tugas mewakili kegiatan lain.
2: Baik.
3: Tidak ada masalah, saya mencoba untuk menyampaikan sekilas lah ya. Kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan. Nah, ini memang menjadi perhatian khusus kita. Tahun ini ya kita mendapat tugas yang memang cukup berat, tapi walaupun demikian karena kita memang merasakan bahwa ini tugas yang memang harus kita sukseskan, harus kita laksanakan dengan baik. Dan khusus tugas untuk pembinaan ideologi ini dan juga wawasan kebangsaan ini di bidang DPO. Kita tahun ini mengukir sejarah untuk Kabupaten Sintang, bahkan Kalimantan Barat, bahkan Indonesia. Karena kita dari hasil kita rekrutmen paskibraka ya, atau pasukan pengibaran bendera merah putih, kita mendapat kehormatan bisa memutuskan satu orang itu mewakili Sintang untuk di pengibar bendera.
4: Pasukan pengibar bendera.
2: Iya.
3: Di tingkat nasional.
2: Di tingkat nasional kemarin Pak ya. Iya.
3: Satu tingkat nasional yang namanya Rafi, asal dari Semanggi Satu Sintang, kemudian ada dua juga.
2: Yang ke tingkat provinsi ada juga Pak ya? Baik. Ini sangat membanggakan, artinya bahwa ada perwakilan sampai ke tingkat nasional Pak ya? Baik, tahan dulu Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan karena masih banyak poin-poin lain yang akan kita bahas dalam dialog kali ini. Baik, pendengar, kita masih bersama dalam dialog Bupati Menyapa yang kami hadirkan melalui program 1 RRI Sintang.

0: Ya, baik, kita akan lanjutkan kembali dalam dialog Bupati Menyapa pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita masih bicara mengenai kegiatan di Kesbangpol, program-program yang dilaksanakan. Ini termasuk tadi ada Paskibraka dan ini sangat membanggakan kemarin ya Pak ya, bulan Agustus kemarin. Ada yang mewakili putra-putri para pelajar terbaik lah begitu Pak. Ini memang apa ya, menjadi program rutin pembinaan kepada mereka gitu setiap tahun Pak ya.
1: Ini merupakan program rutin. Sebelumnya dulu kan untuk pembina Paskibra ini kan berada di Dinas Pariwisata. Namun beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun ini diserahkan sesuai dengan fungsinya itu berada di Kesbangpol.
0: Kesbangpol. Ya,
1: program kegiatan lain sebenarnya banyak. Untuk kita menjadi fokus perhatian kita di Paskibra ini. Paskibra ini memang rutin itu setiap tahun dan harus dilaksanakan, harus diadakan, namanya memperingati HUT RI Reformasi Kemerdekaan RI ini kan setiap tahun. Dan karena kita dipercayakan untuk mengelola pasukan pengibaran bendera merah putih sekali setahun, dan ini sifatnya kan sangat sakral, nggak boleh salah, nggak boleh kurang dan sebagainya. Ini menjadi perhatian publik, perhatian masyarakat. Nah oleh karena itu kami dalam merekrut untuk Paskibra ini sangat hati-hati dan saya ingin yang terbaik. Kita juga ingin menghindari ada semacam kesan buruk dari masyarakat yang mungkin sebelumnya barangkali ada hal-hal yang kurang sempurna, kurang baik, kita sempurnakan, kita lakukan perbaikan. Nah, salah satu saya ingin mereka anak kita yang bisa direkrut menjadi Paskibra, dalam proses rekrutmennya kita betul-betul
0: seleksi Pak
1: secara seleksinya secara profesional.
0: Baik.
1: Dan kita tidak ada istilah menerima titipan-titipan lain sebagainya. Jadi yang lulus, yang tampil itu itu anak-anak yang terbaik.
0: Terbaik
1: yang ya. Baik. Dari mereka punya apa inteligensia yang baik, yang tinggi, mereka juga punya kecakapan, kemampuan dan juga fisik yang baik. Dan terutama semangatnya memang harus sangat karena memang banyak anak-anak yang mau, bahkan orang tuanya sangat bermimpi anaknya bisa lolos dari Paskibra. Tapi tentunya tidak semua punya kesempatan. Apalagi tahun ini kita sebenarnya harusnya 45, tapi keterbatasan anggaran kita hanya 33 ya.
0: 33 jumlahnya Pak ya.
1: Ya, maka sangat selektif sekali untuk dan masa proses itu untuk pembentukan pendidikan dan pelatihan, mereka kan sempat kita asramakan atau mereka di ya karantina lah.
0: Baik.
1: Bahasa kerennya itu mereka masuk ya desa apa ya Pak ya?
2: Ya desa binaan.
0: Iya, desa binaan
1: itu ya.
0: Apa desa bahagia kampung
1: desa bahagia,
0: Pak, ya?
1: Desa bahagia.
0: Baik. Ini terkait dengan mereka ini kan berjenjang Pak ya, dari kabupaten bahkan ke provinsi bahkan ke tingkat nasional, karena tidak semua daerah ya bisa mewakili, dan mereka nanti akan punya apa ya predikat sebagai duta ya.
1: Duta Pancasila nanti.
0: Betul. Nah, itu kan artinya mengedukasi kepada teman-teman yang lain supaya yang lain juga punya kemampuan yang diseleksi dari masing-masing sekolah dan di tingkat kecamatan begitu Pak ya.
1: Betul,
0: baik,
1: betul,
0: baik. Dan kalau terkait dengan Pak Ridwan ini Pak di bidang mungkin bisa disampaikan secara singkat dulu di awal nih Pak.
2: Baik. Kebetulan kami di bidang apa penanganan konflik dan kewaspadaan nasional. Masih sama dengan Pak Kepala Badan ini di Kesbangpol.
0: Baik.
2: Tugas kami sebenarnya lebih kepada pengawasan, pengendalian dan identifikasi serta analisis evaluasi di bidang penanganan konflik sih, serta kewaspadaan nasional.
0: Baik.
2: Jadi sifatnya lebih kepada penanganan konflik yang mungkin berpotensi terjadi di Sintang, tapi dalam satu tahun ini cukup banyak Pak ya.
0: Baik.
2: Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang memang berpotensi konflik yang sudah kita tangani selama kurang lebih 10 bulan ini. Sudah hampir ada 12 sampai 13 kasus potensi konflik yang kita tangani. Mungkin itu
0: sih. Ya, sistem koordinasi ini memang perlu dilakukan Pak ya. Artinya di sini kan ada Forkopimda, ya Pak ya. Kemudian ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sebagainya, lintas sektor ya.
2: Kebetulan kalau kita di penanganan konflik ada timnya, tim terpadu penanganan konflik sosial. Baik. Itu memang di dalamnya Forkopimda dan beberapa OPD terkait yang memang berkaitan dengan penanganan konflik lah, gitu kan? Ya. Jadi tidak hanya Kesbangpol di situ, tapi juga melibatkan beberapa OPD teknis lainnya. Dan yang intinya pasti adalah Forkopimda bersama tim tim kewaspadaan dini daerah TKDD. Di situ ada intel-intel kita juga di sana yang juga terlibat di dalam tim penanganan. Selain itu di bawah Kesbangpol sendiri kita punya forum yang namanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang sangat membantu dalam pekerjaan kami di bidang penanganan konflik.
0: Ini itu, mereka ini tergabung dari berbagai unsur dari masyarakat.
2: Ya juga. Betul.
0: Seperti apa keberadaan mereka hingga saat ini, Pak?
2: Ya beberapa di antara mereka kan memang berasal dari tokoh masyarakat ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan ada tokoh adat di dalam sana yang memang tergabung di dalam satu forum. Memang dalam pergerakan mereka tidak begitu tampak, tapi mereka sangat membantu ketika ada isu-isu. Kemudian ada informasi yang terkait dengan kejadian-kejadian yang berpotensi konflik. Memang saat ini pergerakan atau kerja dari forum ini memang memang kurang maksimal karena memang kemampuan keuangan kita yang sangat terbatas, sehingga memang mereka mandiri membantu
0: secara
2: kita
0: mandiri,
2: jadi
0: ya?
2: Secara mandiri. Jadi memang tidak ada anggaran yang masih tersedia untuk forum ini. Tapi kita sedang mengupayakan bagaimana nanti forum ini bisa maksimal dengan mencoba untuk memberikan bantuan anggaran lah, paling tidak merencanakan bantuan anggaran melalui APBD untuk forum ini berkinerja lah.
0: Itu terkait dengan bentuk deteksi dini ya, potensi konflik sosial. Tapi tadi itu dikatakan ada 10 item ya, persoalan kasus gitu ya. Tapi
2: ada
0: sudah selesai.
2: Ada kurang lebih 12.
0: 12.
2: Ya.
0: Tapi selesai.
2: Ada yang dikoordinasikan dengan baik begitu selesai, ya. Ada beberapa yang memang berlanjut sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelesaian.
0: Mudah-mudahan berjalan dengan lancar.
2: Tapi pada intinya kita di bidang penanganan konflik kan lebih kepada pencegahan.
0: Pencegahan.
2: Jadi jangan sampai terjadi konflik, pecah konflik. Jadi kita lebih kepada tindakan pencegahan supaya apa tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sebelum kasus atau kejadian ini pecah, ya lebih baik kita mencegah.
0: Mencegah gitu, daripada, lebih baik ya. Baik. Pak Ridwan, ini kan termasuk juga apakah pengawasan terhadap orang asing juga bidang Bapak?
2: Di bidang kami termasuk pengawasan terhadap orang asing. Ya.
0: Bagaimana Pak?
2: Ya kalau pengawasan terhadap orang asing ini ya memang karena terus terang tahun ini memang kemampuan keuangannya sangat terbatas. Kita juga sangat terbatas pergerakannya. Sehingga kami kemarin hanya bisa melakukan untuk sementara melakukan inventarisasi dan pengumpulan data-data keberadaan orang asing.
0: Baik itu yang berdomisili atau mungkin karena ada tugas begitu ya?
2: Termasuk yang berdomisili dan yang memang bekerja. Ya, bekerja. Mereka lebih banyak bekerja di perusahaan-perusahaan. Dan itu datanya kami dapatkan dari imigrasi yang memang masuk di dalam sistem aplikasi.
0: Jumlahnya banyak Pak Ridwan? Lumayan
2: Kalau di Sintang tidak terlalu banyak. Kalau tidak salah data terakhir itu ada 42 orang ya.
0: Mereka lebih dominan di bekerja di perusahaan-perusahaan.
2: Di perusahaan-perusahaan
0: ya? Dan pengawasan ini artinya sinergi ya? Tadi dari imigrasi juga termasuk data
2: ya,
0: itu?
2: Imigrasi kita bersinergi dengan imigrasi. Nanti datanya kita dapatkan dari imigrasi. Nah tentang keberadaannya ketika misalnya udah kita temukan keberadaan ini, nah kita sifatnya hanya monitor dan pengawasan saja.
0: Baik. Kalau di bidang Pak Ridwan ini termasuk juga yang lainnya seperti pencegahan narkotika? Juga termasuk?
2: Ya betul, P4GN masuk. Nah kalau yang narkoba, sama ini tentang kasusnya Pak ya,
0: yeah.
2: Pak Kepala Badan, karena kemampuan keuangan yeah. yang terbatas, kami masih dalam untuk P4GN ini lebih kepada sifatnya penyuluhan dan sosialisasi.
0: Edukasi
2: terutama kepada anak-anak sekolah.
0: Baik.
2: Nah, dan tahun ini sudah kita laksanakan sosialisasi dan edukasi sekitar bulan 5 bulan 6 kemarin kita penyuluhan ke SMK Negeri 1 di Spau.
0: Nah, gitu.
2: Jadi karena memang kemampuan yang terbatas ya, memang tidak bisa kita laksanakan secara maksimal.
0: Artinya tadi kita berkaitan dengan pengawasan, deteksi dini potensi konflik sosial, bentuk dari edukasi dan juga pencegahan, sehingga ketika ada isu-isu ini kan ada intelijen daerah gitu ya, yang tergabung dari berbagai instansi terkait, dan kita harapkan dengan koordinasi yang baik itu bisa berjalan dengan lancar, begitu ya Pak Ridwan ya?
2: Ya betul.
0: Nah, jadi dengan momen dialog ini mungkin ada semacam himbauan atau ajakan kepada semua masyarakat kita, Pak Ridwan.
2: Ya, intinya kalau dari kami memang selalu menghimbau ya.
0: Iya.
2: Ketika memang ada permasalahan dan lain sebagainya, ya memang sebaiknya diselesaikan
0: musyawarah begitu
2: melalui
0: ya.
2: Musyawarah mufakat terlebih dahulu.
0: Baik.
2: Nah, mungkin itu yang lebih baik ketika misalnya memang penyelesaian permasalahan ini memang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat ya, mungkin barulah kita menuju ke proses hukum. Tapi kami di bidang penanganan konflik biasanya memang lebih mengutamakan musyawarah mufakat ketika dalam penyelesaian suatu konflik. Dan ini memang tidak kita selesaikan sendiri, jadi kita memang tetap melibatkan tim terpadu itu di dalam penyelesaiannya.
0: Yeah.
2: Jadi sebelum kita bergerak, kita rapat koordinasi terlebih dahulu tentang langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika menemukan suatu masalah yang berpotensi terhadap konflik munculnya konflik sosial.
0: Iya, baik. Saya ingin ke Pak Abdul Supriyadi nih, Pak. Kita kan punya FKUB juga Pak ya, ini kaitan dengan ke Pak Ridwan, bidang ini ada bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama. Ini penting sekali Pak ya, dengan terbentuknya FKUB yang ada, kemudian masyarakat artinya bisa koordinasi dan sebagainya. Silakan Pak Abdul.
1: Baik, terima kasih Bung
0: Rambi. Iya.
1: Jadi kalau kita berbicara tentang FKUB, seperti disampaikan oleh Kabid Wasnas tadi, Pak Ridwan, betul ada lima yang ada tiga lah ya, organisasi yang disebut sering disebut organisasi plat merah, yaitu artinya organisasi yang memang dibentuk oleh pemerintah melalui Kesbangpol. Salah satu FKDM, Perpusdan Bini, kemudian EPK, Forum Pemuruan Kebangsaan, dan FKUB. Forum Kerukunan Antarumat dan Beragama. Dan di Sintang barusan saja kita telah membentuk FKUB karena kepengurusannya lama sudah selesai dan sekarang sudah.
0: Mereka berapa tahun periodenya Pak?
1: 5 tahun.
0: 5 tahun ya.
1: Dan kebetulan terpilih Pak Pendeta Willy Kinsey Daud.
0: Baik.
1: Ya, karena memang mereka ada kesepakatan untuk FKUB ini kan terdiri beberapa unsur agama yang ada di Kota Cintang.
0: Baik.
1: Jadi giliran. Kalau periode yang pertama itu dari Muslim, periode juga kemarin dari Katolik, ini kebetulan dari Kristen. Gitu,
0: baik. Willy
1: Kinsey. Yeah. Nah, terkait dengan itu memang itu amanah dari peraturan perundang-undangan di suatu daerah memang harus ada FKUB atau Forum Pemuruan Antarumat Beragama. Itu sesuai tingkatannya, ada tingkat nasional, ada provinsi, ada kabupaten, dan Sintang ini kita sekali lagi barusan dibentuk. Dan ini kita kerjasama juga dengan Kementerian Agama pembinaan itu, karena keterkaitkan dengan masalah agama.
0: Baik.
1: Ini sebetulnya kan merupakan tugas pemerintah umum ya, yang memang absolut yang tidak bisa diserahkan, tapi sifatnya bupati, karena dia juga mewakili pemerintah pusat ya, selain dari kepala daerah ya, bupati juga harus melaksanakan tugas umum pemerintahan, dan dalam hal ini untuk secara teknis diserahkan kepada Kesbangpol. Nah, keberadaan FKUB ini memang sangat kita harapkan, sangat kita perlukan agar mereka bisa eksis nanti membantu pemerintah Cintang ini menciptakan Cintang yang damai, yang rukun, yang sejahtera ya, yang sehingga Cintang ini kondusif ya. Nah, kita
3: kita bersyukur untuk di tahun ini persoalan-persoalan yang menyentuh masalah keagamaan dan lain sebagainya bisa kita minimalisir, tidak sampai muncul ke permukaan, meskipun ada ya sekelompok orang lah itu individu, itu oknum, sekiranya itu hal yang biasa, kenakan-kenakan dan sebagainya. Tapi dengan keberadaan forum antar umat beragama yang di bawah binaan kami bersama dengan unsur terkait seperti Kementerian Agama, bisa kita cegah, bisa kita tangkal sedini mungkin gitu. Inilah gunanya juga ya, kita terima kasih juga dengan teman-teman yang Intel, intelijen daerah, kemudian ya teman-teman kita dari FKUB kita, begitu kita mendengar ada informasi, ada isu-isu terkait dengan masalah ada hal-hal yang kurang baik di masyarakat yang muara ke SARA, agama dan sebagainya, sudah kita lakukan upaya istilahnya pencegahan dini. Jadi tugas dari Kesbangpol ini kita harus harus betul-betul bisa melaksanakan prinsip itu apa namanya deteksi dini, cegah dini. Jadi dan FKUB ini memang luar biasa. Namun ya tentu sekali lagi ke depan kita sangat berharap lah ada semacam bantuan anggaran keuangan lain sebagainya seperti sebelumnya dari pusat, dari Kementerian Agama. Karena beberapa waktu lalu mereka ini kan ada bantuan personal untuk ke untuk apa namanya FKUB, tapi tahun ini hilang karena ada efisiensi
0: anggaran.
3: Bantuan itu kan itu dikelola oleh apa Kemenang ya, Kementerian Agama Kabupaten Cintang gitu.
0: Baik.
3: Nah, kalau kita daerah pun sebenarnya mungkin kan juga kalau kita ada anggaran, tapi karena keterbatasan ya tahun ini tidak ada ya. Jadi kita ya bekerja betul-betul dengan semangat pengabdian saja. Kalau kita menunggu ada anggaran baru kita bekerja, tentu ya kita sulit gitu. Jadi mungkin demikian Bung Ramli.
0: Baik. Jadi mewujudkan kebersamaan itu sangat penting Pak ya.
3: Ya,
0: Kabupaten Sintang, pemimpin di daerah kita sering menggaungkan Sintang adalah rumah besar gitu ya, Pak.
3: Betul,
0: itu salah satunya Pak. Kalau kaitan dengan pembinaan organisasi kemasyarakatan, ormas Pak, kemudian partai politik juga termasuk Pak. Selama ini bagaimana pendataan mereka? Jumlah ormas di Sintang, Kabupaten Sintang ini banyak Pak ya?
3: Iya, lumayan banyak, lumayan banyak. Saya jawab dulu yang terkait dengan pembinaan untuk ormas.
0: Baik.
3: Pembinaan untuk ormas ini memang sudah kita lakukan juga karena ini merupakan bagian dari tupoksi dari Kesbangpol membentuk upati salah satu pembinaan organisasi kemasyarakatan, karena ini merupakan salah satu amanat penundang ormas. Ormas ini juga ya sebenarnya sebagai salah satu merupakan sarana apa nama fungsi kontrol untuk pemerintah. Mereka juga bisa menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya, membantu masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, misalkan lakukan koreksi, dan juga terlebih dari itu sebenarnya sebagai mitra pemerintah. Dalam rangka kita apa nama mendukung pemerintah dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan, baik itu pembangunan maupun program kegiatan yang lain. Dan di Sintang beberapa waktu yang lalu di bulan kurang lebih bulan April ya, kita bekerja sama dengan provinsi, kita sudah melakukan apa namanya pembinaan terhadap ormas itu yang di pernah dilaksanakan di Hotel Bagus pada waktu itu. Nah, jadi memang beberapa ormas diundang untuk hadir ya, untuk mendapatkan semacam katakanlah penyampaian materi, pembinaan dan sebagainya ya, dalam bentuk edukasi lah ya,
0: edukasi
3: untuk ormas ya, kita gitu. Itu sudah lakukan. Ormas kita ya lumayan banyak juga di Sintang saya.
0: Ada ratusan Pak ya?
3: Kurang lebih ada ratusan.
4: 331
0: ya.
4: 246.
0: Kalau partai politik banyak juga Pak ya?
3: Partai politik juga termasuk lumayan banyak juga ada satu yang nambah ya, partai politik ya Pak anu ya, Pak Kapit ya.
0: Yang terbaru begitu ya.
3: Iya. Masih 11 ya, masih 11. Masih jadi 11. Itu. Kemudian dalam pembinaan ormas ini memang saya sudah sampaikan dengan Pak Pati, mungkin ke depan untuk di tahun 2027 kita memang perlu mandiri, punya anggaran sendiri kan, karena memang keberadaan ormas ini juga saya melihat ya juga perlu dilakukan pembinaan ya. Kalau mereka juga ya kita ajak kerjasama sebagai mitra kita, mungkin kita melihat dari sisi politiknya bisa membantu pemerintah dalam rangka kita percepatan pembangunan, kemudian percepatan ya segala program dan kegiatan yang lain, dan sebaliknya jika ini tidak kita lakukan pembinaan dan sebagainya, ya kita yang khawatir takut ada miskomunikasi gitu. Mungkin nanti baik. Lain program pemerintah, lain penyampaiannya, sehingga potensi juga ini bisa jadi konflik gitu ya. Karena miskomunikasi mungkin tidak disengaja, tidak bermaksud, mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan program kegiatan, tetapi karena bisa terjadi miskomunikasi dan sebagainya.
0: Baik,
3: Pak Patis setuju mungkin di 2027, karena 2026 kan sudah dilakukan, walaupun kita numpang kegiatan provinsi, tapi sudah kita lakukan. Kemudian kaitannya memang secara khusus dalam pembinaan ormas, selain dari partai-partai kita sering mengadakan rapat pertemuan lain sebagainya, ya dengan partai kita memang kebetulan kita mengelola Banpol ya, bantuan politik untuk partai-partai. Di sela-sela itu juga ya kita karena memang ada naskah perjanjian kerjasama dan sebagainya yang harus ditandatangani ya, untuk pencairan keuangannya juga SPJ dan lain sebagainya kan harus mereka lakukan, ya kita titipkan juga agar apa nama partai-partai politik ya yang mungkin bagian dari ormas juga dapat membantu pemerintah lah dalam rangka menciptakan Sintang ini yang kondusif, yang baik dan mendukung kegiatan itu.
0: Baik, baik.
3: Kemudian wujud nyata dari program dari pembinaan politik ini, kita barusan beberapa waktu yang lalu kita kerjasama dengan KPU, kita melakukan pembinaan politik untuk pemilih-pemilih pemula ke depan, yaitu melalui kegiatan Pemilus
0: Serentak kemarin di Pendopo Bupati
3: di Pembatu Bupati, dibuka oleh Bupati, itu pemilihan OSIS ya, OSIS di tingkat SMA dan SLTA.
0: Edukasi berdemokrasi.
3: Iya, dan puji Tuhan melalui BIMTEK dan sebagainya, kemarin itu pemilu serentak tanggal 14 ya, itu berjalan dengan sukses, lancar, dan ini tidak ada bedanya dengan pemilu legislatif, luar biasa, saya sempat monitoring ke lapangan dan sebagainya, ya ini luar biasa, nah kita berharap dengan melalui pendidikan politik ini ya anak-anak kita nanti ke depan sudah menjadi pemilih pemula, kalian dan mereka memahami bahwa penyelenggaraan politik pemilu ini dengan baik, gimana prosedur dan mekanismenya, bagaimana hak dan kewajibannya, kemudian mereka punya bekal ilmu, nanti mereka bisa dipakai nanti pesan pemilu beneran di 2009 bisa menjadi anggota mungkin TPS atau KPPS dan sebagainya gitu. Demikian yang hal kecil yang sudah kami lakukan. Dan ini Bung Ramli, baru kali pertama di Kalimantan Barat nih pemilu ini dilaksanakan oleh Kabupaten Sintang, karena sebelum-sebelumnya belum pernah di Kalbar ini mereka apa namanya mereduksi yang dilaksanakan di Jogja ya, Kabupaten Bantul ya. Jadi mereka belajar sana ke bercerita ke KPU dan dilaksanakan di Sintang. Ini sukses dan Pak Pati betul-betul sangat berterima kasih dengan Kasbang Pol karena ini nampaknya seperti main-main tapi fungsi manfaatnya besar nih.
0: Sangat bermanfaat sekali begitu ya Pak ya. Baik Pak Abdul, ini kalau kita bicara tadi soal data ormas ya, pembinaan para ormas maupun parpol ini harus membuat laporan ya, data organisasi, data pengurus dan sebagainya, kemudian sekretariatnya di mana, itu harus jelas Pak ya.
3: Iya harus jelas, betul.
0: Bagaimana Pak selama ini?
3: Ya. Kita melalui bidang BPO itu sudah melakukan pendataan kepada ormas-ormas yang ada kan, apa namanya, kemudian parpol ya, kemudian terhadap ormas-ormas kering kita menghimbau agar mereka yang memang sudah mendirikan ormas harus melaporkan ke Kasbangpol, didaftar di data, karena ada tingkatan ormas itu organisasi kemasyarakatan, ada yang mereka sudah berdiri tapi mereka belum melapor, belum terdata, nah sehingga nah ini tentunya apa namanya kita inginkan ya, kita inginkan agar mereka nanti bisa eksis, mereka bisa berpersonal ketika memang mereka sudah terdaftar. Dan ada yang memang sudah berbadan hukum, ada yang sudah memenuhi syarat legal formalnya juga ada itu, tapi ada yang belum. Nah, ini pelan-pelan ke depan kita tata. Kalau untuk parpol-parpol itu mereka sangat tertib, mereka
0: sangat tertib ya. Ormas ini Pak ya.
3: Kalau ormas nih yang belum, kita ada yang belum, tapi ada yang sudah seperti ormas-ormas besar contohnya DAD, Pemuda Melayu dan sebagainya, itu sudah gitu.
0: Lengkap gitu Pak ya. Lengkap.
3: Tapi yang lain-lain ya sambil berjalan lah gitu ya.
0: Sambil berjalan dan proses. Ada semacam jemput bola begitu Pak atau koordinasi langsung begitu selama ini yang belum ini mereka yang data yang, belum lengkap misalnya.
3: Yang belum selama ini kita hanya sebatas kita menyampaikan himbauan. Ketika kita ada pertemuan dan sebagainya, kita inginkan lah, kalau bisa tolong didaftarkan, kalau bisa tolong laporan gitu supaya nanti kan ormasnya enak nanti dalam bekerja, dalam melaksanakan visi misinya. Itu yang kita inginkan. Kalau kita mungkin jemput bola, kita belumlah sampai ke sana. Kecuali kalau partai mungkin agak beda perkiranya gitu, karena mereka ikut pemilu kan, kalau ormas kan enggak gitu.
0: Baik. Pak Ridwan, apa yang mungkin ingin disampaikan? Tadi ada beberapa poin, karena ini kepala bidangnya kan tidak hadir semua nih Pak ya. Pak Ridwan saja ini. Kalau Pak Ridwan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Nah ini kan artinya ini kan tidak ringan nih Pak ya, tugas-tugas seperti ya. Ini. Ya perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat ya. Artinya ajakan dan tertanam di hati masyarakat itu bahwa kita ingin bersama gitu mewujudkan Kabupaten Sintang yang baik, yang aman dan sebagainya. Bagaimana Pak?
2: Ya pada intinya saat ini kami melakukan beberapa penguatan di Kesbangpol ya.
0: Baik.
2: Yang terutama mungkin terkait dengan deteksi dini dan pemetaan potensi konflik tentunya. Nah untuk daerah-daerah mana saja yang memang rawan terjadi konflik ya. Jadi itu yang utama kami lakukan. Jadi ketika deteksi dini ini cepat dilakukan, jadi tidak berpotensi terjadinya pecahnya konflik. Jadi kita lebih kepada, tadi saya katakan, lebih kepada sifatnya pencegahan. Yang kedua mungkin kita memang bermitra gitu ya, bermitra dengan beberapa forum yang tadi juga Pak Kaban sudah sebutkan di Kesbangpol ada 3 forum, yaitu mulai dari forum pembauran kebangsaan, forum kewaspadaan dini masyarakat FKDM itu, dan forum kerukunan umat beragama FKOB itu memang perannya sangat kami harapkan di dalam membantu kami di Kesbangpol khususnya di dalam penanganan konflik sosial. Kemudian tentu peningkatan kewaspadaan kebangsaan yang tadi mungkin kaitan dengan bidang pembinaan ideologi itu memang lebih banyak saat ini kita lakukan pada anak-anak sekolah khususnya termasuk pelajar, tadi paskibraka, kemudian pemuda, kemudian kaitan dengan kegiatan penyuluhan narkoba pun untuk saat ini masih banyak masih pada tingkat anak sekolah yang banyak kami lakukan. Ya mungkin itu tadi karena memang keterbatasan anggaran yang apalagi dalam beberapa tahun terakhir terjadi efisiensi sehingga memang sangat terbatas. Mungkin itulah beberapa hal yang kami lakukan.
0: Kita kalau bicara soal narkotika ini kan sekarang memang perlu kewaspadaan ya. Pak Ridwan, Pak Abdul Supriyadi, apalagi wilayah kita cukup luas nih, 14 kecamatan sampai wilayah perbatasan. Apalagi kemarin yang dilakukan pihak TNI ya di wilayah perbatasan juga melakukan penggagalan penyelundupan narkotika pihak Korem ya. Ini luar biasa jumlahnya, ada beberapa kali sudah nih Pak ya. Artinya dengan edukasi kemudian semacam sosialisasi kepada masyarakat itu sangat penting.
2: Makanya kami bekerja sama dengan BNN Kabupaten Sintang.
0: Baik.
2: Ketika melakukan penyuluhan ini kita merangkul teman-teman dari BNN bersama-sama bergerak bersama. Dan kalau seperti tahun-tahun lalu ya informasinya ketika penyuluhan anak sekolah di sekolah itu biasanya disertai dengan pemeriksaan.
0: Baik. Oh begitu.
2: Ya pemeriksaan ya untuk sebagai kegiatan antisipasi lah.
0: Dari BNN ya. Dari tes urin juga termasuk di situ.
2: Ya. Jadi mereka melakukan pesan, tapi hanya untuk konsumsi di sekolah. Ya, kalau ternyata misalnya memang ada terindikasi yang menggunakan anak-anak sekolah, ini kan kita rawan juga saat ini.
0: Betul.
2: Ya. Jadi tapi itu hanya sebatas untuk konsumsi sekolah. Jadi tidak sampai ke kita proses. Jadi kita lakukan pembinaan di sana.
0: Baik. Dan memang pembinaan kepada generasi muda melalui kegiatan-kegiatan positif tadi, misalnya ada pemberdayaan terhadap anak-anak muda melalui kegiatan paskibraka tadi Pak ya. Dan ini
2: Pak menjadi, Kaban menjadi narasumber.
0: Jadi, siap-siap. Jadi kalau wawasan kebangsaan ini perlu digaungkan terus Pak ya, termasuk edukasi mas jiwa patriotismenya. Kemudian anak-anak juga artinya mereka mendapatkan perhatian lebih, ada pembinaan kepada mereka. Salah satu kegiatan yang perlu diikuti ini tadi ada kegiatan paskibraka, pembinaan dan lain-lainnya gitu Pak. Silakan mungkin Bapak bisa menanggapi.
3: Baik, Sebenarnya banyak ada program dan kegiatan yang bisa kita laksanakan terkait dengan kita bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa ini. Kalau dulu sebenarnya kita di zaman Orde Baru sebenarnya ada hal-hal yang memang baik, yang bagus, yang perlu kita pertahankan. Seperti contoh kita bagaimana menanamkan rasa patriotisme, semangat kebangsaan, dan lain sebagainya. Itu ada penataran P4 dulu. Dalam penataran P4 dulu kan di situ diajarkan bagaimana nilai-nilai Pancasila.
0: Yang itu dilaksanakan Pak, kalau sekarang relevan?
3: Kalau cukup sekarang relevan ya sebenarnya relevan, cukup relevan, harus dilaksanakan sebenarnya. Dan kita oleh karena itu sebenarnya kita melalui kegiatan-kegiatan, event-event momen-momen tertentu kita ingatkan para kepala sekolah agar sebenarnya melalui sekolah-sekolah inilah sebenarnya bisa berperan aktif dalam bentuk karakter anak-anak kita agar mereka menjadi terbentuk menjadi pribadi yang baik, punya rasa patriotisme, semangat kebangsaan, istilahnya. Nah itu yang paling berperan penting sebenarnya di sekolah. Kalau kita sifatnya dari instansi dinas ya pemerintah ini sifatnya kita kan hanya sekali, tidak seperti mereka yang memang kerjanya hampir setiap hari kan mereka bertemu dengan anak-anak, memberi pelajaran sebagainya kan. Sebenarnya jadi kita juga kita biasa sekali mungkin kita lakukan penyuluhan, kita berikan semacam bimtek dan lain sebagainya. Cuma tahun ini belum sempat. Saya sebenarnya mimpi sekali untuk bisa menyapa anak-anak kita sekolah, menanamkan kesadaran sejak awal, sejak dini, agar mereka menjadi anak-anak yang punya pribadi yang baik, punya semangat kebangsaan, mereka juga bisa mengamalkan nilai Pancasila, semangat kejuangan, bagaimana dulu sejarah bangsa kita, segala pahlawan-pahlawan kita merebut kemerdekaan, mempertahankan, dan sekarang juga memang sebenarnya harus kita beri pemahaman pengertian semacam itu. Karena memang akhir ini kita kalau jika kita mau sadar, kita melihat semangat kebangsaan, patriotisme kita sudah mulai luntur. Mungkin pengaruh dari teknologi, komunikasi yang begitu luar biasa yang sekarang ini kan dengan semua serba digital, semua komunikasi yang mendunia, satu menit saja semuanya sudah bisa tersampaikan gitu. Nah itu sebenarnya yang memang harus menjadi perhatian pemerintah ke depan gitu. Nah tapi kita sekali lagi karena sangat keterbatasan kalau dari pemerintah ini untuk melaksanakan program-program kita yang sebenarnya sangat urgent, sebenarnya sangat diperlukan ya. Nah jadi salah satu caranya walaupun kami tidak bisa turun secara langsung, ya kita melalui kegiatan kita ada pertemuan dengan segala kepala sekolah, dengan guru-guru kita sampaikan. Termasuk kemarinnya kita pemilu kita selipkan mereka pada saat kita melakukan bimtek apa, ada saya sebagai narasumber saya sudah sampaikan bahwa merekalah anak-anak yang generasi muda yang kita

0: kan sampai-sampai lah mungkin kalau kita mengikuti ya Pak Bupati pernah bercerita membagikan pengalamannya masa lalu ya, bagaimana bisa sampai ke titik ini, artinya beliau sampai jadi bupati, artinya tidak itu ucuk-ucuk orang ini jadi bupati, ini perlu sangat perjuangan gitu kan. Dan tentu ke depan kita perlu generasi-generasi yang baik, generasi emasnya nanti yang bisa melanjutkan perjuangan bangsa ini, yang pada saat ini pemimpin kita akan tentu sudah akan memasuki masa tua, sudah ya harus ada siapkan regenerasi penggantinya. Baik. Maka sangat diperlukan kita punya wawasan kebangsaan, semangat patriotisme. Inilah sebenarnya tugas kami Kespangpol membantu Bupati bagaimana menanam semangat kebangsaan dan persatuan kepada masyarakat kita.
1: Baik, kalau kegiatan itu, kalau tadi misalnya disampaikan Pak Abdul, Pak Kaban, itu terkait dengan anggaran terbatas. Bolehkah bermitra misalnya melalui dana-dana yang tidak mengikat misalnya dalam satu kegiatan event-event, Pak?
0: Iya, saya kira bisa.
1: Bisa,
0: saya kira
1: ya?
0: Bisa itu.
1: Dengan ormas misalnya.
0: Dengan ormas lain sebagainya bisa menyelenggarakan kegiatan seperti itu.
1: NGO boleh?
0: NGO boleh.
1: Oh,
0: boleh
1: gitu. Atau iya, perusahaan-perusahaan misalnya, Pak?
0: Bisa, tidak mengikat. Iya. Karena ini negara kita ini kan bukan hanya milik pemerintah, tapi miliki seluruh rakyat Indonesia. Siapapun elemen komponen yang ada di dalamnya, entah itu swasta, entah itu perusahaan, entah itu ormas, itu semua harus merasa bertanggung jawab untuk memajukan bangsa dan negara ini.
1: Baik, baik. Karena di penghujung waktu, sebetulnya masih banyak yang ingin kita bahas ya. Pak Ridwan, apa yang ingin disampaikan closing statement lah terakhir untuk mengajak masyarakat kita terkait dengan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik ini? Silakan, Pak.
2: Ya, kami kira penanganan konflik sosial khususnya memang adalah agenda yang memang membutuhkan dukungan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Jadi memang tidak bisa pemerintah saja yang bekerja. Jadi memang harus bermitra, bekerja sama dengan masyarakat, ya mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan sebagainya. Ya memang kami mengharapkan ada kerjasama untuk selalu menjaga kondusivitas kita di rumah besar kita, Kabupaten Sintang ini. Baik. Sehingga tercipta rasa aman, damai dan tenang. Dan pertumbuhan ekonomi juga tentunya meningkat, bisa meningkat gitu. Dengan kondisi yang aman dan kondusif tentu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang. Kami kira itu sih.
1: Baik, Pak Kaban, Pak Abdul Supriyadi, mungkin apa yang perlu diingatkan kepada masyarakat, juga pemuda dan seluruh komponen masyarakat.
3: Baik, terima kasih Bung Ramli atas waktunya di akhir acara hari ini. Saya ingin menyapa seluruh warga Kabupaten Sintang dalam kapasitas kami sebagai Kepala Kespangpol. Tentu kami sangat berharap marilah kita menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini, menjaga kondusivitas Sintang ini, karena dengan Sintang ini bisa kita ciptakan keamanan, kedamaian, ketenteraman. Tentu kita akan merasa nyaman dalam kita berusaha, dalam kita bekerja. Untuk itu tentunya tugas untuk menjaga keamanan, ketertiban itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama. Jika ada persoalan dan permasalahan, ya harapan kami tentunya bisa kita selesaikan dengan baik, dengan tetap mengutamakan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan sebagainya. Ada banyak memang persoalan-persoalan Kabupaten Sintang, kalau saya mencatat hampir kurang lebih 15 nih Pak, sampai dengan bulan Oktober ini, tapi ya puji Tuhan dapat kita selesaikan dengan baik atas kerjasama, kebersamaan kita dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari ormas, tentu tokoh masyarakat, kemudian Forkompinda ya dalam hal ini ya, yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati. Nah jadi itu, kemudian yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang belum dapat kita laksanakan di tahun ini, karena ini sudah di penghujung tahun di bulan Oktober, ya kami mohon maaf, mungkin ya mudah di tahun depan 2027 kita bisa kita
1: dilaksanakan
3: gitu ya. Baik itu menyangkut masalah keormasan, menyangkut bidang-bidang lain lah, mungkin di 2027 mungkin kita bisa melaksanakan, mungkin demikian.
1: Baik, ada slogan Pak kalau biasanya semangat untuk memberikan semangat kepada masyarakat kita.
3: Oh iya, kalau slogan kita sebetulnya dari Kespangpol ini kan deteksi dini, cegah dini gitu, supaya jangan sampai istilah ibaratkan api dia ya mulai dari dia kecil itu jangan sampai merambat lebih besar gitu.
2: Jadi semangat cepat, kita lapor cepat. Ya,

0: ya, baik, temu baik, cepat baik. Lapor cepat itu saja kita. Hmm. Nah, sehingga
1: lapor tidak, cepat Pak ya.
0: Iya,
2: temu cepat lapor cepat. Ya,
1: temu cepat ya. Lapor tepat.
0: Iya, jadi ini tambahan itu. Jadi deteksi dini tugas kami, kemudian cegah dini, temu cepat lapor cepat itu slogan kita sehingga permasalahannya tidak sampai menjadi apa nama ibaratkan api sudah membesar membakar semuanya kan. Yeah. Nanti itu yang harus slogan yang harus kami pegang itu.
1: Baik, terima kasih Pak Kaban, Kesbangpol Kabupaten Sintang, Pak Abdul Supriyadi, Pak Ridwan, terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa dan berdialog lagi terkait dengan ya isu-isu atau juga program kerja dari Kabupaten Sintang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Mama, mama.
4: Kenapa sih?
3: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
2: RRI, wadahnya creator masa kini. Let's create and win!

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Sintang dan tentunya bersama saya Yaptro yang lanjut temani Anda di Sintang siang ini ya, di hari Kamis ini tanggal 15 Oktober 2026. Tentunya dari sekarang hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Dan semangat untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda hari ini, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, apalagi ini kabut asapnya juga mulai pekat lagi ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa gunakan masker juga, dan tentunya jam-jam segini juga jam-jamnya ramai juga, tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan juga. Ya, jangan lupa juga untuk terus dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow ya akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, TikTok, dan juga Facebook ya Pro 1 RRI Sintang. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang pendengar, akan kami hadirkan informasi yang memang sudah kami siapkan ya ke ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Sabda Rindu dari miliknya Liodra, dan tentunya Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sinta Pendengar. Dan informasi kami hadirkan ke ruang dengan Anda, BMKG prediksi El Nino ya bertahan hingga awal 2027. Dan informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. Dan kondisi ini perlu diwaspadai juga karena dapat mengurangi curah hujan dan juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab mengatakan El Nino masih aktif dengan indeks anomali suhu mencapai positif 3,7, dan indeks tersebut juga menunjukkan fenomena El Nino berada pada kategori sangat kuat. Dan ia juga menjelaskan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ya turut mempengaruhi kondisi iklim di Indonesia. Dampaknya berupa berkurangnya curah hujan yang juga berpotensi memperburuk kondisi kekeringan di sejumlah wilayah. Dan tentunya pendengar, untuk informasi lengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan Bit rupanya.
1: Makan-makan kita kak. Ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak?
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Kapan nih?
3: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Ya, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sinta Merenggar. Pemerintah siap siapkan strategi pengusulan tenun Indonesia ke UNESCO. Pemerintah mulai menyiapkan strategi agar tenun Indonesia mendapat pengakuan di UNESCO. Salah satu prioritas utama ialah menyelesaikan basis data nasional yang memuat teknik, motif, sejarah, persebaran, serta komunitas pengrajin. Dan Kementerian Kebudayaan bersama Cita Tenun Indonesia atau CTI yang membahas persiapan tersebut dalam sebuah pertemuan, dan pertemuan berlangsung di Kementerian Kebudayaan Senayan Jakarta pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Ya, CTI ini juga telah menyiapkan dokumen awal pengusulan dan menghimpun dokumen komunitas dari sejumlah daerah. Pengajuan dirancang mencakup tenun Indonesia secara luas, bukan hanya satu jenis atau teknik tertentu. Ragam yang akan didokumentasikan antara lain ada tenun ikat dan songket rang-rang, adapun sobi serta teknik lainnya yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Kementerian Kebudayaan atau Menbud Fadlizon juga mengatakan strategi pengusulan masih perlu dimatangkan lagi dengan memperhatikan mekanisme UNESCO. Pilihannya antara lain nominasi bersama atau perluas pengakuan yang sudah ada. Dan menurutnya, pendengar, kekuatan tenun Indonesia bukan hanya terletak pada motif dan tekniknya saja, tetapi juga pada tradisi yang masih dijalankan masyarakat Indonesia.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Hmm, iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Oke, baik pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Olahraga Pro 3 RRI Jakarta.

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: LASK dalam lanjutan Liga Champion di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menang umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubisik pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya, keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya, keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara, tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Qingtong dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada match day kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijala Karupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Osbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Nah, kalau yang World Tour musim bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti

0: studio semuanya siaran di Turki.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
2: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: WBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1 sampai 12 dunia.
2: RBC

0: Asia Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga parprop.
2: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dan pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nera.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbu berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbu dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbu, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbu harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan, sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbu, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Ini kasih rezeki mencetak gol kan. Kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbu. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbu sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bagi disiplin dan kerja keras. Kedua, tunjuk diri sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga ya Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kami informasikan di mana azan zuhur ya hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya tadi di jam 11 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami mohon maaf tidak bisa kumandangkan azan zuhur karena harus mengikuti Warta Berita Olahraga Pro 3 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi

0: Mama, Mama.
1: Kenapa sih?
0: Yang satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

Saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan, hati akan diuji oleh gersangnya ujian. Melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Mama! Mama!
3: Kenapa sih?
2: Yang satu apa yang Mama dong? Mana sih, Ma?
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
7: Ya baik pendengar, hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Tentunya masih bersama saya Yep Troya, temani Anda di Sintang siang ini.
8: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sinta Mendengar. Sudah di jam 12 lebih 14 menit ya waktu Indonesia Barat. Sudah waktunya makan siang nih. Jangan lupa makan siang ya. Apalagi sesibuk apapun aktivitas Anda hari ini, jangan lupa sempatkan diri ya untuk makan siang. Dan menemani waktu santai Anda pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda di mana ada beberapa peringatan ya yang memang diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Dan di sejumlah hari besar internasional yang juga memiliki makna penting juga bagi masyarakat dunia. Dan peringatan tersebut mendengar mencakup kepedulian terhadap kesehatan, pemberdayaan perempuan pedesaan, hingga pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Dan beberapa peringatan yang dikenal luas ialah Hari Cuci Tangan Sedunia, Hari Perempuan Pedesaan Internasional, dan Hari Pelajar Sedunia. Dan tentunya masing-masing mengangkat pesan berbeda ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Dan informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id dan juga berbagai sumber, salah satunya National Today juga. Dan kita awali dengan Hari Cuci Tangan Sedunia. Ya, baik pendengar, Hari Cuci Tangan Sedunia ya memang diperingati setiap tanggal 15 Oktober ya, untuk meningkatkan kesadaran tentang kebersihan tangan. Dan peringatan ini juga mengajak masyarakat membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir guna mencegah penularan penyakit. Ya, gerakan tersebut juga pertama kali diperingati pada tahun 2008 ya, melalui kampanye yang melibatkan berbagai organisasi kesehatan, mitra dan juga mitra pembangunan. Ya, sejak itu kampanye mencuci tangan terus diperluas juga melalui kegiatan edukasi di sekolah, rumah tangga dan fasilitas umum. Mencuci tangan ini menggunakan sabun dapat membantu menghilangkan kuman berpotensi yang menyebabkan berbagai penyakit menular. Dan kebiasaan tersebut penting dilakukan sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan ketika selesai melakukan aktivitas ya mengotori tangan. Dan peringatan ini juga menekankan pentingnya ketersediaan fasilitas kebersihan yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan akses air bersih dan sabun. Upaya pencegahan penyakit juga dapat dilakukan secara lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintan. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Ya, selanjutnya Pragar ya, Hari Perempuan Pedesaan Internasional ya memang diperingati setiap tanggal 15 Oktober di berbagai negara. Dan peringatan ini juga bertujuan mengakui kontribusi perempuan pedesaan dalam pembangunan ekonomi, pertanian, serta menjaga ketahanan pangan masyarakat. PBB juga menetapkan peringatan tersebut melalui resolusi Majelis Umum dan di tahun 2007 ya, Hari Perempuan Pedesaan Internasional kemudian pertama kali juga diperingati secara resmi pada tanggal 15 Oktober 2008. Ya, perempuan pedesaan memiliki peran penting dalam kegiatan pertanian, peternakan, pengolahan pangan, hingga pengembangan usaha masyarakat. Kontribusi tersebut turut mendukung ketersediaan bahan pangan dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga di berbagai wilayah. Ya, meskipun demikian, perempuan pedesaan masih menghadapi tantangan dalam memperoleh akses pendidikan, teknologi, layanan kesehatan, dan pembiayaan usaha. Kondisi tersebut juga menunjukkan pentingnya kebijakan yang memberikan kesempatan setara ya bagi perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Dan tentunya melalui peringatan ini masyarakat juga diajak memperkuat dukungan terhadap hak dan pemberdayaan ekonomi perempuan di wilayah pedesaan, dan kesempatan yang lebih luas diharapkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dan tentunya pendengar, informasi ini bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Judul buku Blake Sowman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama, penulis Keigo Higashino. Blake Sowman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama membawa pembaca ke dalam dunia misteri yang mengguncang sebuah kota kecil. Ditulis oleh penulis misteri terkenal Jepang, Keigo Higashino, sebagai pencipta seri detektif Galileo yang sangat dihormati. Higashino menciptakan karya yang memukau dan mengundang para pembaca untuk memecahkan teka-teki yang rumit. Novel ini memfokuskan pada misteri kematian Kamio Eichi, seorang mantan guru SMP yang ditemukan tewas tercekik di halaman rumahnya. Cerita ini tidak hanya mengikuti jejak investigasi, tetapi juga menggambarkan kehidupan kota kecil yang terguncang oleh tragedi ini. Latar waktu novel yang mengambil masa pandemi COVID-19 memberikan nuansa baru dan segar pada cerita detektif ini. Keigo Higashino merinci ketegangan dan konflik di antara warga kota kecil, menciptakan gambaran yang realistis dan menarik. Pergolakan di tengah pandemi menambah dimensi dramatis pada cerita, menciptakan suasana yang terasa sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Novel ini berhasil mencapai status bestseller dan direkomendasikan bagi pembaca yang menyukai cerita detektif. Kombinasi teka-teki yang cerdik, karakter yang kompleks, dan latar waktu yang unik membuat Blake Sowman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama menjadi pilihan yang memikat bagi pecinta misteri dan penggemar karya Keigo Higashino. Dengan keterampilannya yang mendalam dalam merinci intrik dan mengembangkan karakter, Higashino sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu penulis misteri paling dihormati di dunia sastra Jepang. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di antara kita dari miliknya Adira, Anda juga masih bersama kami di program 1RRI Sinta Pendengar. Dan selanjutnya Hari Pelajar Sedunia yang dikenal sebagai peringatan yang dikaitkan juga dengan kelahiran mantan Presiden India APJ Abdul Kalam, ya, tokoh yang lahir pada 15 Oktober 1931 tersebut juga dikenal memiliki perhatian besar terhadap pendidikan dan pengembangan generasi muda. Ya, Abdul Kalam juga merupakan ilmuwan yang menjabat sebagai Presiden India pada periode 2002 hingga 2007. Dan sepanjang hidupannya ia juga aktif mendorong pelajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kreativitas, serta keberanian mewujudkan cita-cita. Pemikirannya juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai landasan kemajuan masyarakat dan pembangunan masa depan suatu bangsa. Ia juga menginspirasi generasi muda untuk terus belajar, berpikir kritis, dan juga berkontribusi melalui ilmu pengetahuan. Dan tentunya pendengar, informasi ini kami kutip ya dari laman rri.co.id. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang yang menantikan warta berita siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Kamis 15 Oktober 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi salah satu perhatian utama Tentara Nasional Indonesia atau TNI, terutama dalam mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum yang dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang mempertimbangkan kembali penerapan pembelajaran dari rumah menyusul kabut asap yang kembali menebal. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi salah satu perhatian utama Tentara Nasional Indonesia atau TNI, terutama dalam mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum yang dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Komandan Korem 121 Alam Pada Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi selaku Komandan Komando Pelaksana Operasi mengatakan mengenai situasi keamanan dan pelaksanaan pengamanan perbatasan Republik Indonesia-Malaysia baik di sektor barat maupun sektor timur harus dilakukan secara maksimal. Koordinasi lintas instansi serta dukungan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan perbatasan tetap aman dan kondusif. Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Aktivitas masyarakat, kondisi geografis, serta keberadaan jalur perlintasan menjadi aspek yang membutuhkan perhatian dan pengawasan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pengamanan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan penjagaan wilayah kedaulatan negara, tetapi juga mencakup upaya mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum. Penyelundupan barang ilegal termasuk narkotika merupakan salah satu ancaman yang perlu diantisipasi melalui pengawasan dan koordinasi yang efektif. Keberhasilan menggagalkan penyelundupan narkotika di wilayah teritorial Korem 121 Alam Bana Wanawai menjadi pengingat mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kemungkinan penyalahgunaan jalur perbatasan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan melanggar hukum. Kesiapan personil dan kemampuan mendeteksi potensi kerawanan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengamanan. Langkah tersebut juga diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak peredaran narkotika yang dapat merusak kehidupan sosial dan mengancam masa depan generasi muda. Komunikasi yang baik antara warga dan aparat dapat membantu mempercepat penyampaian informasi mengenai potensi gangguan keamanan.
3: Dan tentunya masyarakat yang memberikan informasi kepada Satgas di lapangan. Dan tidak hanya narkoba saja, banyak aktivitas ilegal lainnya.
2: Namun setiap informasi yang diterima tetap perlu ditindaklanjuti. Pendekatan ini penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Beriringan dengan kesiapsiagaan personil TNI dan koordinasi bersama instansi terkait. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Dalam rangka menjaga Kamtibmas, personel Satsamapta Polres Kapuasulu melaksanakan patroli perintis kota atau R2 pada Senin malam hingga Selasa pagi. Patroli dilaksanakan oleh Bribtu Dedi Zulfikar selaku Danrut 3 bersama Bribda M. Novan Adian. Menyusuri jalan di Penjaitan, Komyo Sudarso, Ayani, Jembatan Kapuas, Lintas Selatan, Lintas Poros Utara. M. Dahar, Diponegoro, Rahadi Usman, Ngurah Rai, Gajah Mada, Penting Sari, Pasar Impres, dan KS Tubun. Patroli bertujuan mengantisipasi aksi begal, penjambretan, geng motor, balap liar, hingga tawuran antara kelompok maupun pelajar, serta pemantauan arus lalu lintas dan respon cepat kehadiran Polri. Personel melakukan pengecekan di sejumlah titik rawan untuk memastikan situasi aman dan monitoring aktivitas masyarakat. Melalui patroli perintis kota ini, Satsamapta juga terus meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat sebagai langkah preventif terutama pada malam hingga pagi hari, serta menghimbau masyarakat segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan. Pemerintah Kabupaten Sintang mempertimbangkan kembali penerapan pembelajaran dari rumah menyusul kabut asap yang kembali menebal. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
4: Pemerintah Kabupaten Sintang mempertimbangkan kembali penerapan pembelajaran dari rumah atau BDR menyusul kabut asap yang kembali menebal. Pertimbangan utama kebijakan ini adalah mengantisipasi meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA serta melindungi kesehatan peserta didik di tengah memburuknya kualitas udara. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, pemerintah daerah telah meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan memantau perkembangan kondisi kabut asap. Pemantauan tersebut diperlukan untuk menilai potensi dampak paparan asap terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang beraktivitas di sekolah. Menurut Roni, keputusan penerapan BDR akan ditentukan berdasarkan perkembangan kondisi kabut asap dari hari ke hari. Pemerintah daerah perlu melihat situasi terkini sebelum memutuskan apakah kegiatan belajar mengajar tatap muka perlu dialihkan sementara ke rumah.
5: Kondisi hari ini memang kabut asap. Tadi siang juga sesuai dengan arahan Pak Bupati, memang kita minta dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, kita khawatir dengan kondisi seperti ini kasus ISPA akan naik, sehingga apakah pembelajaran dari rumah itu perlu kita berlakukan atau tidak, nanti kita lihat kondisi per hari ini lah.
4: Roni menjelaskan penerapan BDR masih sebatas opsi yang sedang dipertimbangkan. Perkembangan kabut asap dan hasil pemantauan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Sebagai wujud nyata program Polisi Bersama Masyarakat, Kapolres Kapuasulu AKBP Wisnu Perdana Putra melaksanakan kegiatan subuh keliling di Masjid Al-Falah Jalan Harais Arafan, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Rabu 14 Oktober 2026 kemarin. Kapolres Kapuasulu AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan kegiatan subuh keliling menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat. Kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat sejak dini hari juga merupakan bentuk upaya preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtipmas serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolres Sanggau, Kapolsek Pontianak Barat, serta anggota serta jemaah Masjid Al-Falah. Kebijakan ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di kabupaten hari ini dicabut. Pemkab Sintang akan melakukan evaluasi dengan pihak terkait. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Kebijakan ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sintang tidak lagi diperpanjang sejak berakhir pada 14 Oktober 2026 kemarin. Meski dinilai cukup membantu mengurangi antrean, pemerintah Kabupaten Sintang tetap akan mengevaluasi kembali kondisi di lapangan terkait kebijakan tersebut. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, penerapan sistem ganjil genap sejak tanggal 1 Oktober 2026 tersebut dirasa cukup sebagai langkah sementara dalam mengendalikan antrean Pertalite. Selama penerapannya, kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat meskipun tidak sedikit yang mengeluhkannya.
5: Kebijakan ini memang sampai cukup lah di tanggal 14. Setelah itu akan kita evaluasi kembali, akan kita tinjau kembali tentunya berdiskusi dengan teman-teman Forkopimda, pemilik SPBU dan beberapa tokoh masyarakat, coba akan kita bawa diskusi kalau memang terjadi antrian yang panjang dan segala macam ini di atas tanggal 14.
6: Ia menjelaskan, setelah tanggal 14 Oktober, pemerintah daerah akan membahas langkah penanganan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pengelola SPBU, serta tokoh masyarakat yang diharapkan menghasilkan langkah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying dan mencari keuntungan di tengah keterbatasan yang ada demi kenyamanan bersama masyarakat Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekada melalui Kepala Subbagian Tata Usaha atau Kasubag TU, Syairudin menyampaikan komitmen Kemenag Sekada dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi pemerintah daerah. Menurutnya, program Desa Model melalui program pasti berjalan dengan peran Kementerian Agama, khususnya dalam bimbingan masyarakat, pendidikan keagamaan, serta penguatan ketahanan keluarga. Ia juga menambahkan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program. Sinergi antara pemerintah daerah, Kemenag, dan lembaga mitra diharapkan mampu mewujudkan desa ramah anak, mencegah perkawinan usia dini, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KPU Kabupaten Sintang bersama Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang memberikan pendidikan demokrasi sejak dini kepada pelajar. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang bersama Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pendidikan demokrasi sejak dini kepada pelajar untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya demokrasi dan pentingnya penyelenggara yang berintegritas. Pendidikan demokrasi ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Salah seorang pelajar SMA Negeri 1 Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, Aidil Saputra mengatakan sangat beruntung diberikan kesempatan untuk memahami tata cara penyelenggaraan pemilu.
8: Saya merasa senang sekali kegiatan ini. Saya mendapat pengalaman dan mendapat banyak teman. Sebelumnya belum pernah, baru kali ini.
7: Hal yang sama disampaikan pelajar SMA Negeri 3 Sintang, Nafa Olivia Lamuni. Menurutnya pendidikan demokrasi sangat penting dipahami seluruh lapisan masyarakat termasuk pelajar agar pesta demokrasi dapat terselenggara dengan aman dan tertib.
9: Menambah pengalaman baru, bertemu teman-teman baru. Iya, harapannya saya mau cerita banyak sama teman-teman saya bagaimana jalannya pemilu nanti. Materi yang diberikan.
7: Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Sintang Edi Susanto mengatakan tujuan pendidikan demokrasi sebagai bekal kepada pelajar mengenal secara teknis mekanisme dan tahapan pemilu.
10: Ini sebagai usaha dari pemerintah daerah juga KPU untuk memberikan pendidikan demokrasi sejak dini. Nah, ini berguna untuk mereka sebagai bekal di masa yang akan datang, baik itu mengenal secara teknis mekanisme dan tahapan pemilu, karena pelaksanaan pemilu ini mengadopsi mirip-mirip sekali dengan tahapan pemilu.
7: Melalui kegiatan ini, lanjut Edi, para siswa diharapkan dapat memahami pentingnya demokrasi serta membangun karakter yang jujur dan berintegritas sebagai bekal di masa mendatang. Pihak penyelenggara juga menghimbau kepada para pelajar agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan maksimal, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara fokus, serta menerapkan nilai kejujuran terutama terhadap diri sendiri. Suryatini melaporkan.
0: Bupati Melawi Dadi Sunaria Uspayursa secara resmi melepas kontingen Pesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani Katolik Kabupaten Melawi tahun 2026 untuk mengikuti Pesparani Katolik 2 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung di Pontianak pada tanggal 16 hingga 17 Oktober 2026. Kegiatan pelepasan kontingen dilaksanakan pada Rabu kemarin. Bupati Melawi juga menyampaikan keikutsertaan kontingen Kabupaten Melawi dalam Pesparani bukan semata-mata untuk mengejar kemenangan atau membawa pulang piala, tetapi juga menjadi kesempatan untuk membawa nama baik daerah sekaligus menjadi duta iman dan budaya Kabupaten Melawi. Menurutnya, Pesparani merupakan wadah strategis untuk memperdalam pemahaman dan penghayatan nilai-nilai iman Katolik melalui seni budaya Gerejani. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang dijunjung tinggi di Kabupaten Melawi. Pameran temporer Museum Kapuas Raya Sintang tahun 2026 menjadi salah satu sarana untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam melestarikan budaya daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
11: Pameran temporer Museum Kapuas Raya Sintang tahun 2026 menjadi salah satu sarana untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam melestarikan budaya daerah. Kegiatan yang mengusung tema warisan budaya tak benda tersebut tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya lokal, namun kegiatan ini juga dirancang untuk memberikan ruang bagi generasi muda dan masyarakat dalam mengekspresikan kreativitas melalui seni, tradisi, dan berbagai kegiatan bernuansa budaya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni menyampaikan, rangkaian kegiatan pameran menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal budaya daerah sekaligus mengembangkan kemajuan dan kreativitas. Roni menjelaskan, sejumlah agenda perlombaan yang dilaksanakan meliputi lomba memasak masakan tradisional, lomba drama cerita rakyat Kabupaten Sintang, serta lomba tari kreasi tradisional. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkenalkan kekayaan kuliner dan juga cerita rakyat, sekaligus mendorong kreativitas generasi muda dalam mengangkat nilai-nilai budaya lokal. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut memeriahkan kegiatan dan mengambil bagian dalam menjaga keberlangsungan tradisi daerah.
12: Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk melihat, mengenal warisan budaya, tetapi juga menjadi ruang edukasi, interaksi, kreativitas, partisipasi masyarakat. Kegiatan di atas merupakan wadah bagi kita semua untuk tetap melestarikan budaya daerah dan digunakan sebagai ruang ekspresi siswa-siswi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus berkarya dan berinovasi.
11: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengajak generasi muda untuk lebih mengenal dan mencintai kebudayaan daerah sebagai bagian dari upaya menjaga identitas masyarakat. Menurut Florensius Roni, warisan budaya tak benda tidak hanya berupa pengetahuan yang disampaikan secara lisan, tetapi juga mencakup berbagai praktik yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, generasi muda perlu mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan kebudayaan melalui pendidikan, kegiatan komunitas, dan berbagai aktivitas pelestarian.
13: Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya generasi muda, untuk menjadi bagian dari upaya pelestarian kebudayaan. Kenali budayanya, cintai budayanya, pelajari budayanya, dan banggalah menjadi bagian dari budaya Kabupaten Sintang.
11: Dengan demikian, pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola museum, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan generasi penerus di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Korem 121 Alamana Wanawai melaksanakan kegiatan kesegaran jasmani atau Garjas periodik semester 2 tahun 2026 dan Garjas usulan kenaikan pangkat atau UKP periode 1 April 2027 di lingkungan Korem 121 ABW Rabu 14 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut diikuti seluruh prajurit Korem serta jajaran Kepala Badan Pelaksana atau Kabalak Aju Korem dan Kodim 1205 Sintang. Garjas A dilaksanakan di lapangan bola Makorem 121 Alamanawanawai, sedangkan Garjas B digelar di kolam renang Baliumoro. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pembinaan jasmani untuk menjaga kebugaran sekaligus mengukur kemampuan fisik personel secara terarah dan berkelanjutan. Kasrem 121 Alamanawanawai Kolonel Infanteri Danang Ismail Marzuki menegaskan seluruh peserta harus mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, dan tidak menganggap remeh setiap tahap yang dijalani. Menurutnya, meskipun Garjas periodik merupakan kegiatan rutin, pelaksanaannya tetap terus menjadi perhatian serius, terlebih bagian personil yang mengikuti Garjas UKP sebagai salah satu tahapan dalam proses usulan kenaikan pangkat. Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki juga menekankan bahwa kebugaran fisik tidak dapat dibangun secara instan hanya menjelang pelaksanaan tes. Diperlukan latihan rutin, pola hidup sehat, istirahat yang cukup, serta kedisiplinan dalam menjaga kondisi tubuh. Kasrem berharap seluruh peserta mampu menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan selama pelaksanaan kegiatan. Demikian Warta Siang edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Saya Yoptro, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yum satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
1: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
2: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
1: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
2: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
1: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
2: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
3: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
4: Pro 1.
5: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, kita masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tentunya ya Pro, siang ini tidak sendirian ya. Kita sapa dulu nih, ada siapa di sana? Halo.
2: Halo.
1: Oke oke. Kita di Pro Dangdut ya, namanya siapa?
2: Kak Vina.
1: Kak Vina. Oke, Kak Vina. Kak Vina aslinya dari mana?
2: Dari Melawi.
1: Dari Melawi ya. Oke, yeah. Baik. Dan ini perdana juga magang di RRI ya Vina ya.
2: Iya, yeah, Bang.
1: Dan siang ini juga bersempatan untuk menemani Etron ya di Pro Dangdut ya Vina.
2: Iya, yeah, Bang.
1: Kalau Vina sendiri suka lagu dangdut enggak?
2: Suka, Bang, suka.
1: Suka ya. Yeah. Selain lagu dangdut suka juga?
2: Suka juga.
1: Suka juga. Oke, tapi lebih seringnya lagu dangdut atau gimana?
2: Bisa dibilang fleksibel sih, Bang.
1: Fleksibel ya. Oke, jadi menyesuaikan keadaan aja gitu ya, Vina ya.
2: Iya.
1: Dan pendengar, untuk lagu-lagunya tentunya sudah disiapkan juga bagi Anda yang mau ikutan request. Gabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon seperti biasa di WhatsApp di 0857-500-4740 dan juga di line telepon di 0555-24774. Oke, sabar dulu, kita tahan dulu yang ingin bergabung ya, Vina.
2: Iya.
1: Oke, untuk cuaca di Sintang saat ini gimana nih, Vina?
2: Wah, di Sintang sekarang masih kuat sih, Bang, jerubunya. Kabut asap, iya.
1: Padahal kemarin-kemarin juga sempat hilang ya.
2: Iya, sekarang udah mulai lagi.
1: Sekarang udah mulai lagi jerubunya, jadi memang harus jaga kesehatan ya untuk kita semua. Dan untuk lagu-lagunya di sini kita ada lagu... apa ini, Ramina ya, dari Caca Handika, Hidup Pas-Pasan dari Hamdan ATT, Terlanjur Basah dari Maggie Z, Haram dari Roma Irama, terus ada juga lagu Jangan Tinggalkan Aku dari Imam S. Arifin, ABG Tua dari Fitri Karlina, Goyang Inul dari Inul Daratista, terus Hati Berdebu. Waduh, ini cocok nih untuk kondisi cuaca seperti ini ya, Vina.
2: Iya, cocok itu kayaknya, Bang.
1: Oke, terus untuk lagu terakhir ada Patah Arang ya dari Leo Waldi. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request mendengar. Oke, baik, mengawali kebersamaan kita, kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

0: Oke, baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita dan juga bersama Yeptel dan juga Vina ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, Vina, kita lanjut nih, terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang. Selamat siang, Mama Alma. Gimana iya, kabarnya bang. Hari ini?
2: Apa kabarnya, Bang Yeptel dengan kakak?
0: Kabarnya sehat.
1: Puji Tuhan, sehat. Baik, amin. Kakak.
2: Di Melawinya di mana, Kak?
1: Melawinya masuk kota baru lagi, Kak.
2: Oh, iyalah. BIM, manggilnya BIM.
1: Oh, iya.
2: Atau Nenek Eko Santoso, gitu.
1: Oh.
2: Kalau di Melawi pakai nama Nenek Eko Santoso Satrio Bowo, tempat Bang Bastian, tuh.
1: Iya, iya, Nek.
2: Lagunya Imam, ya, Bang, ya, Kakak?
0: Lagunya Imam, ya.
2: Apa judulnya? Jangan Tinggalkan Aku, kan, Bang?
0: Iya, Jangan Tinggalkan Aku,
2: nah,
0: judulnya.
2: Jangan Tinggalkan Aku lah.
0: Oke, silakan.
2: Salamnya untuk kakak sama abang ya, Kak, ya, ya, Bang?
0: Oke.
2: Ya, untuk orang Betang semuanya. Ayo, Moy, berjoget, Moy. Ya, Mama Dina sama Leman juga. Sama itu. Nah, itu ya, Kak, Bang. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Iya, siang juga.
0: Oke, tadi ada Mama Alma ya di Jeta yang sudah ikutan bergabung bersama kita. Dan selanjutnya kita terima kembali ya di line telepon. Ada siapa di sana?
1: Oke, Bang.
0: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya hari ini, Kak Yanti?
3: Kabarnya merundu.
0: Kabarnya merundu.
3: Sesuai dengan cuaca. Merundu, Bang Yetro.
0: Iya. Paham, tahu.
3: Itulah posisinya di Riam Kijang nih, Bang Yetro.
0: Di Riam Kijang.
3: Tempat Mama Dede. Atau Bu Silau. Kawan setia, pendengar setia RRI Pro 1 juga.
0: Oke.
3: Cuma dia diarang nelpon, enggak ada paket.
0: Kasian deh lo. Berarti memang harus ini, harus nelpon itu.
3: Nah, tuh dengar, Kak.
0: Kita tunggu.
3: Itu dia. Nah, pendengar setia tuh harus aktif nelpon ya, Bang, ya.
0: Iya, pendengar setia tuh harus aktif nelpon.
3: Benar juga.
0: Nanti kita
3: enggak tindak nelpon tanpa ke telepon isi.
0: Kalau enggak nelpon minimal WA lah ya.
3: Yang penting pendengar katanya.
0: Yang penting mendengar.
3: Dia aktif dengar tuh Bang Yetro, pagi, siang, sore, tengah hari, tengah malam.
2: Walaupun ada layak solet.
3: Walaupun ada layak tidak, tapi tetap dengar.
0: Oke.
3: Bang Yetro.
0: Hai, gimana?
3: Lagunya Jangan Cintai Aku. Mabuk kulat.
0: Mabuk kulat.
3: Asli loh. Lagunya itulah, pokoknya judulnya apa? Sebutkan.
0: Oke, lagunya kita ada lagu Caca Handika, Ramina judulnya, terus Hidup Pas-Pasan dari Hamdan ATT.
3: Ayah Mei Pas-Pasan Jangan Cintai Aku.
0: Pas-pasan ya.
3: Nyam judatu liriknya Jangan Cintai Aku.

0: hidup papasan. Sebenarnya sih nak lebih itu, tapi tahu lebih-lebih dari biru merah. Itu bukan Bang Rico, itu Bang Yetro.
1: Jangan salah ya.
0: Bang, siapa ikut situ Bang?
1: Vina.
0: Oh Kak Pina, salam kenal Kak Pina.
2: Halo Ibu, salam kenal juga.
0: Nah boleh panggil Ibu kalau Mama Al. Karena Ibu ini ada anak bujang, sepupu jodoh.
2: Oh iya iya.
0: Ada itu Mama Dede atau Bu Silo ada anak dara, itu tawar ke Ibu Yetro. Kalau aku ada anak bujang. Lalu promosi saya apa ya? Mati ga? Promosi di prodangdut. Ikut dah Bang Yetro?
1: Kemana?
0: Nugal.
1: Boleh mau.
0: Nanti hasilnya nunggu udah panen. Nuan datang.
1: Nggak dikasih makan. Dikasih makan aja.
0: Apa?
1: Dikasih makan siang aja udah senang kita.
0: Boleh. Bukan hanya makan siang, non tenang. Nanti hasil tetap bagi dua hasil tuh Bang Yetro.
1: Bagi dua ya.
0: Bagi Nuan, bagi kita. Sudah dijual beli itu. Ah udah Bang Yetro, marah yang di belakang nanti. Tapi pulsa aja diam. Nggak jelas. Paket tuh tetap ada banyak non tenang. Nanti yang di belakang marah tuh. Kalau marah. Suruh marahkan Bang Yetro. Enggak. Dengan kakak siapa tadi tuh?
2: Kakak Pina.
0: Iya.
1: Wah, pokoknya kalau ada yang marahin kita, kita cari Kak Yanti pokoknya.
0: Cari sama Kak Yanti. Bang Yetro ya. Aja ya Bang ya.
1: Oke.
0: Okay. Yuk hidup pas-pasan ya Bang ya. Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang. Ramai emang ya Kak Yanti, terima kasih sudah ikut bergabung nih. Kayaknya lagi persiapan menugal tadi ya Vina ya. Oke Vina, ada siapa di sana? Kita lanjutkan kembali.
2: Halo, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan orang Penai.
2: Oh, orang Tenang Kak Bang Setro?
1: Orang Penai.
2: Oh Penai.
1: Nih oke, okay, orang Penai dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bu Mandi Penai.
1: Soalnya kita lagi ada penyiar baru ini hari ini. Harus ya. Disebutkan ini lengkap ya.
3: Ya lengkap. Siapa dengan... yang penyiar baru itu Pina Kak?
2: Iya, halo, salam kenal.
3: Halo, salam kenal.
1: Gimana cuacanya di Penai, Bu Man?
3: Hari ini baru dia cerah. Tadi malam diguyur hujan.
1: Oke, udah hujan di sana ya. Gimana?
3: Bagaimana?
1: Di Sintang ini cuacanya lagi mendung-mendung gimana ya Vina ya?
2: Iya, kayak ada panasnya kan Bang?
1: Kata Kak Yanti tadi apa ya?
2: Apa?
1: Apa merudu ya katanya?
2: Ah, merudu.
1: Oke.
3: Kalau tadi malam tak hujan kan di Sintang tuh?
2: Oh, tadi malam tak ada kan Bang? Tak ada hujan.
1: Enggak tahu ya, enggak ingat. enggak ada atau enggak ingat gitu ya.
2: Memang enggak ada enggak sih.
1: Kayaknya sih enggak ada sih yeah. Kayaknya ya. Oke.
3: Okay.
1: Lagunya ada Ramina dari Caca Handika, Terlanjur Basah dari Maggie Zaid, Haram.
3: Terlanjur basah aja.
1: Terlanjur basah. Oke, okay, silakan salam-salamnya Bu Man.
3: Salam-salamnya buat Ayu ada di Semelang, buat ada keyboard di Semelang juga, buat Nusu ada di Samban,
1: okay.
3: Buat Pak Agus di Silat, buat Tudulang. Selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, ada Bu Man tadi ya Vina ya?
2: Iya Bang.
1: Bu Man di Penai. Oke, selanjutnya di belakangnya Bu Man ada siapa di sana? Halo, Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa di mana?
4: Dengan Mama Mohar nih.
1: Mama Mohar?
4: Iya, di Desa Sungai Tapan.
1: Oke, Mama Mohar gimana kabarnya?
4: Baik, Alhamdulillah sehat.
1: Mm-hmm.
4: Cuma ini Bang, cuacanya nih. Itu Bang mendung.
1: Oke.
4: Kabutnya udah tebal lagi nih.
1: Kabutnya udah tebal lagi ya.
4: Iya, enggak ada hujan di sini.
1: Kalau di Sintang gimana Vina kabutnya?
2: Oh, di Sintang masih kuat, Bang.
1: Masih kuat.
2: Ya, kemarin seberang sudah sempat membaik.
4: Enggak kelihatan, Pina.
1: Gimana?
4: Seberang sana tuh enggak kelihatan kalau pagi-pagi.
2: Yo, ya, makin kuat ya.
4: Jadi okay. Keluar pun rasanya ngeri gitu, Bang.
1: Tetap hati-hati aja ya.
4: Iya.
1: Oke, okay. Mama Mohar hari ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Imam ya, Bang.
1: Lagu Imam ya.
4: Iya.
1: Oke, silakan salam-salamnya, Mama.
4: Salamnya buat kakak aku yang berada di Bulu Merindu, buat Sahbandi sekeluarga ya.
1: Oke.
4: Spesial untuk Sahbandi dengan keluarganya lagunya.
1: Oke, baik.
4: Juga dengan abang berdua ya, salam ya, salam kenal juga dengan Pina.
2: Oke, terima kasih Ibu.
4: Iya. Udah selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang.
2: Siang juga.
1: Oke, baik, terima kasih buat Mama Mohar tadi ya, yang tadi ngikut lagunya Imam S. Arifin. Lagunya memang sudah kita siapkan ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan lagu ya, Vina.
2: Oke, Bang, boleh.
1: Oke, ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
5: Halo, Dangdut juga.
1: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Bilin di Lempa.
1: Bu Bilin di Lempa, gimana kabarnya hari ini, Bu Bilin?
5: Baik, Bang.
1: Puji Tuhan baik juga.
5: Amin.
1: Iya.
5: Sama itu Kak Pina ya.
2: Salam kenal. Iya, salam kenal.
1: Oke, Bu Bilin hari ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
5: Dari Liwaldi ada kah?
1: Dari Liwaldi Patah Arang judulnya ya.
5: Itu aja, Bang.
1: Oke, silakan salam-salamnya Bu Bilin.
5: Lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tanyubau. Semoga dia terhibur dan sehat juga.
1: Oke.
5: Salamnya buat Usu di Sambas. Semoga sehat juga. Buat Bang Andri juga di Bitang. Semoga dia sehat juga dan bisa gabung nanti.
1: Oke.
5: Buat kalian berdua yang monitor, selamat juga dan sehat selalu ya, Bang.
2: Oke, terima kasih Ibu.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, doa yang sama tentunya ya buat Bu Bilin di Lempah ya, Vina.
2: Iya, Bang.
1: Oke, Lempah. Kita dengarkan beberapa lagu berikut ini. Kita mau dangdutan bareng dulu ya, Vina ya.
2: Oke, lanjutkan.
1: Kita lanjutkan kata Vina. Oke, baik pendengar, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri, dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: wujudkan masa depan cerah dan dukung pertumbuhan ekonomi daerah bersama Bank Kalbar. Punya banyak rencana masa depan? Mulai langkahmu dengan pilihan tabungan tepat dari Bank Kalbar. Pertama, Taserna Tabungan Serbaguna. Solusi investasi serbaguna dengan setoran awal hanya Rp100.000. Ringan dan pas untuk mendukung ekonomi daerah kita. Kedua, Bekal Berencana Kalbar. Tabungan berjangka 1 hingga 20 tahun untuk rencana ibadah, pernikahan, hingga persiapan pensiun dengan bunga hingga 3% dan bebas biaya admin bulanan. Ketiga, Siswa Simpanan Siswa Sejahtera. Persiapan masa depan pendidikan anak jadi lebih aman dan terencana. Khusus program Betuah Bank Kalbar 2026, tersedia bagi nasabah dengan dana segar atau pemindah bukuan dari bank lain dengan penempatan dana minimal Rp10 juta hingga Rp5 miliar. Program berlangsung 10 Maret hingga 31 Desember 2026 dengan pilihan jangka waktu 6 atau 12 bulan. Informasi selengkapnya kunjungi kantor Bank Kalbar Cabang Sintang di Jalan PKP Mujahidin Sintang. Tunggu apa lagi? Mari menabung dan tumbuh bersama Bank Kalbar.
1: Tahukah Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: Oke, baik pendengar, itu tadi lagu dari Maggie Z ya, Terlanjur Basah. Oke, kita lanjutkan kembali di Prodangdut. Ada siapa di sana? Halo, Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Dengan orang DJ nih.
1: Ya, benar.
0: Gimana kabarnya hari ini, Bu Ros?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Oke, lagi ngapain ini, Bu Ros?
1: Lagi lipat pakaian, Bang.
0: Pakaian. Tadi hampir aja nanya, enggak nyetrika kah?
1: Udah, kemarin, 2 hari yang lalu. Jadi belum, biar ditabung-tabung dulu biar banyak.
0: Ditabung dulu biar banyak ya, nanti sekalian gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, Bu Ros, hari ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Apa aja yang lagi ada sisanya?
0: Lagunya ada Caca Handika, Ramina judulnya, Haram dari Roma Irama, ABG Tua dari Fitri Karlina, Goyang Inul dari Inul Daratista, sama Hati Berdebu dari Camelia Malik.
1: Dari Camelia Malik aja ya.
0: Hati Berdebu
1: itu
0: ya.
1: Itu dibilang sama Mbak Yanti tuh lagunya salah tadi dia.
0: Lagunya salah kah?
1: Nggak, dia kan bilang kan yang dinyanyikan dia kan termiskin di dunia. Yang tadi kan pas-pasan
0: ya.
1: Kan?
0: Yang tadi pas-pasan ya.
1: Bilang dia dimarah dia tuh.
0: Oke, Kak Yanti hari ini kena marah Kak Ros.
1: Itulah dia kan suka di apa marah bilang dia ini boros yang marah gitu. Boros salah. Nah, itu aja Bang ya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Ya, terima kasih buat Bu Ros tadi ya yang sudah ikutan kembali bergabung sambil lipat pakaian. Enak ya, kita dangdutan lagi ya. Oke, baik pendengar, tetap bersama kami. Kita nikmati satu lagu berikut ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan pendengar, sudah di jam 14 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: Mas Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih, pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung ya, Vina.
2: Iya, Bang.
1: Sudah di penghujung di Pro Dangdut. Gimana hari ini bisa ikutan di Pro Dangdut?
2: Wah, seru sekali, Bang.
1: Seru ya. Oke, nanti next time kita bakalan ketemu lagi di Pro Dangdut ya. Dan pendengar, karena memang waktu kita juga sudah di penghujung untuk di Pro Dangdut hari ini, ya Pro cukupkan sampai di sini ya. Dan mohon maaf kalau belum ada yang bisa gabung untuk hari ini di Pro Dangdut, masih bisa gabung ya di Pro Dangdut selanjutnya tentunya. Dan sekaligus Yaptro juga harus pamit juga untuk di Sintang siang ini, di hari Kamis ini tanggal 15 Oktober 2026. Dan selanjutnya pendengar yang akan lanjut temani Anda ada rekan Niko Saputra juga. Dan jangan lewarkan juga nanti ada Beranda Astacita Berjaringan Nasional ya. Ada Pro 1 RRI Pontianak, Jayapura dan juga Gunung Sitoli dan Langgur ya, yang di Beranda Astacita hari ini. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini 91,2 FM. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan saat lagi nanti kami akan menghadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya, untuk Anda simak di hari ini setelah sebuah lagu berikut ini.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya, dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih, dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri, kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya, karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan, dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya, banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas, mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik, ya karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya, bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli, dan teman-teman harus berani mencoba. Seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
5: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas, bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya, Agus Setiawan, bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
8: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
9: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan, khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif, ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram, ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
8: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
9: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
8: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
9: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
8: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
9: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
8: apa itu,
9: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank, ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8%, ya, 6%, 8%.
8: Pajak belum.
9: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya, itu banyak sekali, ya, kalau mungkin grup-grup punya, ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
8: Gak masuk akal, Pak.
9: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
8: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
9: Betul.
8: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
9: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
8: Bisa, Bang.
9: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya.
8: Yeah.
9: Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
8: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang.
9: Teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
8: Itu pasti, Pak.
9: Itu pasti. Nah, tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
8: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
9: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba, begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
8: Terima kasih. Siap.
7: Dari perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Brenda Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli saat ini, kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengendalian instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, digadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Katual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha Abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih cara pengelolaannya apa semua cukup bersih yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah, dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa, tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan sewa, akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin. Angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Mm-hmm. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu. Karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam rame ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya. Tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka. Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya. Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka, sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada, bal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri? Ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
2: Oh, nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam?
2: 12 malam.
1: Oke. Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantine. Ingat ya, itu nama.
1: Nama kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mardoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Ya, pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama RRI Pontianak.
2: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya...

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.

0: Sari Berita Penting.
1: Akademisi soroti pembagian dana bagi hasil sawit ke Kalimantan Barat.
2: Karena ini keadilan. Nah, kita kan konsepnya kan keadilan. Kita kan penghasil sawit yang terbesar.
1: TNI komitmen pengamanan wilayah perbatasan Kalimantan Barat, Malaysia.
3: Kan tidak hanya narkoba saja, banyak aktivitas-aktivitas lainnya.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 15 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Pembagian dana bagi hasil sawit dinilai perlu lebih memperhatikan kontribusi daerah penghasil dan beban pembangunan yang ditanggung. Akademisi sekaligus pengamat perkebunan sawit FISIP Untan Pontianak, Erdi Abidin, menyoroti pentingnya evaluasi formula dana bagi hasil sawit agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat Kalimantan Barat.
1: Daerah penghasil sawit membutuhkan pembagian dana bagi hasil atau DPH yang sebanding dengan kontribusi perkebunan dan beban pembangunan yang ditanggung. Akademisi sekaligus pengamat perkebunan sawit FISIP Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Erdi Abidin menilai formula DPH sawit perlu dievaluasi agar manfaatnya lebih dirasakan daerah penghasil. Menurut Erdi, gagasan DPH sawit menguat setelah muncul perdebatan mengenai minimnya pendapatan asli daerah dari sektor sawit, sementara daerah menghadapi persoalan infrastruktur dan dampak aktivitas perkebunan.
2: Karena ini keadilan, kita kan konsepnya kan keadilan. Kita kan penghasil sawit yang terbesar, sementara PAD yang diarahkan ke kita nol. Masalah-masalah yang timbul di daerah akibat aktivitas sawit itu menjadi domain pemerintah. Yeah. Itu yang harus, jadi keadilannya di mana? Cuma saya ingin kebijakan negara diarahkan untuk memperbaiki mengarah pada keadilan bagi petani sawit.
1: Erdi menambahkan, DBH sawit seharusnya tidak hanya dipandang sebagai transfer anggaran, tetapi juga menjadi dukungan untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani sawit mandiri di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Potensi ekonomi sawit Kalimantan Barat diperkirakan mencapai 60 triliun rupiah per tahun. Namun besarnya nilai produksi belum sejalan dengan kemudahan usaha yang dirasakan petani rakyat. Keterbatasan pembiayaan, mahalnya sertifikasi, dan sulitnya akses pupuk menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui kebijakan dan pendampingan yang tepat.
1: Potensi produksi sawit Kalimantan Barat diperkirakan mencapai 60 triliun per tahun, namun petani rakyat masih menghadapi kendala pembiayaan, sertifikasi, dan akses pupuk. Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat, Erita Fitria, menjelaskan sawit merupakan komoditas strategis yang perlu dikelola agar manfaat ekonominya turut dirasakan petani mandiri.
3: Yang memperjuangkan DBH ini kan sebagian besar yang orang perkebunan. Dari bidang perkebunan, mau sektor perkebunan yang beberapa kali membahas di pusat, di mana perkebunan akhirnya keluarlah regulasi DBH ini.
1: Ketua Komisi 3 DPRD Kalbar Syarif Amin Muhammad menilai besarnya nilai produksi sawit perlu diimbangi pembagian manfaat yang lebih proporsional. Alokasi dana bagi hasil atau DBH sawit Kalbar tahun ini tercatat 71 miliar untuk 14 kabupaten kota.
4: Ada satu asuransi yang punya pemerintah. Yang mereka punya NPWP pusat, mereka juga punya NPWP cabang. Itu kan adil.
1: Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo Kalbar, Agus Kuswara menyoroti beratnya biaya sertifikasi ISPO dan RSPO, terutama bagi petani mandiri di wilayah pedalaman.
5: Adanya regulasi sertifikasi ISPO terutama. Punya dalam hal ini makanya kami mengharapkan dengan adanya dana DBH ini yang bisa teralokasikan untuk penguatan kelembagaan. Kami sangat mengharapkan tentunya itu dana dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan petani.
1: Selain sertifikasi, petani juga menghadapi kendala harga dan ketersediaan pupuk, legalitas lahan, serta pemenuhan surat tanda daftar budidaya. Pendampingan kelompok tani, penyuluh, dan pemanfaatan DBH sawit untuk kebutuhan perkebunan rakyat diharapkan memperkuat produktivitas serta meningkatkan daya saing petani di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi salah satu perhatian utama Tentara Nasional Indonesia, terutama dalam mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum yang dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat.
6: Komandan Korem 121 Alam Pana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi selaku Komandan Komando Pelaksana Operasi mengatakan mengenai situasi keamanan dan pelaksanaan pengamanan perbatasan Republik Indonesia-Malaysia baik di sektor barat maupun sektor timur harus dilakukan secara maksimal. Koordinasi lintas instansi serta dukungan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan perbatasan tetap aman dan kondusif. Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Aktivitas masyarakat, kondisi geografis, serta keberadaan jalur perlintasan menjadi aspek yang membutuhkan perhatian dan pengawasan secara berkelanjutan. Keberhasilan menggagalkan penyeludupan narkotika di wilayah teritorial Korem 121 Alam Bana Wanawai menjadi pengingat mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kemungkinan penyalahgunaan jalur perbatasan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan melanggar hukum.
7: Dan tentunya masyarakat yang memberikan informasi kepada Satgas di lapangan. Dan tidak hanya narkoba saja, banyak aktivitas-aktivitas begal lainnya.
6: Namun setiap informasi yang diterima tetap perlu ditindaklanjuti. Pendekatan ini penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Beriringan dengan kesiapsiagaan personil TNI dan koordinasi bersama instansi terkait. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi giat ngopi bareng Sultan Pontianak ke-9 di Kesultanan Kadriah Pontianak dengan membahas investasi keuangan syariah dan rencana penyusunan peraturan daerah tentang LGBT di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
8: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi kegiatan ngopi bareng Sultan Pontianak ke-9 di Kesultanan Kadriah Pontianak. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi lintas sektor membahas investasi keuangan syariah dan wacana penyusunan regulasi terkait LGBT di Kalimantan Barat. Edi Rusdi Kamtono menilai kedua isu tersebut penting untuk dibahas karena menyangkut literasi keuangan masyarakat dan perlunya kajian regulasi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Pegadaian memaparkan pengelolaan keuangan dan investasi emas. Sementara pembahasan regulasi terkait LGBT masih memerlukan kajian serta penguatan landasan hukum. Edi juga memaparkan perkembangan pembangunan kota Pontianak termasuk sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan.
9: Ini adalah masalah investasi dan masalah isu LGBT. Nah, tadi saya menyampaikan juga perkembangan tentang Kota Pontianak.
8: LGBT ini kan masih digodok.
9: Nah, kalau perda kita masih menunggu, karena kan ini kan harus ada undang-undang, ada payungnya. Kan.
10: Apakah masih bisa dipakai atau digunakan?
9: Kemudian ya, lagi sekarang belum ada. Wali kota kita lebih bersifat pembinaan dan pelaksanaan di lapangan.
8: Sementara itu, Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI asal Kalimantan Barat, Syarif Melvin Al-Kadri berharap pemerintah daerah segera melakukan konsolidasi antara eksekutif dan legislatif untuk membahas kemungkinan pembentukan regulasi terkait LGBT.
11: Dengan bermitranya pemerintah kota dan pemerintah dan legislatif maupun eksekutif ini bisa sejalan dan bisa cepat untuk membuat perwa perdah apapun namanya, pergub, ya kan, supaya ini bisa segera diberlakukan di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
8: Kegiatan ngopi bareng di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak ini diharapkan terus menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi, bertukar gagasan, dan memperkuat sinergi berbagai pihak dalam merespon isu-isu strategis di daerah. Syarusani melaporkan.
0: Kebijakan ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten hari ini dicabut. Pemkab Sintang akan melakukan evaluasi dengan pihak terkait. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
12: Kebijakan ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sintang tidak lagi diperpanjang sejak berakhir pada 14 Oktober 2026 kemarin. Meski dinilai cukup membantu mengurangi antrean, pemerintah Kabupaten Sintang tetap akan mengevaluasi kembali kondisi di lapangan terkait kebijakan tersebut. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, penerapan sistem ganjil genap sejak tanggal 1 Oktober 2026 tersebut dirasa cukup sebagai langkah sementara dalam mengendalikan antrean Pertalite. Selama penerapannya, kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat meskipun tidak sedikit yang mengeluhkannya.
13: kebijakan ini memang sampai cukuplah di tanggal 14. Setelah itu akan kita evaluasi kembali, akan kita tinjau kembali, tentunya berdiskusi dengan teman-teman Forkopimda, pemilik SPBU, dan beberapa tokoh masyarakat. Coba akan kita bawa diskusi kalau memang terjadi antrian yang panjang dan segala macam ini di atas tanggal 14.
12: Ia menjelaskan, setelah tanggal 14 Oktober, pemerintah daerah akan membahas langkah penanganan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pengelola SPBU, serta tokoh masyarakat yang diharapkan menghasilkan langkah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying dan mencari keuntungan di tengah keterbatasan yang ada demi kenyamanan bersama masyarakat Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mempertimbangkan kembali penerapan pembelajaran dari rumah menyusul kabut asap yang kembali menebal. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
14: Pemerintah Kabupaten Sintang mempertimbangkan kembali penerapan pembelajaran dari rumah atau BDR menyusul kabut asap yang kembali menebal. Pertimbangan utama kebijakan ini adalah mengantisipasi meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA serta melindungi kesehatan peserta didik di tengah memburuknya kualitas udara. Wakil Bupati Sintang Forensius Roni mengatakan, pemerintah daerah telah meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan memantau perkembangan kondisi kabut asap. Pemantauan tersebut diperlukan untuk menilai potensi dampak paparan asap terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang beraktivitas di sekolah. Menurut Roni, keputusan penerapan BDR akan ditentukan berdasarkan perkembangan kondisi kabut asap dari hari ke hari. Pemerintah daerah perlu melihat situasi terkini sebelum memutuskan apakah kegiatan belajar mengajar tatap muka perlu dialihkan sementara ke rumah.
13: Kondisi hari ini memang kabut asap. Tadi siang juga sesuai dengan arahan Pak Bupati, memang kita minta dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, kita khawatir dengan kondisi seperti ini kasus ISPA akan naik. Sehingga apakah pembelajaran dari rumah itu perlu kita berlakukan atau tidak, nanti kita lihat kondisi per hari ini lah.
14: Roni menjelaskan penerapan BDR masih sebatas opsi yang sedang dipertimbangkan. Perkembangan kabut asap dan hasil pemantauan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya. Dian Beni Yuda melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti info perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar. Iskandar, laporan Anda.
16: Selamat sore rekan Mei di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini, Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan yang disertai adanya kekaburan udara. Namun saat ini terpantau adanya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Singkawang, Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, Melawi, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari Jumat 16 Oktober 2026 diperkirakan berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap, namun kami perakirakan di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang, sore hingga malam hari di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 703 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawan Iskandar.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya akademisi soroti pembagian dana bagi hasil sawit ke Kalimantan Barat. TNI komitmen pengamanan wilayah perbatasan Kalimantan Barat, Malaysia. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kenapa sih?
3: Yang satu HP Mama dong. Mana sih, Mam?
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype, punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, usai sudah Warta Berita Sentral Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dan Anda masih mendengarkan siaran kami, informasi-informasi menarik lainnya. Putri Kebudayaan Cilik Kalimantan Barat tahun 2026, Gloria Adisti Putri Cahya tampil memukau saat acara pembukaan pameran temporer Museum Kapuas Raya 2026 di Museum Kapuas Raya Sintang pada Senin 12 Oktober 2026. Gloria Adisti Putri Cahya mengakui setiap kali persiapan tampil yaitu ada rasa gugup, namun setelah berada di panggung rasa percaya diri kembali dan sehingga ia mampu tampil secara maksimal. Sementara itu pendengar, ibundanya Gloria Adisti Selvi menyatakan bahwa dukungan kepada putrinya berani tampil sejak berusia 4 tahun. Melalui kepercayaan yang diberikan sebagai Putri Kebudayaan Cilik Kalimantan Barat tahun 2026, Gloria dapat terus mengembangkan bakat, meningkatkan rasa percaya diri, serta juga menambah pengalaman yaitu dalam berbagai kegiatan kebudayaan. Selvi berharap putrinya mampu menjalankan amanah tersebut yaitu dengan baik, sekaligus juga menjadi inspirasi bagi anak-anak seusianya untuk berani tampil, berkarya, dan mencintai kebudayaan daerah sejak dini. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Mama!
3: Kenapa sih?
2: Yang satu apa yang mama dong? Mana sih, Mam?
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
0: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Komisi Pemberantasan, maksud kami pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang bersama dengan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang memberikan pendidikan demokrasi sejak dini kepada pelajar, yaitu untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya demokrasi dan juga pentingnya penyelenggaraan yang berintegritas. Pendidikan demokrasi ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak dan salah seorang pelajar SMA Negeri 1 Binjai Hulu atas nama Aidil Saputra mengatakan sangat beruntung diberikan kesempatan untuk bisa memahami tata cara penyelenggaraan pemilu. Hal yang sama juga disampaikan oleh pelajar SMA Negeri 3 Sintang yaitu Nafa Olivia Namuni. Menurutnya pendidikan demokrasi ini sangat penting dipahami seluruh lapisan masyarakat termasuk juga pelajar agar peserta demokrasi tentu dapat terselenggara dengan aman dan tertib. Sementara itu pendengar, Ketua KPU Kabupaten Sintang Edi Susanto, beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan demokrasi ini memang sebagai bekal kepada pelajar mengenal tata cara teknis, mekanisme dan juga tahapan dari pemilu itu sendiri. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Digital Minimalism, karya Cole Newport. Menurut penulis buku Digital Minimalism, Cole Newport, Digital Minimalism adalah filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat dan membawa manfaat optimal bagi dirinya. Dengan kata lain, seorang digital minimalis dengan senang hati mengabaikan semua aktivitas online yang tidak memberi nilai tambah bagi dirinya. Untuk menjadi digital minimalis, penulis mengajak kita untuk digital detox selama 30 hari dengan 3 langkah. Pertama, cermati betul, kemudian babat aplikasi yang tidak memberi manfaat maksimal bagi Anda. Caranya, kita bisa tanyakan pada diri sendiri, apakah ini masih kita gunakan atau tidak. Dua, ganti waktu Anda yang dulu terisi main gadget dengan aktivitas santai analog yang Anda sukai. Apakah itu kerajinan tangan, ngulik sesuatu, main alat musik, melukis, menulis puisi, baca buku, olahraga, atau gabung komunitas. Langkah ini penting, karena kalau kita tidak mengisi waktu luang ini dengan kegiatan offline yang menyenangkan, kemungkinan besar kita akan kambuh. 3. Kembalikan kesendirian dalam hidup Anda. Ciptakan kembali ruang bosan dalam hidup Anda, dan biarkan pikiran Anda berkelana ke sudut-sudut kreatif. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Rumah BUMN PLN Sintang terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, yaitu melalui berbagai program pelatihan dan juga pendampingan. Salah satunya dengan memfasilitasi para penggiat UMKM dalam memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah, dan itu pangan industri rumah tangga atau SPPIRT. Dan pendengar, tentu dalam hal ini sehingga produksi mereka tentu dapat dipasarkan secara lebih luas dan memenuhi persyaratan untuk masuk ke toko-toko dan juga membutuhkan izin tertentu. Dan dalam kegiatan tersebut juga rumah BUMN PLN Sintang ini yaitu menggandeng pihak Dinas Penanaman Modal dan juga pelayanan satu pintu Kabupaten Sintang untuk membantu proses daripada perusahaan perizinan SPPIRT tersebut. Dan seorang penggiat UMKM jajan keripik Citra Rasa, Eliani, mengaku senang sekali dan antusias bisa mengikuti kegiatan yang tentunya kegiatan pendampingan perizinan ini bagi para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sintang. Dan ia berharap bahwa usahanya telah dirilis tentu dapat terus berkembang dan semakin maju. Informasi ini selengkapnya tentang UMKM dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta kembali hadir menyapa sore Anda. Beredar video di media sosial Facebook memperlihatkan Presiden Prabowo mengumumkan bahwa ia sudah mempertimbangkan 4 nama bakal calon wakil presiden sebagai pengganti Wapres Gibran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar alias hoak alias palsu, dilansir dari kompas.com. Video tersebut sama dengan pemberitaan pada kanal YouTube Kompas TV pada 14 Oktober 2023 di mana video Kompas TV yaitu menampilkan Prabowo didampingi oleh Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM mengadakan konferensi pers. Dan acara itu pendengar digelar di rumah Prabowo di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan pada 13 Oktober 2023. Yaitu pada 13 Oktober 2023 malam usai pertemuan dengan para ketua umum partai. Dan dalam konferensi pers itu pendengar Prabowo mengumumkan 4 bakal calon wakil presiden yang akan maju bersamanya pada pemilihan presiden 2024. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Mama.
1: Kenapa sih?
0: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pro 1.
5: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Para pendengar dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami, terkhusus umat muslim, kami informasikan azan maghrib untuk hari ini berkumandang pukul 17.26 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Dan kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami hingga berkumandang azan maghrib.

Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

bersama dalam ikatan suci sebuah pernikahan adalah dambaan setiap insan. Tak mudah menciptakan, namun sebenarnya tak sulit untuk diwujudkan. Cinta itulah kunci sebuah keharmonisan. Namun tak tepat memposisikannya akan terjadi banyak ketimpangan. Butuh sedikit evaluasi tentang cinta. Cinta itu memberi bukan hanya ingin diberi. Cinta itu membahagiakan bukan hanya ingin dibahagiakan. Cinta itu bagaimana tiap pasangan memberi perhatian bukan ingin terus diperhatikan. Bila tak segera menyadari keharmonisan akan sulit untuk diwujudkan. Menikmati indahnya cinta bukan hanya ketika hadirnya banyak karunia dan nikmat. Namun dengan cinta, kala perhara makin mendahsyat, cintalah yang akan menghalau segala kesulitan yang menerpa. Kala tertawa karena bahagia saling mempesonakan, dan kala menangis berjumpa cobaan, adanya saling menguatkan. Iya, cinta itu proses. Butuh untuk dirawat, dijaga, dipupuk, dan disiangi dari tanaman liar yang akan mengganggu. Bangun keluarga dengan keimanan dan sandarkan segala masalah kepada Sang Pencipta. Agar tak mudah rapuh maupun goyah kala badai datang ingin memporak-poranda. Niatkan juga kala membangun cinta bukan hanya sekedar untuk bersama di dunia, tetapi juga jauh yang lebih utama adalah meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Saling mengerti, memotivasi, menyemangati, mengisi agar cinta semakin bersemi dalam naungan Ilahi. Rohma Yulika.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Living Quran. Living Quran secara mudah adalah Al-Quran yang hidup. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu seorang yang mencerminkan nilai-nilai yang dikandung dalam Al-Quran dengan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa The Living Quran itu? Yang pasti adalah sosok Rasulullah SAW. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Orang-orang yang mengikuti, meneladani akhlak, kepribadian beliau juga The Living Quran dengan berbagai level. Dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah berfirman yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Meneladani Nabi Muhammad, sosok The Living Quran memudahkan kita meraih cinta Allah. Pribadi beliau diliputi cahaya, beliau berdakwah, menuntun ke jalan cahaya, dan memimpin dengan Al-Quran yang penuh cahaya. Cinta Allah bisa direngku dengan mudah, karena jalan kita terang-menerang penuh cahaya, mendorong dan menggerakkan hati dengan cahaya Al-Quran itu sendiri. Al-Quran juga menemani setiap langkah, dan cahaya Rasulullah dengan keteladanan beliau sebagai base of The Living Quran, menuntun dengan teladan beliau dari depan sebelum kita melangkah. Semoga Allah meridhai setiap helai napas kita, meniti jalan menuju cahayanya, berusaha sekuat tenaga, menjaganya hingga husnul khotimah di akhir hayat kelak. Amin ya robbal alamin. Fahiro Rohba.

Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Umar bin Khattab.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik yaitu Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Istana Negara Jakarta pada Kamis sore. Di mana pendengar, penunjukan perwira tinggi bintang 3 ini menandai babak baru kepemimpinan di Lembaga Kebencanaan Nasional dalam menghadapi tantangan mitigasi serta juga penanganan darurat di tanah air. Pelantikan ini pendengar didasarkan pada keputusan Presiden atau Kepres nomor 113/P tahun 2026 itu tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana guna menggantikan pejabat sebelumnya yaitu Letjen TNI Suharyanto. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat diawali dengan pengumuman petikan Kepres menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan yaitu dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Lahir di Kota Bumi, Lampung Utara, Lampung pada 6 Mei 1976, Kristome membangun fondasi karirnya yaitu dari kedisiplinan militer yang ketat. Dan ia merupakan alumni SMA Taruna Nusantara tahun 1994 yang kemudian melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer atau AKMIL dan lulus pada tahun 1997 dari Kecabangan Infanteri. Dan pendengar, dahaganya akan ilmu pengetahuan membawanya untuk menuntaskan pendidikan di Sekolah Staf dan juga Komando Angkatan Darat Sesko TNI hingga yaitu perampungan studi di Universitas Pertahanan atau UNHAN. Rekam jejak penugasannya pendengar yaitu mentereng luas dari medan tempur hingga kursi pimpinan strategis. Dan ia juga pernah memimpin pasukan sebagai Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 305 yaitu Tengkorak 2013-2014 serta juga UNIF para Rider 328. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman Antara.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit. Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menginstruksikan kepada seluruh kepala kepolisian daerah atau Kapolda untuk memetakan kawasan yang menjadi lokasi peredaran narkoba serta juga mengidentifikasi bandar narkoba di wilayah masing-masing untuk dilakukan penindakan. Suyudi saat ditemui di Jakarta pada Kamis hari ini, pendengar, mengatakan bahwa pemetaan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri memberantas peredaran narkoba di seluruh Indonesia. Menurutnya, jajaran kepolisian daerah telah memulai melakukan yaitu penindakan terhadap sejumlah kawasan yang terindikasi menjadi lokasi peredaran narkoba. Suyudi juga menyebutkan bahwa penindakan ini antara lain yaitu telah dilakukan di Kampung Ambon, Jakarta Barat, kemudian juga di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman Antara.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase. 1 sate, 7 sutuk.

0: Kementerian Koordinator atau Kemenko bidang pangan berencana melibatkan hampir 500 unit usaha di Kalimantan Tengah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bersama dengan pemerintah daerah dan juga instansi terkait. Wakil Menteri Koordinator bidang pangan yaitu Hanif Fasiol Norfik, beliau mengatakan bahwa pelibatan tersebut akan mengutamakan kerjasama dengan pelaku usaha sektor perkebunan dan juga kehutanan yang memiliki sumber daya untuk mendukung penanganan karhutla. Ia menegaskan bahwa pengerahan dunia usaha dimaksudkan yaitu untuk memperkuat langkah pengendalian kebakaran yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan juga kabupaten, terutama di wilayah yang membutuhkan tambahan dukungan personil dan juga peralatan. Menurut Hanif, pola kerjasama pemerintah dengan dunia usaha yaitu telah ditetapkan di Kalimantan Selatan akan diperluas ke Kalimantan Tengah dan juga menyesuaikan kondisi lapangan. Informasi ini kami kutip dari laman Antara.
1: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampai di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.

pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan

0: Angklung Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomi Siantori, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
2: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya. Sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
0: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
5: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
6: Di arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
7: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung, melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
6: kewenangan
7: dari kesiapan kita akan berjalan dengan manajernya, kepala desa dan pengurusan desa.
4: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
8: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
9: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2028 ini terus berjalan. Dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
8: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
10: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
8: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
11: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Sunoropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsirahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
11: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
12: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
13: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak.
14: Oh, gitu,
13: untuk
14: gitu.
13: Pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan. Jadi tidak ikut terbakar.
12: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
16: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
16: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First governance, trust must come before everything else. Managing hajj funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust must come.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: Standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
14: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
14: Building a stronger ecosystem.
19: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
20: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
20: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Dimana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
0: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
3: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1.

0: satu.
1: Mama, mama.
2: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Mana sih, Ma?
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, Pro 1.

0: 1.
1: Para pendengar di mana pun Anda berada, Warta Berita Sentral telah kita ikuti bersama dan selanjutnya hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Mutiara Malam Islam dengan rangkaian lagu-lagu rohani Islam. Selamat malam untuk Anda dimanapun berada. Selamat mendengarkan dan tentu kami berharap juga Anda terhibur serta menjadikan sebuah inspirasi dan edukasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan lau atau seandainya dapat membuat pintu setan. Hadis riwayat Muslim, penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita.

Jika engkau sedang tidak disibukkan dalam ketaatan, pasti engkau sedang bergelut dengan kemaksiatan. Saat lapar dan dahaga menggempur rongga dan perut kita, tak tahan melihat lezatnya hidangan dan segarnya minuman. Apalagi semua telah tersaji dengan menarik dari para koki yang berpengalaman. Godaan itu semakin menjadi. Wah, bahaya ini. Bisa-bisa tidak ingat umur dan penyakit yang diderita. Dunia memang lezat dinikmati dan elok dipandang mata. Selalu tak ada habisnya mengundang selera untuk menikmati setiap sisinya. Andai saja semua itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang tersaji setiap hidangan lezat dan menarik selayaknya semua orang berkerumun, berebut untuk mendapatkannya dan berjuang meraihnya. Rela untuk menanti walaupun banyak harus mengantri. Puas menikmati bahkan terus menerus ingin menambah porsi. Sayangnya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya diliputi perjuangan, kesabaran dan penuh pengorbanan. Bahkan tidak jarang jalannya penuh onak dan duri. Seringnya rasa susah, tidak enak menyelimuti. Tidak salah bila hanya sedikit orang yang bisa menikmatinya. Pemandangan ini berbeda jauh dengan dunia kemaksiatan. Hampir keseluruhan kemaksiatan menawarkan daya tarik dan kenikmatan yang menggiurkan. Memancing nafsu untuk selalu memburu, mengguncang syahwat yang selalu memikat, menggoda iman hingga luluh lantah tak berbekas. Anehnya tidak membosankan dan tidak menyulut berhentinya kepuasan. Memang beda cara menikmati antara ketaatan dan kemaksiatan. Jika kita tidak menemukan kuncinya tentu sulit menikmatinya. Seperti kata ulama Asy-Syaikh Abdul Muti bin Jaid Ar-Ruhaili Hafizullah, beratnya ketaatan akan hilang dan pahalanya akan tetap ada. Sedangkan kelezatan maksiat akan lenyap sementara dosanya tidak akan sirna. Maka orang yang berakal adalah yang memandang jauh akhir dari segala sesuatu. Sehingga dia bersabar melakukan hal-hal yang menyenangkan akibatnya dan meninggalkan hal-hal yang buruk kesudahannya. Bertindak dengan memikirkan akibat di akhirnya akan membuat seseorang bijak mengambil keputusan yang terbaik. Amal dan akhirnya tidak cukup hanya ditakar dari sisi niat di awalnya. Innama amalu binniyah, tetapi lebih penting lagi menuju akhirat yang terbaik. Husnul khatimah jauh lebih penting. Beramal dalam orientasi yang lebih baik akan meningkatkan motivasi untuk meraih prestasi. Dan mendapatkan ridho Allah bahagia di dunia dan akhirat adalah pilihan orientatif seorang muslim sejati. Bersabar dalam ketaatan itu jauh lebih baik daripada bahagia dalam kemaksiatan. Umar Hidayat.

Living Quran. The Living Quran secara mudah adalah Al-Quran yang hidup. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu seorang yang mencerminkan nilai-nilai yang dikandung dalam Al-Quran dengan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa The Living Quran itu? Yang pasti adalah sosok Rasulullah SAW. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Orang-orang yang mengikuti, meneladani akhlak kepribadian beliau juga The Living Quran dengan berbagai level. Dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah berfirman yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Meneladani Nabi Muhammad, sosok The Living Quran memudahkan kita meraih cinta Allah. Pribadi beliau diliputi cahaya, beliau berdakwah, menuntun ke jalan cahaya, dan memimpin dengan Al-Quran yang penuh cahaya. Cinta Allah bisa direngkuh dengan mudah, karena jalan kita terang-menerang penuh cahaya, mendorong dan menggerakkan hati dengan cahaya Al-Quran itu sendiri. Al-Quran juga menemani setiap langkah, dan cahaya Rasulullah dengan keteladanan beliau sebagai base of The Living Quran, menuntun dengan teladan beliau dari depan sebelum kita melangkah. Semoga Allah meridhai setiap helai napas kita, meniti jalan menuju cahayanya, berusaha sekuat tenaga, menjaganya hingga husnul khotimah di akhir hayat kelak. Amin ya robbal alamin. Fahiru ruhba.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Program Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Kita akan bersama hingga jelang pukul 24 malam nanti dengan serangkaian acara yang bisa Anda ikuti. Nanti ada ruang ragam budaya Jawa juga. Ada Pak Detoyo dan juga Pak Depur yang sudah hadir di studio ya. Dan ruang rindu tentunya. Baiklah pendengar, kita akan jelang acara pertama kita, sebuah drama radio berjudul Warisan Memecah Keluarga berikut ini.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Tiga hari setelah kepergian Pak Budi, rumah yang biasanya ramai oleh suara keluarga kini terasa begitu sunyi. Namun sore itu, tiga anak Pak Budi berkumpul di ruang tengah, bukan untuk mengenang sang ayah, melainkan untuk membicarakan sesuatu yang perlahan mulai menjadi sumber masalah. Warisan.
1: Jadi, kita mau bagaimana dengan rumah ini?
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya, rumah ayah. Kita harus mulai membicarakan pembagian warisan.
3: Kak Rina, apa nggak sebaiknya kita tunggu dulu? Kita baru 3 hari loh kehilangan ayah.
1: Aku juga sedih, Sar. Tapi masalah seperti ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama.
2: Aku setuju sih, kalau soal warisan lebih baik dibicarakan sekarang sekalian.
1: Nah, kalau begitu, menurutku rumah ini sebaiknya tetap jadi milikku.
2: Hah? Kenapa jadi milikmu?
1: Karena selama ayah sakit, aku yang merawat. Aku yang tinggal sama ayah. Aku yang antar ayah ke rumah sakit. Aku juga yang mengurus kebutuhan ayah setiap hari.
2: Lah, terus?
1: Terus, menurutku wajar kalau rumah ini diberikan kepadaku.
2: Di, wajar dari mana?
4: Jangan karena kamu tinggal sama ayah, terus merasa paling berhak. Aku juga anak ayah loh.
1: Aku gak bilang kamu bukan anak ayah. Tapi waktu ayah sakit,

0: Kamu di mana?
1: Ya aku kerja. Aku kerja di luar kota karena harus menghidupi keluargaku.
0: Alasan?
1: Bukan alasan. Aku memang nggak bisa setiap hari datang. Tapi setiap bulan aku kirim uang buat ayah.
0: Uang? Emangnya merawat orang tua cuma soal uang?
1: Dan merawat orang tua juga bukan berarti kamu bisa mengambil semuanya.
0: Kak, tolong. Aku cuma minta apa yang menurut aku adil.
1: Adil? Kalau soal adil, ya kita bagi rata aja. Rumah, tanah, tabungan ayah, semuanya dibagi sesuai hak masing-masing.
0: Kamu enak ngomong gitu, karena selama ini nggak tinggal di sini.
1: Dan kamu enak ngomong begitu, karena kamu merasa yang paling berjasa.
2: Cukup! Kalian sadar gak sih? Kita baru aja kehilangan ayah. Tapi yang kita lakukan sekarang malah saling menyalahkan. Coba kalau ayah masih ada, apa ayah akan seneng lihat kita seperti ini?
3: Aku cuma gak mau dirugikan aja sih.
2: Aku juga. Tapi kita belum tahu apa yang sebenarnya ayah inginkan. Tunggu. Aku ingat sesuatu. Kemarin aku nemuin amplop di kamar ayah. Dan ayah bilang kalau udah waktunya, surat ini tuh harus dibaca setelah kita bertiga berkumpul.
4: Ada nama kita bertiga?
3: Udah buka.
2: Ada surat dan flash disk kecil.
3: Mungkin ada rekaman suara ayah tuh di situ.
5: Untuk Rina, Doni, dan Sari, kalau kalian mendengar suara ayah dari rekaman ini, mungkin ayah sudah tidak lagi bersama kalian. Ayah tahu, setelah ayah pergi, akan ada banyak hal yang harus kalian selesaikan, termasuk soal harta yang ayah tinggalkan. Ayah punya rumah, punya tanah, punya sedikit tabungan. Tapi ayah tidak ingin semua itu menjadi alasan kalian bertengkar. Rina, ayah tahu kamu yang paling sering berada di samping ayah. Terima kasih karena sudah merawat ayah. Doni, ayah tahu kamu bekerja jauh. Ayah tahu, kamu juga membantu keluarga dengan caramu sendiri. Dan Sari, ayah tahu, kamu selalu menjadi orang yang berusaha membuat kakak-kakakmu tetap rukun. Ayah tidak pernah menghitung siapa yang paling banyak berkorban, karena menjadi anak bukan perlombaan. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalau kalian ingin menjual rumah ini, silakan. Kalau salah satu ingin tinggal di rumah ini, bicarakanlah baik-baik. Kalau ada tanah dan tabungan, selesaikan pembagiannya sesuai hak masing-masing. Kalau kalian tidak yakin, mintalah bantuan ke orang yang memahami hukum dan aturan waris. Jangan mengambil hak saudaramu hanya karena merasa paling berjasa. Dan ayah hanya meminta satu hal, jangan sampai karena warisan kalian kehilangan saudara. Karena uang bisa dicari, rumah bisa dibangun, harta bisa diganti, tapi keluarga tidak selalu bisa dikembalikan setelah hancur.
4: Oke, aku minta maaf. Ya, aku terlalu merasa paling berjasa. Aku emang ngerawat ayah, tapi bukan berarti aku berhak mengambil semuanya.
3: Aku juga minta maaf. Aku terlalu cepat menuduh Kak Rina. Aku tahu Kak Rina memang udah banyak berkorban buat ayah.
2: Berarti kita sepakat ya untuk menyelesaikan semuanya baik-baik?
4: Iya.
3: Ya, tapi kita tetap harus menyelesaikan pembagian warisan ini secara benar. Dan gak boleh ada yang mengambil keputusan sendiri.
2: Setiap keputusan kita bicarakan bertiga. Deal?
1: Deal!
6: Hari itu mereka akhirnya memahami sesuatu. Persoalan warisan memang harus diselesaikan. Hak setiap orang tetap harus dihormati. Namun, menyelesaikan masalah warisan tidak harus membuat keluarga menjadi musuh. Mereka sepakat untuk mendata seluruh harta peninggalan sang ayah, memeriksa dokumen kepemilikan dan mencari jalan pembagian yang sesuai dengan ketentuan hukum serta kesepakatan keluarga. Tidak ada lagi yang merasa paling berjasa. Tidak ada lagi yang merasa paling berhak. Karena mereka sadar, warisan terbesar yang ditinggalkan Pak Budi ternyata bukan rumah, bukan tanah, bukan pula tabungan. Melainkan tiga orang anak yang masih mau memilih untuk menjadi keluarga meskipun mereka berbeda pendapat.
2: Kita makan malam yuk, di rumah ini.
3: Boleh, tapi aku yang masak ya.
2: Hah? Kamu emangnya bisa masak?
3: Bisa dong.
2: Masak mie instan juga dihitung.
6: Dan sore itu, untuk pertama kalinya, setelah kepergian sang ayah, rumah itu kembali dipenuhi suara tawa. Karena pada akhirnya, harta mungkin bisa membagi sebuah rumah menjadi beberapa bagian. Tapi jangan sampai harta juga membagi sebuah keluarga menjadi orang-orang asing. Karena keluarga adalah warisan yang seharusnya tidak pernah kita lepaskan.
7: Pro 1.

0: satu.
1: Mama, mama.
2: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Mana sih, Mam?
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya creator masa kini. Let's create and win.
6: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya bener, selamat malam semuanya. Segen dah lu. Kan kalau bahasa Jawa tuh ya. Gimana kabar Anda dan semuanya pendengar? Semoga semuanya selalu sehat, tak kurang satu apapun. Nah, ya kita tidak menutup mata untuk melihat situasi, keadaan. Ya bisa dibilang mungkin bisa paceklik gitu ya. Paceklik itu apa sih? Nanti kita akan bahas di Ragam Budaya kali ini bersama dua budayawan Jawa yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Ada siapa ya? Kok saya lupa?
1: Lagi ngeblank.
0: Saya sengaja aja sih, oh, sengaja. Biar suaranya muncul dulu.
1: Menarik perhatian.
0: Iya, ada Mas Pur dan juga Pak Detoyo ya di malam hari ini. Pripun kabare?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, mana suaranya ini? Kok tidak ada?
2: Kecil, enggak
0: iya, kecil. Coba lagi.
2: Iya.
3: Alhamdulillah, Mbak Dewi, adik saya yang luar biasa.
0: Iya, tadi kok suara Mas tidak ada? Coba lagi ya.
2: Iya, betul.
0: Coba, Mas.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kita akan buka dulu dengan sebuah lagu dulu ya. Nanti sambil kita benerin biar suaranya mantap ya. Ada Langgam Ngujiwat ya, Mas.
2: Iya.
4: Terus menggobak. Monggo wis panjenengan pokoke suarane.
5: Wis ora iso bawane sampean, popo sampean.
4: Ngiso diresapi nggon bawa kuwi.
5: Nah,

0: Iya, apa tuh Pak De? Langgam ngujiwat itu apa sih?
1: Niku si cantik ya.
0: Oh gitu.
2: Ngujiwat itu menarik perhatian. Oh. Jadi seumpama Mbak Dewi itu senyum, wah, senyumnya ngujiwat, senyumnya menarik.
0: Oh gitu. Tahu enggak dalam pikiran saya apa? Iya. Kayak jimat apa gitu. Oke, mendingan kita ulangi lagi ya. Ada Pak De Pur dan juga Pak De Toyo sudah hadir di studio ya. Tadi ada sedikit trouble ya. Oke, gimana kabarnya nih? Pripun kabarnya Mas dengan Pak De ini?
1: Alhamdulillah Mbak Dewi.
0: Nah sekarang udah ada suaranya ya.
2: Ini juga sudah bagus suaranya.
1: Pripun kabaripun Mbak Dewi juga sehat ya.
0: Iya alhamdulillah.
1: No pemilih wau tembang sing nomor setunggal niku saja nges niku sing nyanyi niku Mbak saking Purwodadi Danyang daerah kulo.
0: Oh gitu. Pantes hafal ya.
1: Makane kulo wau pun pesen nggih kali. Tembang niku nggih menika ngujiwa tembang sing kan temanipun saking Jawa Tengah roto-roto. Meskipun secara umum niku secara umum di Jawa tapi nek kulo kali Pak Ditoyo niki kan Pak Depur kali Pak Ditoyo kan betake ciri khas Solo dan Ngayogyakarta ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih Pak nggih.
2: Waalaikumsalam.
1: Para satresna budaya ingkang kula tresnani wonten ing pundi kemawon tanggal niki Kamis 15 Oktober tahun 2026 prastunggal kala-kala wingi kula kalih Pak Din nika nggih sampun ngangkat tema-tema asap, tema-tema
0: yang berkaitan lagi berlangsung
1: tidak hujan lama sampai salat istiqo gitu sampun dipun angkat sedoyo kapurih pripun nggih monggo masyarakat Sintang nggih upaminipun sampai sedekahan donga prihatin dan sebagainya lah niki niki kula raosaken saat niki niki Mbak nggih teng Sintang nggih teng Jawi niki
0: berbagai daerah sih
1: paceklik
0: nggih.
1: Nek teng Jawi niku sing sawah niku pun mboten nonton napa-napa. Paceklik niku kan ibaratipun ki larang pangan.
2: Larang pangan.
1: Lah niki nek secara umum niku kan larang larang semuanya, larang karakter. Larang budi pekerti, larang ya ibaratnya saiki wis padha ngaji wis do males. Dadi dadi ibaratipun niki mengapa terjadi demikian ya. Maka nanti saya angkat budaya Jawa. Mongso dulu niku nek tiyang Jawa do menghadapi masa paceklik ini apa sih yang dilakukan gitu. Nek nek Pak Ditoyo mbok menawi adeng tambahan. Ya,
2: sekedar tambahan saja Pak Depur karena yang namanya situasi itu sudah alam. Paceklik itu terjadi karena situasi dan kondisi yang kita kadang tidak mengharap tapi itu harus terjadi Mbak. Ya gitu. Apalagi kalau seperti ini. Masa yang diprediksi misalkan seperti BMKG kan itu berapa tahun sekali kemarau-nya panjang, kadang pendek, kadang yang panjang musim hujannya. Lah itu sehingga pada saat paceklik itu hal-hal yang kita tidak harapkan itu akan terjadi. Hujan tidak ada, semuanya serba mahal. Akhirnya apa yang kena imbasnya kita atau masyarakat semuanya. Itulah gitu. Moga Pak Depur.
1: Yang kita rasakan kan Mbak Dewi saat ini padus minyak mawon sulitnya minta ampun.
0: Iya benar. Sampai berhari-hari.
1: Iya. Dan tidak
0: sampai antri
1: terjadi
0: panjang.
1: Ambot tentang Sintang kemawon. Di mana-mana
0: semua Jawi, tempat
1: gitu. Di Bali mawon kula kagungan rencang nggih antrinya seperti itu. Lah niki kan mulane saya tadi dalam perjalanan juga apa lagi semangat kita ini menghadapi dalam dunia pendidikan juga sudah banyak PDR, anak-anak wis ora belajar, ana tugas pun yang ngerjake wong tua. Piye iki suasanane?
0: Kok saya jadi dicurhati ya?
1: Lah niku maka kembali ke tema yang diangkat kula kali Pak Ditoyo niki Mbak Dewi. Nek tiyang Jawi niku ibaratipun bahwa falsafah wong tuwa niku musim ki tetep terjadi le. Dadi nek suatu saat kok terjadi awakmu kudune wis siap. Lah makane suatu saat akan terjadi larang pangan, yo kudune wis siap. kayak saat ini Mbak ya, apa-apa larang, cari uang susah, ini harusnya sudah punya tabungan. Nah, meskipun untuk beli minyak, untuk makan berhari-hari, itu maka punya tabungan. Dan nek wong Jawa mbiyen, nek panen enggak terus dihabiskan. Sampai nek bapak ekolorian niku di grobok, grobok itu meja besar.
0: Meja besar ya.
1: Nah, itu untuk nabung nampung pantun atau padi,
0: padi
1: hasil panen. Hasil panen. Nek jagung ditaleni kok keneng dhuwur.
0: Iya bener. Ditaruh di atas. Yang mateng itu kan ya, jagung yang tua-tua itu.
2: Tua-tua rasa kering itulah.
0: Iya benar. Tahan lama
1: nanti itu kan betul-betul. Bawahnya kan dapur untuk masak itu. Di atasnya asapnya
0: itu. Iya anget-anget gitu ya.
1: Supaya apa?
0: Itu nenek saya kayak gitu dulu deh.
2: Karena itu kalau sudah kering kadang bubuk yang tadi disampaikan Pak Dipur itu kan terus makan. Sehingga tinggal bubuknya itu sudah hilang jagungnya, tinggal bubuknya aja, tinggal janggelnya jagung itu.
1: Makanya Mbak Dewi di atas asap, di asapnya biar tidak ada binatang itu.
0: Oh, iya benar.
1: Makanya ditaruh di bawah, bawahnya itu untuk masak mbok-mbok kita
0: tunggu,
1: kan.
0: Tunggu, apa sih namanya itu ya? Hau kalau bahasa Sunda.
1: Ya, Bu. Nek zaman sakniki, Mbak, zaman sakniki duwe panen langsung ditebaske entek, duit entek. Kok napas paceklik ngene iki wis ra duwe apa-apa. Makane terjadi hal-hal yang kriminal.
0: Iya, bener.
1: Makanya prihatin. Makane adalah kurang artinya apa ya? Yaitu tadilah namanya terjadi karena ada kesempatan dalam kesempitan gitu ya.
0: Terjadi karena keserakahan. Keserakahan dan egoisis.
1: Kok pinter ya Mbak Dewi ya Pak Dito ya.
2: Nah kita kan sekarang gini sudah menyatu Pak. Mbak Dewi dipancing sudah merupakan munculnya ide yang juga kejawaannya sudah ada.
0: Iya kalau nggak ada keserakahan kayaknya nggak muncul-muncul. Salah satunya kan itu yang Pak Ade jelasin ya.
1: Maka kembali lagi ke tema sekarang ini untuk wong Jawa apa sih yang dilakukan zaman dulu nek dalam masa paceklik. Jadi gini Mbak. Kita wong Jawa dulu nek madang itu enggak hanya beras saja ya. Sehingga beras itu disimpan kita untuk menunggu waktu supaya pacerkeknya berlalu. Nanti dia makan apa? Makan tiwul, makan gaplek. Ya, tiwul kan soko gaplek. Gaplek itu ubi.
0: Oh, bukan gaplek yang main-main itu.
1: Itu gaplek. Oh, salah. Itu gaplek.
0: Oh, salah.
1: Okay. Salah. Jadi ada yang makan ganyong, ada makan jagung, sego jagung.
0: Talas gitu ya?
1: Iya, ganyong untuk...
0: Ganyong itu temannya apa? Temannya talas juga?
1: Talas, ya.
0: Yang tapi bentuknya beda?
2: Umbi, ya bentuknya
1: umbi-umbian. Oh. Tapi enak, manis dia.
0: Oh gitu?
1: Diparut karo klopo. Nah kalau kan pun kerasa nih, makannya aku ngangkat. Ngangkat tema ini kan perlu lakukan dengan
0: Pak Dito pernah makan
2: gue. Tempat saya banyak ganyong kirut itu banyak.
0: Apalagi itu kirut.
2: Karena di Jawa itulah yang ada. Jadi untuk mengantisipasi menjaga agar tidak terjadinya kekurangan pangan yang betul-betul orang dulu kan gak ada menabung di bank ini itu.
0: Benar,
2: makanya makanan itu ditaruh di lumbung
1: untuk mengganti.
0: Makanya gitu, tapi tidak pernah kelaparan kan walaupun
1: ya supaya itu. Makan nasi beras itu pas siang atau ke sore. Yang pagi sekolah satu kali aja. Pagi ya mangan ganyong, mangan tiwul,
2: direbus itu.
1: Direbus, kadang waloh.
0: Tiwul itu dari mana?
1: Ya, tiwul itu jadi ubi dijemur, habis diterbuk.
0: Ubinya dibelah-belah.
1: Dijemur setelah kering baru dideplok. Karo mbok-mbok, tangane kulo do ngapal ngene deploki.
0: Oh ini, gitu ya.
1: Nah, itu tujuannya kan untuk menunda supaya berasnya agak awet.
0: Iya, betul.
1: Nek wong sing rada sugih sithik, sego beras dicampur jagung tadi.
0: Oh.
1: Jagung kan dikum, baru digecrek, baru digelepung lagi, baru dicampur dengan beras.
0: Nanti dimasak gitu.
1: Dimasak.
0: Iya. Masak barengan dengan beras.
1: Barengan dengan beras. Dilipat dicampur. Makan nih untuk makan gulai kambing, nek wong Jawa belinya hanya tulangnya. Nanti kuahnya seger untuk makan sego jagung campur beras.
0: Oh gitu.
2: Iya.
1: Supaya awet beras ibu.
0: Bener. Saking poro, mengirit banget ya itu.
1: Betul. Niki enten Mbak Bu Yuni, Bu Yuni Manter nggih ngikuti. Budi Yuni nek badhe nyuwun tembang nggih kula semanggaaken budhe niki nembe nggarap masalah tema nek tiyang Jawa ngadepi masa paceklik Bu Yuni. Bu Yun kula kinten nggih sami kula wong sok prihatin ben irit ngono ya Bu Yun ya.
0: Pernah enggak dulu?
1: Jadi kesimpulan yang pertama adalah kita mengatur lumbung untuk pangan pengganti. Mm-hmm. Jadi kita harus punya lumbung, ya, punya tabungan. Mm-hmm. Artinya itu tempat untuk menampung panen beras, ya beras, panen jagung gitu ya para pemirsa. Mm-hmm. Nggih.
0: Mengatur lumbung berarti.
1: Iya, lumbung. Nggih, supaya mboten jenuh Mbak Dewi kulaturi tembang wau paringi.
0: Apa iku?
1: Saged Caping Gunung.
0: Nggih. Caping Gunung. Nggih, monggo.
2: Bunyine nderek monggo bunyine dipun midhangetaken segeng dalu dados.

0: Masya Allah.
1: Wah, mantap suaranya ya. Wah, kalau penyanyi beda ya, tahu langsung deh gitu ya. Padahal enggak diprediksi juga ya, keren banget ya.
0: Kita ini jadi manusia, orang seni niku teng pundi kemawon ibaratipun kaya emas gitu.
1: Tapi orang seni itu selalu bahagia ya.
0: Iya. Karena maka ini usianya Pak Dito ya udah 60.
1: Iya, Masya Allah. Tapi enggak kelihatan ya.
2: Kelihatan berapa?
1: Kelihatan 30 ya.
2: Tapi kita bisa gini, Mbak Wi.
1: Nggih, apa?
2: Segala sesuatu itu gitu. Misalkan seperti ini tadi enggak ada suara. Langsung cek antisipasi Pak.
1: Nggih, berarti kan itu
2: saya nyambung. Nah, itulah orang seni itu di situ.
1: Itu kalau apa ya? Apa namanya? Itu kreativitas yang apa bagus banget sih. Yeah. Jadi akhirnya tapi kalau misalnya saya mau nyambung juga enggak bisa, itu enggak boleh juga. Kan,
2: nah, yang sudah menyatu ini.
1: Iya, sudah gitu. Menyatu. Makanya kalau tadi saya nyambung nanti malah kacau. Jadi saya tahu diri juga dong.
0: Tapi nek tembang Sunda Mbak Dewi luar biasa. Oh,
1: enggak juga. Iya,
0: benar. Balik lagi. Para setresna budaya ingkang kula tresnani ing pundi kemawon, ing tempat-tempat pundi kemawon. Alhamdulillah dan dulu niki mboten jawah meskipun wau beres nggih. Tapi saja adem sangat sangat adem banget. Mungkin sing nembe mati lampu, mau antar kilometer lintas Melawi, mungkin dadoso dangri gesang listrikipun. Sing teng mantir Bu Yuni yang di Kelam, yang di menyangka ketua Puspa Wajah kita ya, Mbak. Enggak lama lagi nanti mau mantu, mau nangkap campur sari, kelenengan, temon nganten lengkap Dewi.
2: Rekan-rekan di Palempat.
0: Kita dukung lah, kita dukung. Rekan-rekan tempat Palempat nggih, Mas Poniti, Pak Sunarti, Pak Iskandar, Pak Faizin nggih, Pak Edi Adi Ardianto, Pak Edi Pranoto juga
2: sing pokoknya seluruh warga yang tadi majelis taklim yasinan tali. Semuanya sudah pesan. Nanti jangan lupa
0: undangnya.
1: Berarti seluruh nama Pak Edi lah ya.
0: Yeah.
1: Nanti oh saya enggak disapa.
0: Lah Dewi kula lajengaken
1: gitu.
0: Menawi para sederek kok bagaimana sih masa paceklik ya seperti yang kita rasakan ini. Kita ini kan masa asap. Kemarin masa enggak hujan, sekarang sudah dikasih hujan pun asapnya enggak pergi-pergi. Lah itu mari kita evaluasi. Lah di sini juga begitu, Mbak Dewi. Orang Jawa mbiyen nek pas masa paceklik larang pangan ya kok nggih kedah laku prihatin ya. Laku prihatin ki apa sih? Laku prihatin nek jamane cilikan iki kula niki diwapalengi oleh tiang sepuh. Lek kowe nek pengin dadi wong prihatino. Dadi mulai SD itu sudah kenal puasa. Ya ada yang puasa ngrowot, ada puasa muti, ada puasa Senin Kamis macam-macam, Mbak. Yang saya pernah lakukan itu puasa
1: putih.
0: Dadi mulai
1: jadi makannya yang putih-putih doang.
0: Nasi tidak ada garam. Dan tidak boleh pokoknya ada garamnya. Hindari. Boleh putih, air putih boleh. Terus jangan langsung dikesimpulkan Mbak Dewi tadi putih kan garam jak warna putih.
1: Iya, makanya enggak kan ada kirain enggak boleh yang makan yang putih-putih doang.
0: Gitu. Artinya kita menjauhi makan garam. Tapi betul tuh sebenarnya untuk badan kesehatan kita kan nek orang penyakit banyak, dulu kan menghindari.
1: Tapi sehat-sehat ya orang dulu tuh kuat-kuat lah.
2: Karena apa? Ngurangi itu kan gula manis juga asin
0: gak
2: itu.
0: Boleh.
2: Darah tinggi,
1: gitu.
0: Puasa putih itu juga enggak boleh minum gula. Pokoknya air putih, sego putih, rebusan pisang boleh.
1: Oh, boleh ya?
0: Timun boleh. Ya. Pokoknya tidak boleh berbau garam sedikit pun batal.
1: Oh ya.
0: Nggih.
1: Itu waktunya sama dari pagi sampai maghrib.
0: Sama, enggak? Dari pagi sampai maghrib, tapi di akhirnya malam Jumat kan mulai Selasa, Rabu, Kamis. Terakhir kan telasan malam Jumat itu nanti malam jam 1 baru makan. Jam 1 makan itu
1: sudah dari sepanjang
0: 3 hari. Itu, ya, 3 hari itu
1: tidak makanya kaya. Hanya begitu aja, nggak boleh nyentuh garam, nggak boleh nyentuh gula
0: tapi
1: gitu.
0: Tapi susahnya minta ampun, Mbak.
1: Iya sih.
0: Rasane wis ning awak lemes kabeh.
1: Tapi Bapak pernah Mas pernah?
0: Saya sering.
1: Oh.
0: Ya kalau pas mau ujian itu kan saya ada gurunya juga.
1: Iya, iyalah nggak mungkin.
0: Makanya mau ngajem macam-macam karena aku.
1: Oh iya. Panas kemarin ada harimaunya ya. Nggak bongkar. Maaf.
0: Nggih, para sederek, nggih laku prihatin niku enten poso mutih, enten poso ngrowot, enten poso ngebleng.
1: Poso apa poso ngebleng?
2: Ngebleng itu
0: berturut-turut. Berturut-turut puasa.
2: Tidak makan, tidak minum.
0: Oh. Ya, meskipun sampai sampai wis kentong.
1: Maghrib misalnya. Enggak makan. Berapa hari itu orang tahannya?
2: Rata-rata bisa 3 hari, 4 hari gitu. Pak ganjil 3, 5
1: gitu. Oh gitu. Ada yang 5 ya? 1
0: minggu 7 hari. Saya yang putih itu 3 hari loh, Mbak. Mulai dari Selasa, gitu. Rabu, mantap, Kamis. Mantap. Kalau malam Jumat itu sampai jam 1 itu tidak boleh di rumah.
1: Jam 1 malam? Ya, keluyuran aja.
0: Iya. Ke ini, ke kuburan.
1: Oh, takut.
0: Ke tempat-tempat sepi.
2: Ya laku prihatin.
1: Oh iya, karena mengevaluasi diri gitu ya.
0: Paling tidak nek wong tuane wis sedo kan di alam barzah kan kita silaturahmi.
1: Iya.
0: Ya malam-malam gitu lah.
1: Tapi sendirian?
0: Ya ada kawannya. Kan kawannya kan niatnya sama juga.
1: Iya.
0: Waktu itu ada kawannya, pokoknya kalau pas mau menghadapi Eptanas.
1: Oh iya.
0: Ya, dari SD SMP itu.
1: Oh gitu ya, tiap mau ujian pasti itu. Pantesan pinter ya.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Ya dong.
0: Salajengipun gimana kok cetik geni. Cetik geni nih kok nganu, Mbak. Enggak nyalakan api. Jadi dapurnya itu
1: padam terus
0: koyok nek ning wong Bali kae ya Pak Dik ya.
2: Menyepi. Jadi tidak ada geni, tidak lelungan, itu tidak mangan, tidak geni, tidak lelungan. Itu kan kalau di Bali kayak gitu. Sama
0: Pak Dik. Makanya laku prihatin itu berhemat total.
1: Itu gimana? Terus enggak ada kehidupan dong kalau enggak ada.
0: Gini, karena kan paceklik, Mbak. Ada sih sebenarnya, tapi kan nek wong Jawa biyen kan anaknya akeh-akeh, itu wolu,
1: ya,
0: beras cuma 8-12
1: gitu ya kalau dulu kan.
0: Sedangkan tanaman itu yang diharapkan pokok. Tidak di sawah ada. Tidak ada, belum nanam, belum hujan.
2: Tanah kering.
0: Jadi ya noni ngoten seperti itu. Lah inilah dianggap prihatin karena ada ujian. Maka Allah inilah di saat-saat seperti itu. Tapi sekarang ini dengan zaman modern, zaman IT, tidak ada yang prihatin.
2: Yang menjalankan prihatinnya.
1: Okay. Jadi akibatnya nih, kalau itu kan dulu
0: betul.
1: Esensinya kalau kita bawa ke sekarang kan buktinya nggak ada gitu kan, nggak ada gini. Nah gimana caranya biar bisa minimal anak kita lah untuk bisa seperti tadi prihatin gitu. Gimana nggak jelasin ke mereka dengan situasi yang serba banyak inilah. Saya nggak mau bilang serba banyak kurang ya, nanti kurang beneran. Nah, gimana nih caranya buat kita?
2: Nah, menurut saya gini sedikit ya Pak Pur, ya. Karena generasi sekarang kan generasi modern yang penuh dengan istilahnya hal-hal yang instan gitu. Jadi kalau misalkan seperti Kak Dewi menjelaskan kepada anaknya, itu harus dijalani dengan contoh. Contoh perilaku itu akhirnya anak kita tuntun ikut sedikit demi sedikit. Saya Pak Pur.
1: Kalau Mas Pur?
0: Gini maksudnya Mbak Dewi tadi, bagaimana sih untuk mengupayakan supaya anak-anak zaman sekarang itu ada rasa prihatin. Ya salah satunya saya dalam mengangkat tema pada malam hari ini. Ya kan, makanya jangan hanya menerima pawaihi wong tuwa, melihat bahwa harta benda orang tua itu banyak, terus dia dimanjakan. Nah, jangan. Dan orang tua itu pun juga harus ngajari, nak kamu itu harus ini loh, prihatinnya dalam artian mbok irit, meskipun duit semini mbok ditabung ya toh. Meskipun oleh jajan, tapi ya harus tahu aturan, jangan setiap hari jajan terus langsung nek wis duite entek. Nek jaman biyen kan menabung itu kan nanti nek dipalingi kan engko nek suatu akhir nanti peono perlu meh dadi manten, meh duwe tuku omah, engko nanti tabungan begitu. Nah, laku perhatian seperti itu. Tapi sekarang gini kok, Mbak. Saya lihat di masyarakat ini karena memang saking di jor ya Mbak ya, jor. Jadi kon perhatiin ora gelem ono nek main HP turu.
1: Iya.
0: Ke warung kopi, ngopi, duitnya akeh.
1: Itu realita anak sekarang kan kayak
0: Tetapi gitu. Mbak, dibalik positif itu banyak yang seperti itu, negatifnya ayo kena judo, ngeslot. Betul. Sehingga setelah minta orang tua tidak ada
1: segala cara dilakukan.
0: Kan tidak sedikit banyak orang yang bunuh diri, banyak mencuri apa yang di dalamnya rumah itu sampai habis.
1: Sudah tangkap polisi ujung-ujungnya.
0: Gara-gara jodol tadi. Ya, dengan adanya prihatin ini insya Allah ya. Dengan cara apa ya, bagaimana berpuasa
1: ya, dengan caranya.
0: Itu kan, puasa itu kan anu Mbak, sakjane itu yo kesel, yo ngantuk, yo wetenge ngeleh, kon sabar.
1: Iya bener.
2: Bersabar, ikhlas gitu juga.
0: Makane nek wong kenal poso, makane ya berhatin ngerti dia gitu ya. Eh, ngomong-ngomong panjang lebar, nanti masih dalam tema itu masih satu lagi, Mbak. Oh, iya. Dimana bahwa wong Jawa biyen dalam menghadapi masa paceklik itu oposisi tempuh ada tiga. Yang pertama tadi adalah kita harus pandai menabung. Okay. Nek wong Jawa nabungnya adalah nyemen pari,
1: gitu. Nyimpen padi.
0: Terus supaya awet mangane ganyong, gaplek, diwol.
1: Tidak setiap waktu makan nasi.
2: Makan pengganti.
1: Tapi sebenarnya itu kalau bagi dunia kesehatan bagus ya. Mengurangi gula kan, apalagi nasinya sedikit. Terus nasinya merah lagi.
0: Itulah maka orang tua kita dulu panjang kan? Umur sehat-sehat.
1: Anaknya banyak-banyak pula. Enggak, itu kan benar.
0: Kenyataan harus ditiru.
1: Iya.
0: Maka
1: tapi budaya, saya enggak mau niru banyak-banyak kan.
0: Budaya Jawa itu sebenarnya kan bagus ya, Mbak.
1: Iya,
0: ya?
1: Benar.
0: Artinya semuanya makan bagus. Ganyong itu pengganti nasi. Coba kalau pagi.
1: Dan itu juga kandungannya banyak juga.
0: Iya, karbo cuma tidak karbonnya tidak seperti mengandung nasi. Kayak nasi.
2: Kadar gulanya gitu. Juga sedikit itu.
0: Terus rebusan-rebusan.
1: Tapi jujur saya penasaran apa sih? Nanti saya mau cari gambarnya seperti apa ganyong itu.
0: Bisa. Umbi-umbian kayak ini, Mbak, kayak bunga pisang.
1: Merah, bunga merah
0: gitu. Bunga merah tapi dia pendek, daunnya kayak daun pisang, tapi bulat-bulat. Ya gitu.
1: Bulat-bulat.
0: Ya daunnya bulat-bulat.
2: Daunnya
0: di kebon.
2: Loncong lah.
0: Tapi enak.
1: Buahnya enggak loh, enggak bulat-bulat.
0: Buahnya kayak lengkuas, tapi besar.
1: Ya. Oh, kayak persis lengkuas.
0: Tapi besar, diuncei terus digodok.
1: Bukan buah kunci ya?
2: Bukan.
0: Kunci kecil-kecil.
1: Kunci saya pernah lihat, tapi warna putih kan kalau.
0: Saya punya kunci.
1: Oh iya. Ingat ya, pendengar, bukan kunci pintu.
0: Itu untuk nyayur bayam ya,
2: Pak. Saran untuk bumbu.
1: Serius? Iya, ada kan itu
0: kunci. Kalau Mbak Dewi mau nyayur bayam, datang aja ke rumah saya.
1: Enggak, saya dulu lagi kecil pernah. Ini kunci katanya. Terus kita lah malu anak-anak kecil kan. Terus diambil isinya kan putih kan umbinya itu kecil-kecil. Oke.
2: Coba kalau Mbak Dewi pengin ganyong itu, sekarang online bisa gitu.
1: Oh, iya,
2: buka
1: iya
2: aja buah ganyong gitu.
1: Oh, bisa dikirim mereka ya?
2: Iya, bisa.
1: Itu rasanya kayak apa?
2: Manis-manis gitu.
1: Direbus ya?
2: Enak sekali.
1: Direbus kan makannya? Ya, direbus. Hanya direbus aja, enggak bisa digoreng.
2: Hanya direbus aja.
0: Digoreng ya enggak.
1: Belum pernah.
0: Kan nanti ada minyaknya. Kalau orang Jawa kan menghindari
1: minyak. Oh iya benar. Tapi belum pernah ada yang digoreng. Atau keripiknya ada enggak?
2: Enggak ada. Itu memang keripik direbus.
0: Direbus terus diparuti kelapa. Diparuti kelapa.
1: Berarti direbus habis itu dikupas-kupas dulu.
2: Dikupas itu. Nanti kupasannya kan itu kulitnya sendiri terus tinggal dimakan.
0: Dipotong-potong baru diparuti tumbuk. Sama.
1: Enggak, tapi enggak ditumpuk makannya.
2: Bisa ditumpuk dibuat getuk bisa itu.
1: Oh,
2: getuk
1: ganyong
0: namanya. Tapi udah enak.
1: Udah enak ya direbus gitu aja ya. Nanti kita pendengar PR kita ya cari ganyong.
0: Oke, Mbak Dewi, gandeng kula temanipun kan wong Jawa, nganu ngangkat paceklik, tapi saya sudah berbagi dengan Mas Teguh Surakarta di Ningrat kula paringi jeneman piwelingku.
1: Jineman.
2: Jineman.
1: Apa itu?
0: Artinya niki pawelingku itu pesan-pesan. Ya koyok kita suruh prihatin.
1: Nggih, mudah-mudahan.
0: Nek jineman kan tembang.
2: Tembang.
0: Semoga. Nggih.

0: Pastikan masa depan cerah dan dukung pertumbuhan ekonomi daerah bersama Bank Kalbar. Punya banyak rencana masa depan? Mulai langkahmu dengan pilihan tabungan tepat dari Bank Kalbar. Pertama, Taserna Tabungan Serbaguna. Solusi investasi serbaguna dengan setoran awal hanya Rp100.000. Ringan dan pas untuk mendukung ekonomi daerah kita. Kedua, Bekal Berencana Kalbar. Tabungan berjangka 1 hingga 20 tahun untuk rencana ibadah, pernikahan, hingga persiapan pensiun dengan bunga hingga 3% dan bebas biaya admin bulanan. Ketiga, Siswa Simpanan Siswa Sejahtera. Persiapan masa depan pendidikan anak jadi lebih aman dan terencana. Khusus program Betuah Bank Kalbar 2026, tersedia bagi nasabah dengan dana segar atau pemindah bukuan dari bank lain dengan penempatan dana minimal Rp10 juta hingga Rp5 miliar. Program berlangsung 10 Maret hingga 31 Desember 2026 dengan pilihan jangka waktu 6 atau 12 bulan. Informasi selengkapnya kunjungi kantor Bank Kalbar Cabang Sintang di Jalan PKP Mujahidin Sintang. Tunggu apa lagi? Mari menabung dan tumbuh bersama Bank Kalbar.
1: Oke, para sutrisna budaya yang kau tresnani, bahwa waktali pun kita sih lumayan, alhamdulillah. Meskipun berapa menit lagi Mbak Wi?
2: Masih banyak kok, 70 menit kurang 0 ya.
3: 7 menit lagi.
1: 7 menit, oke. Oke, para sutrisna, mugi-mugi dengan penyampaian ragam budaya yang daluniki banyak manfaat ini pun.
2: Tapi bagus jadi kayak reminder ya, kalau kayak jadi kayak mengingatkan kita, mungkin kita selama ini kita juga udah apa tidak ingat lagi gitu ya. Bagus itu mengingatkan kita, mengingatkan saya juga terutama ya.
1: Terutama nanti untuk anak-anak kita, Mbak. Yeah.
2: Tapi bukan anak saya juga.
1: Iya, yeah. Pokoknya
2: karena
1: masyarakat
2: saya juga seorang anak masih.
3: Maunya.
2: Nek, saya kita masih.
1: Nek, saya maunya semua masyarakat.
2: Oh iya betul.
1: Kan heterogen di sini. Iya, asal kan tidak sedikit kok banyak teman-teman yang di kampung tuh bahasa Jawa juga tahu.
2: Iya, dia. Betul. Dan saya, suka juga lagu-lagu Jawanya.
1: Iya, benar.
2: Kayak ada teman juga
1: Salindri,
2: Melayu, terus ada teman Dayak juga. Juga dengar
1: pas Negoro Angin itu juga yang suka loh.
2: Betul. Ya.
1: Kemarin aja datang ke Sintang kan?
2: Oh iya betul.
1: Tak Nun kan?
2: Luar biasa ya.
1: Sampai
2: tapi banyak itu yang nontonnya, masya Allah.
1: Wah, luar biasa, bukan hanya orang Jawa aja.
2: Okay,
1: masyarakat semuanya.
2: Ya, budaya untuk semua ya.
3: Karena remaja, terutama itu remaja ya, luar biasa.
2: Betul. Gitu. Budaya untuk saya pun walaupun gak ngerti-ngerti gitu ya, ada sih beberapa yang ada juga yang gableng banget ada itu. Ya. Tapi enakan musiknya gitu kan.
3: Betul, betul, betul.
2: Oke.
1: Okay. Yang terakhir. Menawi enten paceklik monggo kedah gotong royong. Lah gotong royong niku kados pundi? Nggih menika sambatan. Nek jaman biyen niku kan sambatan tetanggane kok kita ini panen tetapi tetanggane boten panen gagal di padang tikus doyo ya kita harus berbagi ya. Kemudian ada nyuwun simpitan. Simpitan itu kaya arisan. Arisan kita ndek anu nenggon gelas ya Pak Dio.
3: Jadi di malam itu ada beras taruh di gelas.
1: Terus isuke dijiko disokke ning ember.
2: Oh iuran beras.
1: Iya ditaruh di depan rumah itu simpitan. Kok se RT untuk pirong kok diatur dibagi ke sing boten tiang mampu.
3: Jadi gini Mbak Wi, ini ada gelas, taruh di depan pintu, nanti malam diisi, nanti malam yang peronda itu ngambilin gitu.
1: Ngambilin.
2: Oh ada petugasnya?
1: Ya, nanti masukkan ke teko, ke atau eka ember, makanya dikumpul ke.
3: Sebulan dapat berapa gitu.
1: Oh. Dikasihkan orang yang gak mampu.
2: Yang membutuhkan.
3: Ya, betul.
2: Tapi budaya itu sebenarnya harus dipertahankan ya.
1: Betul,
2: bagus banget itu.
1: Makanya meskipun kecil. Ya,
2: jadi tidak ada. Artinya tidak ada masyarakat kanan atau kiri yang kekurangan ya, atau alias yang tidak makan gitu ya.
1: Nah sekarang kita lihat tetangga kita.
2: Banyak
1: kita,
2: kok yang makan katanya gitu ya tetangga.
3: Hanya mengira-ngira.
1: Sekarang iya, banyak orang yang tidak mau tahu.
2: Iya benar. Ya.
1: Saya merasakan Pak, ini contohnya ada di masyarakat. Masa masyarakat wong yo tanah ora dilewati, tinggi yang listrik aja ndak boleh lho.
2: Iya benar.
1: Nah, itulah.
2: Gak boleh parkir di tempat saya
1: iya,
2: ya.
1: Iya ndak boleh, masya Allah. Itulah kalau gak disadarkan.
2: Ini bukan pernyataan saya ya pendengar.
1: Iya semuanya rata-rata. Mari kita sadar agar apa?
2: Peduli gitu ya berarti.
1: Ya peduli agar paceklik asap kemudian hujan dah sering hujan. Jadi kita salat istiqonya sudah dikabulkan oleh Allah ya kan. Kalau sekarang nih asap, mengapa nggak pergi-pergi? lagi. Ya, mari kita introspeksi diri.
2: Sama-sama.
1: Bagaimana kita bersikap dengan tetangga. Nek duwe yo kita harus berbagi. Mudah-mudahan dengan sedekah itu ritual syukur biar dapat dijauhkan dari pacekle atau musibah.
2: Iya, kan betul. Mudah-mudahan asapnya segera pergi ya. Malam ini hujan besar enggak apa-apa lah. Kan siapa tahu malaikat lewat gitu mencatat. Allah mengabulkan.
1: Iya, Mbak Deni. Maksud malaikat dose wektalipun nggih.
2: Nggih. Oh iya.
1: Gandeng wektalipun sampun cekap kalau kali Pak Ditoyo dalu niki nyarke dengan tema itu mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan kita sama-sama sadar, mudah-mudahan kita sama-sama prihatin agar asap, agar musibah yang ada di Sintang, orang yang antri minyak wis raono, anak-anak sekolah bisa full.
2: Ya, langit
1: ingat,
2: biru lagi.
1: Ya, langit biru lagi. Ingat anak-anak udah waktu mau semesteran.
2: Iya, mau ulangan kan?
1: Udah mau ulangan.
2: November jadi,
1: masih libur
2: lagi.
1: Terus.
2: Iya, betul-betul.
1: Mungkin-mungkin dengan prihatin, dengan kita kerja bakti, dengan kita gotong royong, ya berbagilah jadi manusia.
3: Ya, itulah pengaruh kondisi situasi sekarang, Pak Pur. Itu dampaknya pada anak sekolah terutama itu, Mbak Wi. Karena apa? Kalau pedagang bisa diantisipasi karena waktunya tidak terbatas. Tapi kalau anak sekolah kan terbatas.
2: Iya, tahu-tahu udah mau semester lagi.
3: Iya, gitu. Itulah. Makanya bagaimanapun kita harus semua berdoa, prihatin. Bagaimanapun kita harus benar-benar introspeksi dan mawas diri.
2: Ingat lagi sama Yang Maha Kuasa.
1: Amin. Amin. Apalagi malam Jumat.
2: Oke. Baca Al-Kahfi ya, pendengar. Habis itu baca doanya.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Mama!
3: Kenapa sih?
2: Yang satu HP Mama dong. Ah. Makasih, Ma.
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
0: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Iya, pendengar jangan pernah menyakiti hati seseorang karena kalau udah sakit nggak bicara, ah, kelar sudah. Kata teman saya gitu ya. Jadi selama masih ada kesempatan, bahagiakanlah, berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin ya. Karena waktu kita juga terbatas. Baiklah pendengar, kita masih bersama kami di Persatu di Ruang Rindu ya. Ada siapa nih? Halo, selamat malam. Halo? Ya, dari siapa halo ini? Dengan siapa?
1: Bunda Aisyah. Bunda Aisyah. Kajaban baru.
0: Bunda Aisyah di mana? Halo?
1: Halo?
0: Bunda Aisyah di mana?
1: Bunda Kajaban baru.
0: Di Balikan Baru, apa sih?
1: Pariban Baru.
0: Oh, Pariban Baru. Oke, mau lagu apa atau mau lagu yang sudah ada atau mau request sendiri?
1: Lagu yang sudah ada.
0: Lagu yang sudah ada Napa Urbah bersamamu, ada Ruth Sanaya Rinduku tahun 2017 ini ya. Mm-hmm. 10 tahun
1: ada bersamamu.
0: Oke, dari Napa Urbah aja ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Mm-mm. Buat siapa lagunya, Bunda Aisyah?
1: Dari keluarga. Mm-mm. Dan sama suami. Mm-mm. Dan istri.
0: Oke, itu aja.
1: Ya.
0: Siap. Mm-hmm. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Iya, selamat malam. Oke deh pendengar, ada Bunda Aisyah ya kalau gak salah, agak gak terlalu jelas tapi yang saya dengerin Aisyah gitu. Oke deh, ada siapa lagi, silahkan pendengar yang mau gabung. Haha, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Dewi.
0: Malam Bapak Guman.
2: Iya.
0: Ya Pak Guman di Penai ya.
2: Iya di Penai, sekarang ini baru diguyur hujan Kak Dewi.
0: Oh serius?
2: Ya.
0: Oh alhamdulillah, semoga nyampe ke Sintang.
2: Iya, mudah-mudahan nanti.
0: Amin ya, Paman Awan minta juga ya.
2: Ada guntur di sini.
0: Oh iya, ya. Oke deh. Pak Buman mau pilih lagu yang ada atau lagu sendiri?
2: Mau request sendiri.
0: Apa tuh dia? Apa
2: judulnya nanti?
0: Apa ya? Jadi apa
2: hidup
0: lagunya?
2: Hidup di Bui.
0: Hah?
2: Hidup di Bui.
0: Hidup di bui
2: bagaikan burung.
0: Bagaikan gampang saya. Mana dia ya, hidup di bui. Mana ya, kok kagak ada hidup-hidup ini. Hidup empat. Apa ya, hidup terkekang, hidup sunyi. Gak ada kayak hidup di bui ini.
2: Adanya,
0: gak ada. Adanya hidup yang sepi, kus plus.
2: Kalau enggak ada.
0: The mercy, hidupku yang sunyi, hidupku yang sepi, ratih, purwasi.
2: Teluk Bayur itu.
0: Teluk Bayur ada kayaknya kalau Teluk Bayur.
2: Ada kah?
0: Ada, Teluk Bayur. Ada yang dari mana nih? Dari Ernie Johan atau Tommy Jepisa?
2: Dari Ernie Johan.
0: Oke, siapa?
2: Salamnya buat Kak Dewi, buat mm-hmm. Ayo.
0: Oke.
2: Buat itu dari Tambas, mm-hmm. buat Pak Agus, ada di Silat, buat ada di Sibu, di Senuang juga. Mm-hmm. Selamat malam Kak Dewi.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih Pak Buman.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ya, pendengar, sesekali boleh kita melihat ke belakang untuk mengetahui jalan yang pernah kita lewati, untuk mengetahui kenangan yang masih ada di kepala kita dan masih bisa terlihat. Supaya ke depan kalau yang enggak baik, kita ambil pelajarannya supaya tidak kita ambil lagi. Jangan sampai Anda terjerembab ke lubang yang sama. Kalau sudah tahu jalannya ke situ, misalnya bolong, lubang-lubang, enggak usah jalan situ. Nah, begitulah dengan hidup kita. Mungkin banyak tantangan dan rintangan di depan yang kita hadapi. Tapi percaya kalau Anda terus berlari, capek nanti ya. Dijamin. Kirain mau bilang apa katanya. Ya kan, kalau kita terus-terusan lari, capek lah kita. Kirain kalau terus lari kita menemukan apa gitu ya. Tapi benar sih, kalau kita terus lari pasti itu sih bercandanya ya. Tapi yang sebenarnya kalau Anda terus berlari gitu ya, terus melewati masalah-masalah ujian-ujian, ya berharap sih di suatu tempat Anda menemukan the last the last place-nya, di terakhir, tempat terakhirnya itu Anda menemukan sesuatu yang Anda harapkan, Anda yang inginkan. Mungkin sekarang boleh dibilang banyak ujian yang seperti tadi kita bahas ya, di ragam budaya. Ya, setiap ujian orang beda-beda ya. Tergantung kita menyikapinya kali ya. Halo, Bro. Mau bilang Pro Dangdut lah, besok ya Pro Dangdut. enggak ding ya. Besok masih siaran sore ya. Halo. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Dewi.
0: Kayaknya orang Sambas nih.
1: Iya, betul.
0: Apa kabar orang Sambas?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Oh, syukurlah.
1: Mbak Dewi, apa kabar juga?
0: Ambil daun cukup satu lembar.
1: Iya.
0: Daunnya disimpan di dalam kamar. Saya punya kabar, alhamdulillah, yang di sana apa kabar?
1: kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga.
0: Syukurlah, alhamdulillah, masya Allah.
1: Kita merekes lagu Mbak.
0: Apa lagu teh?
1: Lagunya.
0: Apa?
1: Sendiri kah?
0: Sendiri dari siapa atau?
1: Dari Thomas boleh kah?
0: Nggak ada kayaknya dari Thomas.
1: Kalau dari Ella?
0: Ininya adanya dari ini aja, dari Napa Urba sendiri lagi, Niki Asria sendiri, sendiri dari Krisa sendiri, dari Meliam Belina, itu saja yang ada.
1: Oh,
0: sendiri.
1: dari Napa Urba aja sendiri lagi.
0: Oke, siap. Bukan yang sendiri lagi, bukan itu ya.
1: Nggak tahu lah, nggak pernah dengar lagunya.
0: Oh ya kah, oke lah, siap. Buat siapa lan lagunya?
1: Pertama, buat Mbak Dewi yang lagi bertugas dan selalu.
0: Oh.
1: Pertama salamnya buat Bang Sarinata, juga buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Wilin, buat Mbak Ros, buat Bang Man, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Iya, enggak kebagian nanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanusu sudah di Sambas. Ya, selepas Wanusu di Sambas, monggo mangga please. Ahlan. Apalagi ya, silakan yang mau gabung lagi ya. Oke, halo. Selamat malam. Dari siapa?
2: Dari Kelam.
0: Oh, dari Bukit Kelam ya. Oke deh. Dari Bukit Kelam ya.
2: Gimana kabarnya kabut asapnya di Sintang?
0: Bapak lagi di mana emang? Kok Bapak nanya saya di Sintang?
2: Di Sintang RRI.
0: Oh iya, di RRI Sintang belum hujan, tapi tadi mat labu, upang urai. Jadi gelap gulita, udah asap gelap gulita pula, kurang apa lagi coba.
2: Tadi kan udah doa, tadi itu siapa yang
0: dawa-dawa itu? Iya, Pak Depor dan Pak Deto, yuk kita berdoa semoga hujan dia malam ini. Tapi saya udah pulang dulu ya, kalau boleh request hujannya habis saya pulang ke rumah gitu ya. Saya mau tidur. Kalau boleh gitu kan, tapi terserah Allah aja lah ya. Aduh, ada aja deh.
2: Mau request lagu?
0: Apa lagunya?
2: Lagu Ebit.
0: Ebit kayak ada ya.
2: Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta.
0: Gak ada. Telaganya kering.
2: Semoga kerinduan ini jadi mimpi. Di atasnya lagi mimpi.
0: Gak ada, telaga kering, nah kemarau.
2: Ada kan lagunya itu?
0: Gak ada. Apa judulnya itu liriknya?
2: Izinkanlah kecup keningmu.
0: Izinkanlah.
2: Gitu. Bukan hanya anda di dalam angan.
0: Iya Allah ya Rabbana.
2: Besok pagi kebuka jendela, kami kerapatkan seikat kembang merah. Kan udah aku kasih tahu liriknya.
0: Izinkanlah gak ada, adanya izinkanlah dari Ita Purnamasari aja. Ebit yang izinkanlah gak ada. Ebit ya ada yang izinkanlah gak ada. Ebit yang itu. Ebit nih ada ini ya. Sebentar ya saya sebutkan satu per satu. Tuh dua tiga Ebit. Nih. Cinta sebening embun. Ayah aku mohon maaf. Kamelia yang empat itu rekum. Kemudian berita kepada kawan seluling malam. Jakarta 2 nasihat pengemis untuk istri. Cinta di kereta biru. Berjalan di hutan cemara. Di mana matahari, kemudian seberkas cinta yang hilang, kalian dengarkan keluhku, dosa siapa, ini dosa siapa, gak tahu ya dosa siapa sih. Kemudian ada yang tak mampu kulupa, senandung jatuh cinta, kepadamu aku pasrah nyanyian penuh.
2: Nggak mau nikah dulu aja.
0: Oh ya udah, apa judulnya?
2: Suara hati.
0: Suara hati ya, oke.
2: Okay. Sama tadi itu saya ingin aku ungkapkan, aku begitu.
0: Mirip ya.
2: Ayo tajam mulai marawan di belakang.
0: Oh iyalah siap.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak amin ya. Emang lagu Ebit Gawe itu gak ada lawan ya. Nada-nadanya itu kayak puitis-puitis gitu ya. Seandainya telapak tangan bisa membaca nasibmu, maka engkau tidak akan pernah berusaha. Tapi sayangnya kan gak bisa ngelihat kita, jadi harus berusaha ya. Kalau bercandanya begitu, tapi sebenarnya karena kita gak bisa ngelihat masa depan kita, kita harus mewujudkan masa depan kita supaya jelas gitu ya, mau jadi apa, mau kemana gitu masa depannya ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, dari siapa?
3: Dari Mama Mohar.
0: Oh, tumben Mama Mohar ini. Gimana kabarnya Mama Mohar?
3: Alhamdulillah.
0: Di mana sekarang? Di Tanjung
3: Kak? Itu Kak.
0: Apa tuh?
3: Apa itu kayak kabut nih?
0: Oh iya sama sih, di sini juga kabut.
3: Itulah Kak.
0: Biar kabutnya kabur ya. Nanti amin. Hujan malam insyaallah, mudah-mudahan ya. Amin.
3: Bagaimana kita yang bikinnya kabur, Kak?
0: Enggak tahu, terserah Yang Maha Kuasa. Kabut juga ciptaannya.
4: Iya. Belum ada hujan, mana bisa hilang kabutnya?
0: Ah, itulah. Makanya lagunya. Doa kita berdoa itu Om, berdoa iya, supaya hujan biar kabutnya
3: pergi. Terus lah ini, Kak.
0: Iya, sama-sama ya. Mau lagu apa nih Mama Muhar?
3: Lagunya udah di playlist, Kak?
0: Ada, tapi kalau mau request sendiri boleh.
3: Aku minta dari Tagur bisa enggak?
0: Boleh, siap. Apa iya. Judulnya?
3: Salamnya.
0: Judulnya kan? Apa? Judulnya apa?
3: Salamnya buat Kak Dewi, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Hati-hati kalau pulang.
0: Siap, Ibu.
3: Terus dengan Mama Alma, terus yang dari apa tadi? Dari Sambaka.
0: Oh, Wanusu.
3: Salam kenal. Buat pendengar-pendengar semua ya, Kak ya.
0: Ya, siap.
3: Semoga RRI selalu berjaya.
0: Di mana? Di udara.
3: Selalu berjaya di udara
0: dan di darat.
3: Iya. Okay. Kadang-kadangnya malas nelpon Kak, tapi monitornya terus.
0: Oh
3: gitu.
0: Iya Kak. Alhamdulillah sekarang malam ini.
4: Mudah-mudah kabutnya cepat hilang.
0: Amin Om. Iya.
4: Mudah-mudah kabutnya cepat hilang.
0: Ya, dan saya jadi kaya raya gitu ya Om ya.
3: Amin.
0: Tambahin doanya Om. Oke deh. Makasih.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta diaminin aja karena saya tuh sering difitnah banyak uang. Gak apa-apa ya, diaminkan aja lah ya. Oke deh pendengar, kita break dulu ya. Abis yang ini kita kembali lagi.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Enggak, lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
1: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roma nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roma.

Ya, kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang disukai oleh orang lain sampai kapanpun ya. Karena orang yang menyukai kita, kita enggak perlu validasi kita. Tapi kalau Anda haus validasi, dua aja kemungkinan ya. Kecewa. Ya, begitulah ya. Pasti akan dapat itu. Dapat kecewa. Iya, benar. Kalau ingin selalu apa-apa dikit-dikit mau divalidasi, dikit-dikit mau divalidasi. Ya sudah, dapatnya itu aja. Kecewa. Dan rasa kecewa itu akan bertanam di hati ya. Bertahan. Emangnya pohon bertahan di hati. Dan itu lama banget ya. Oleh karena itu jangan sakiti hati Anda ya. Ya sudah lah ya. Ngapain juga kita butuh validasi. Kita tidak butuh validasi orang lain. Kalau mau beramal ya beramal sajalah. Lurus ke atas ya. Ngerti kan paham? Akhirnya ya, adalah siapa lagi yang mau gabung silahkan ya. Pendengar di line telepon 0565-27447. Di malam hari ini adakah WhatsApp, kita cek dulu ya. WhatsApp boleh, ada Pak Kirno nih, Sugeng Dalu, Budoyo Jaya. Oh tadi ya, maaf ya tidak terbaca. Makasih Pak Kirno, saya bacain sekarang aja. Ngedangu aja, oh ngedengerin aja. Makasih Pak Kirno. Kemudian juga selamat malam Kak Dewi Irna di Bandung. Salamnya buat semuanya. Pengen denger lagu-lagu dari Rimar. Makasih kakak. Rimar. Ntar coba ya. Saya cari dulu itu lagu Rimar. Jadi tadi ketemu siapa? Ketemu orang barat. Jadi sedikit agak ikut-ikutan. Enggak bercanda aja. Rimar, mana Rimar? Oke. Apa nih? Waktu dan perhatian aja ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan di line telepon masih sama 0565-27447. Barangkali ada lagi yang mau gabung ya. Silakan dicoba kembali pendengar yang mau gabung ya. Oke, dicoba lagi ya pendengar pada malam hari ini. Oke, saya kembali lagi bacakan WhatsApp-nya ya. Selamat malam Kak, aku Bimo di Skadau. Salam buat semuanya, lagunya Kisah Kasih di sekolah, terutama orang Sintang dan Skadau. Makasih Bimo.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Iya pendengar, kita baca WhatsApp lagi. Yang mau gabung boleh juga ya. Selamat malam Kak Asri. Selamat malam Kak Asri di Kelam. Salam buat semuanya aja, dari Randy. Itu aja. Oh gak request lagu ya. Makasih. Kemudian juga malam Feby di apa ini, KLM. Feby di KLM, lagunya Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu, spesial buat yang di samping aja. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Dari siapa ini?
1: Dengan orang alay, tapi bukan lebay.
0: Orang alay, oke deh. Mbak Yanti ya?
1: Siap.
0: Sehat, Mbak Yanti?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun capek.
0: Capek apa? Dari kerja
1: tapi
0: ya?
1: Tapi masih tetap sehat.
0: Masih tetap semangat. Ya, mau gimana lagi dong?
1: Iya, cuman dengkulnya capek.
0: Ini gak apa-apa.
1: Lagunya, Kak Dewi?
0: Apa lagunya?
1: Boleh request kah?
0: Boleh dong.
1: Hah?
0: Boleh.
1: Boleh ya? Satukanlah hati kami.
0: Siap, Bu. Untuk siapa lagunya?
1: Dari... Ntar dulu, Kak Dewi.
0: Dari Panci atau dari Dian?
1: Dari betina, Mbak.
0: Oh, diam.
1: Dari betina, Mbak. Kak.
0: Ya.
1: Onang dari lelaki. Dian pesesa, Mbak, amangku.
0: Ya. Kok abang? I'm not abang, I'm girl.
1: Dian pesesa, bisi jom.
0: Oh, disi,
1: Enggak, Kak Dewi?
0: Ada.
1: Salamnya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Sintang, tanpa terkecuali. Pokoknya salamnya diborong habis, bungkus rapi. Sisanya jangan dikembalikan, bawa pulang.
0: Bawa pulang aja ya. Siap.
1: Itu aja Kak Dewi ya. Aku tuh nunggu air Kak Dewi. Di alhamdulillah air dah lancar walaupun kabutnya belum hilang. Kabut kita tuh makin bertambah Kak Dewi.
0: Iya Kak. Berapa kilo?
1: Percaya enggak Kak Dewi? Biasa kan aku turun ke pasar kan lewat pantai ya, yang tembus jembatan tuh. Saja enggak nampak.
0: Enggak kelihatan kan?
1: Benar-benar ngapalah kabutnya, saja enggak nampak apa-apa kawai.
0: Kan hati-hati ya.
1: Mudah-mudahan cepat lari lah. Habisnya ya Kak Dewi?
0: Iya betul.
1: Yuk terima kasih. Selamat malam. Nang tidur Kak Dewi?
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tidur. Cuman kalau tidur? Oke deh, makasih ya Mbak Yanti ya.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Eh kak, istirahat siang nanti nemanin aku ke konter ya. Aku mau jual HP aku nih.
1: Kenapa dijual? Bahaya tahu.
0: Pengen ganti yang baru aja sih. Bosan pakai yang ini. Lagian udah lama juga aku pakainya.
1: Apapun alasannya, Dek, gak usah dijual lah. Baik itu handphone kamu udah gak bisa dipakai lagi, layarnya retak, atau alasan apapun, karena ketika kamu menjual handphone kamu menjual seluruh isi handphone dari HP kamu. Baik itu foto, video, log panggilan, chat WhatsApp, walaupun kamu udah menghapus semuanya. Karena sekarang ini, Dek, banyak banget aplikasi yang bisa mengembalikan isi ponsel kamu. Takutnya nanti ada orang-orang yang gak bertanggung jawab menyebarkan isi ponsel kamu lagi. Ngeri banget kan?

0: Sebenarnya mau cari apa sih Anda hidup di dunia ini? Nah, kalau udah tahu tujuannya, ngapain berantem, ngapain ini itu gitu ya. Ya udah, lurus aja ke tujuan hidup kita. Kalau Anda sudah membuat jurnal kehidupan Anda, yang belum, emang Anda harus buat sih kayak afirmasi, kemudian monopoli diri Anda gitu ya. Terus journaling, itu kayaknya tiga hal penting di dalam hidup yang saya pelajari. Apa namanya, ya udah kita praktekin aja gitu ya, bagi-bagi sama-sama aja ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Kak Dewi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
1: Kak Dayang Dhamma Putra.
0: Oh, Kak Dayang Dhamma Putra ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Dayang apa kabar?
1: Baik. Kak Dewi?
0: Baik juga, alhamdulillah. Mau lagu apa nih, Kak Dayang?
1: Gak boleh minta ya?
0: Boleh, makanya saya tanya ya, because it's please ya, you want to request song.
1: Kalau minta lagu Rumpis dulu enggak? Bisa enggak?
0: Apa tuh?
1: Rumpis.
0: Tarding.
1: Oh, yang judulnya Nur Lela.
0: Rumpis, Nur Lela ya, cari saya lihat dulu, saya cari itu ada Nur Lela judulnya dari Atik CB Malida. Ah, ya,
1: iya.
0: Ya,
1: betul.
0: Nur Lela gitu kan yang ramai itu ya. Oke. Betul.
1: Salamnya boleh
0: Pak? Ah, boleh. Salam Sere kok, abis salam Sere apa?
1: Sebelum saya nelpon tadi siapa yang masuk?
0: Mbak, tadi itu ada Bu Yanti, ada Pebili, ada banyak sih.
1: Iya, salamnya buat Ibu Yanti, yang semuanya deh yang mau masuk atau nanti. Spesialnya boleh Kak?
0: Boleh pakai telur apa? Satu apa dua? Oke, buat siapa?
1: Spesialnya buat Abang Jack, kekasih saya ada di Malaysia.
0: Jauh kali.
1: Mau ke Sintang dia Kak?
0: Alhamdulillah.
1: Semoga dia selalu dan tidak kena jerubu.
0: Perjalanannya lancar.
1: Spesialnya buat kakak juga ya Kak Dewi ya.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu ya Kak Dewi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dayang Dhamma Putra. Ada lagi silahkan pendengar yang mau gabung lagi boleh ya malam ini. Jeng-jeng. Halo, selamat malam. Selamat malam dengan siapa ini?
2: Kita lagi sama nanti.
0: Apa ini Kak Aska nih? Kayaknya suaranya.
2: Aku baru gabung
0: nih
2: Kak.
0: Iya, kemana aja?
2: Ada dong.
0: Tapi gak pernah dengerin.
2: Aku lupa kan.
0: Oh gitu. Tapi sekarang bisa gabung ya.
2: Belum kan, belum selesai.
0: Oh gitu ya.
2: Tapi lagi dengar suara kali ini. Misalnya dia mengayu ini.
0: Oke,
2: apa kabar Kak?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana Kak, sehat juga?
2: Iya dong.
0: Tapi dari tadi berarti dengerin enggak?
2: Apa?
0: Tapi dari tadi dengerin enggak?
2: Dengar.
0: Oh, dengar ya.
2: Pendengar setia gitu loh.
0: Oh, iya gitu loh. Di zaman kapan?
2: Oke. Aku mau rekod lagu nih.
0: Apa lagunya?
2: Aku dikangen nih mau dengar lagu Rinto nih.
0: Dari Rinto Harahap.
2: Iya.
0: Apa judul?
2: Lagunya Bunga Sedap Malam ya, Kak.
0: Bunga Sedap Malam.
2: Iya.
0: Bunga.
2: Ada kan?
0: Ii Sugianto.
2: Bukan.
0: Gak ada, adanya dari Sugianto yang Bunga Sedap Malam.
2: Oh udahlah Kak, yang penting Bunga Sedap Malam aja lah.
0: Yang penting Bunga Sedap Malam ya, dari siapapun yang nyanyi gas kan.
2: Temanin mau tidur nih.
0: Janganlah tidur dulu, nanti ya, tidurnya jam 12 saya balik baru tidur, habis itu hujan saya nyampe. Amin.
2: Mendung terus nih tapi.
0: Mendung tak berarti hujan. Kadang-kadang suaranya putus-putus ya itu tuh Mbak.
2: Iya, kan sinyal Mas.
0: Iya, besok kita bungkus sinyalnya ya.
2: Bukan kita bungkus, kita beli.
0: Oh iya Kak, emang bisa dibeli. Oke. Iya, amin.
2: Nanti jelek lagi
0: sih. Iya, berarti harus pelan-pelan.
2: Iya. Nanti semuanya.
0: Siap, putar nanti ya. Abis Nurlela, Nurlela gitu kan. Nanti kita putar lagunya. Malam-malam gak berisikin orang. Udah nyala belum ya lampu nih? Tadi soalnya mati lampu di pengumumannya sampai jam 22 gitu ya. Udah kayaknya ya. Oke deh. Itu aja Mas. Oke.
2: Ditunggu nih.
0: Siap.
2: Ya Kak, assalamualaikum. Malam.
0: Selamat malam. Kalau dengar suara Mas tuh rasa-rasa siaran subuh sahur gitu ya. Soalnya udah jarang kan, jarang banget enggak pernah dengar telepon maksudnya. Tapi kalau mendengarkan katanya tadi sesuai informasinya, cie. Sesuai informasinya apa namanya? Ada katanya gitu ya. Ya sudahlah. Kemudian apakah masih ada yang mau telepon atau WhatsApp juga boleh ya. Tenang aja, ntar saya bacain sampai jam 10. Tenang aja. Jam 10 ya. 10 pula. Udah lewat dong jam 10. 23 ya. Halo.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Oh, kirain tidak jadi telepon malam ini. Kenapa suaranya beda serakah? Banyak makan gorengan kah?
3: Tidak lah, waktu kan dah tidur, terbangun waktu WC, waktu kencing. Oh,
0: lalu ada yang siaran gitu ya?
3: Iya.
0: Adanya siaran tak ditelepon, aduh kasiannya gitu kan?
3: Kasian dedek.
0: Alhamdulillah punya banyak kakak, banyak adik, iya. Alhamdulillah banyak orang tua.
3: Di mana-mana orang tua dengan kakaknya ya.
0: Iya kan alhamdulillah ke pasar ketemu Kak Dewi.
3: Iya.
0: Alhamdulillah.
3: Dek Dewi katanya.
0: Adek gitu katanya. Kalau yang kakak-kakak itu ya.
3: Adek besar dari kakak.
0: Dek apa pinjam 100. Oke deh.
3: Lagunya kerinduan deh.
0: Kerinduan dari siapa?
3: Dari Dian Pesesa.
0: Kerinduan, rindu mulu ya, makanya ketemu
3: kerinduan
0: dong.
3: Kerinduan dari Dian Pesesa.
0: Ya makanya ketemu, rindu mulu.
3: Iya nantilah.
0: Kapan?
3: Habis dedek sibuk terus.
0: Ya sibuk terus.
3: Lihat posting itu udah kemana-mana aja dedek tuh.
0: Iya.
3: Nah itu aja deh ya.
0: Makasih ya.
3: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang adik kembar itu adiknya Bu Ros katanya gitu. Ada yang nanya, emang apa suka dia bilang dedek? Kata, iya iyain aja lah ya. Adik ketemu gede.

untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh. Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Udah kan lagunya diputerin. Ada satu WhatsApp lagi nih. Saya bacain ya di malam hari ini. Ada Ani di Pol 4, selamat malam Kak Dewi. Aku Ani di Pol 4, mau request lagu Judika. Pilihin ya. Terima kasih Kak buat semua yang dengar aja yang belum tidur. Makasih buat Ani. Apa dong Judika? Ntar ya saya cari dulu. Judika. Ini jadi aku sebentar aja ya. Mungkin kamu bakal ngerasain apa yang dialamin gitu ya. Gak usah lah, gak usah. Jadi diri sendiri aja ya. Tapi kata pimpinan Gunter tuh don't be yourself but be your best, katanya gitu ya. Kalau yang pernah selintas-selintas gitu ya. Biar kita be strong, biar kita apalagi ya, biar kita be the best katanya. Macam-macam lah ya, bagus sih gitu ya. Emang ya kita harus banyak belajar sih. Udah tua Kak, males belajar. Ya gimana ya, kan belajar itu dari buayan sampai liang lahat ya. Long life of education ya, seumur hidup ya gak sih. Belajar kan gak harus di bangku sekolah aja, dimana aja denger-denger kayak gini juga dikit-dikit lah ya.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Esensi Buku, Pros 1 RRI Sintang. Judul, Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini. Penulis Desi Anwar. Buku Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini. Berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang.
1: Lirik Cinta dalam Musaf merupakan karya yang mempesona dari Dewi Suryati, yang menggabungkan keindahan puisi, perjuangan, keajaiban Quran, dan kekuatan cinta yang abadi. Novel ini mengajak pembaca untuk menjelajahi kedalaman emosi, memahami pentingnya kesetiaan, persahabatan, dan menemukan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Pada intinya, novel ini adalah tentang pencarian cinta sejati yang melampaui batas waktu dan ruang. Lewat penelusuran Asia dan Daiki terhadap Musaf, kita diajak untuk memahami bahwa cinta tidak hanya sebuah perasaan, tetapi juga sebuah keajaiban yang bisa menginspirasi, mengubah, dan menyembuhkan. Dalam perjalanan mereka, kita menyaksikan bagaimana cinta bisa menjadi pendorong utama untuk mengungkap rahasia terdalam sekaligus menyatukan hati yang terpisah oleh waktu. Dewi Suryati dengan cermat menggambarkan perjuangan Asia dan Daiki menghadapi rintangan yang menakutkan, namun juga menemukan keberanian yang tak terduga. Melalui karakter-karakternya yang kompleks dan kisah yang penuh intrik, kita belajar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ia layak untuk diperjuangkan. Novel ini menyeratkan pesan bahwa cinta adalah titik terang di tengah-tengah kegelapan, dan melalui cinta kita bisa menemukan makna sejati dari hidup. Dengan bahasa yang indah dan atmosfer yang memikat, Lirik Cinta dalam Musaf bukan hanya sekedar novel tentang cinta, tetapi juga tentang pencarian jati diri, penerimaan, dan harapan. Esensi dari karya ini adalah keindahan dalam penemuan cinta sejati, di mana kata-kata menjadi lirik yang memandu jiwa untuk menemukan kebenaran terdalam tentang diri dan cinta itu sendiri. Novel ini terbit tahun 2017 oleh Azizah Publishing.
0: Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

dengar kata lebih baik menjaga daripada mengobati? Nah, bukan berlaku saja untuk kesehatan, tapi sebenarnya untuk semua. Masa? Iya. Saat ini, banyak sekali berseliweran hal-hal yang tak sefaham, tak sehati, tak setuju di media sosial misalnya. Rasanya ingin sekali mengomentari, membalas, dan lain-lain. Kalau tak hati-hati dan jaga jari, bisa-bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau sudah begitu, yang dikomentari bisa sakit hati, dosa juga bisa. Walaupun mungkin kata-kata dia juga menyakitkan kita. Selain itu, ada undang-undang ITE yang bisa saja memenjarakan kita. Jadi, saat Anda akan berkomentar atau menulis sesuatu, ingatlah, lebih baik menjaga. Boleh sih nulis tidak dibatasi. Boleh berpikiran ini itu. Tentu, itu adalah hal kebaikan. Jika berisi kebaikan, akan mendapatkan pahala malahan. Apalagi misal tetangga beli kulkas, meriang, beli motor demam, beli mobil masuk rumah sakit. Kenapa? Karena iri hati. Hati tak bersih. Mungkin beli ini itu hasil korupsi, hasil dari yang tidak baik dan lain-lain. Ingat, lebih baik menjaga. Baikan prasangka daripada menderita. Positive thinking saja. Tetangga senang, kita senang. Tetangga sedih, kita pun ikut sedih. Dan kalau bisa menghiburnya, doakan. Kalau ada tetangga mendapat kelebihan dari kita, semoga kelebihan tersebut membawa keberkahan. Insya Allah, kebaikannya juga akan kita dapatkan. Lagian, mana tahu, misalnya tetangga beli mobil pas kita ada penting, bisa juga meminjamnya. Bijaklah menggenggam dunia, karena banyak yang fana. Ingat, lebih baik menjaga

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Dengar dimanapun Anda berada, yang ingin disini kebersamaan saya di Surya Tiongkok sama Anda di hari ini, hari Kamis ya, tanggal 15 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat beristirahat dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar yang mendengarkan siaran ini dengan terdengarnya lagu-lagu ini berakhir. Sudah kebersamaan saya ini sehat di hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Dan kita akan jumpa kembali esok pagi melalui frekuensi sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas sinyal dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sintang.

Ya, selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mudara pada hari ini, hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 dibaca luas melalui Jalan Yosef Pangurai Sintang, Pro 1 RRI Sintang. Pendengar, kami kembali temani Anda untuk edisi siar hari ini, hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2026. Tentunya kami temani Anda dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran ya. Dan bersama saya Yeptro yang akan temani Anda pendengar di Sintang Menyapa pagi ini, tentunya dari sekarang hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ya, kita awali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini, dan juga akan dilanjutkan Warta Pagi Sintang di pukul 6 ya waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan juga ada kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan juga pada pukul 7 kita juga akan mengikuti juga ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Dan akan dilanjutkan dengan Suara Warga, di mana Anda juga bisa menyampaikan informasi terkini ya terkait apa yang terjadi di sekitar Anda. Dan juga pada pukul akan dilanjutkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat juga Anda

0: bergabung ya bersama kami. Ya, selamat menjalankan aktivitas Anda tentunya di hari ini, apalagi di tengah kondisi cuaca yang ya kabut asap juga mulai kembali menebal juga. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa gunakan masker juga, apalagi untuk Anda yang beraktivitas kemana-mana juga menggunakan kendaraan roda 2 ataupun yang banyak aktivitasnya di luar ruangan ya. Tetap jaga kesehatan, semoga kita selalu diberikan kesehatan yang pastinya. Dan tetap bersama kami mendengar, kita awali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama, entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi, ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi ukhuwah, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi.

Ada tiga cara menurut Viktor Frankl dalam konsep logoterapinya yang bisa ditempuh manusia dalam menemukan makna hidupnya. Pertama, melalui pekerjaan atau perbuatan. Kedua, dengan mengalami suatu kejadian atau melalui inspirasi yang didapat dari orang lain. Ketiga, melalui cara kita menyikapi penderitaan yang tidak bisa kita hindari. Tidak mudah tentunya untuk bisa menyikapi secara positif suatu penderitaan yang kita alami. Butuh waktu untuk berproses, mencerna, hingga akhirnya bisa memaknai penderitaan itu dengan sudut pandang yang positif. Sebuah konsep dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 bisa dijadikan pegangan agar bisa mengontrol pikiran positif dalam diri. Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Masya Allah, Allah benar-benar menyiapkan kita terlebih dahulu sebelum kita diuji. Sehingga seperti firman Allah tadi, ujian yang diberikan sudah sesuai kesanggupan kita dan menerimanya. Allah sudah bekali dulu kita dengan ilmu untuk menghadapi ujian tersebut. Sekarang, tinggal kita memaknai peristiwa tersebut seperti apa. Bila kita bisa menemukan makna hidup yang positif dari penderitaan itu, adalah sebagai wujud tanda cinta Allah yang ingin membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih ikhlas, lebih syukur, dan tentunya lebih dekat lagi dengannya. Insya Allah hidup kita pun semakin bermakna dan bahagia. Sukma Diarti, Porangin Angin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan program Satu RNI Sinta. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami, pendengar dan menantikan warta berita Radio Republik Indonesia Sinta pagi ini pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan ya, tetap bersama kami di program Satu RNI Sinta.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kalau kita paksakan anak-anak berangkat dari rumah, takutnya nanti terpapar asap.
3: Pada kesempatan ini juga sebagai pemerintah Kabupaten Sintang menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat,

0: Dari kawasan Jalan Yosef Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Jumat 16 Oktober 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang kembali menerapkan kebijakan pembelajaran daring dan belajar dari rumah atau BDR bagi seluruh peserta didik jenjang PAUD, TKSD, dan SMP pada tanggal 15 hingga 17 Oktober 2026. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala bersama Wakil Bupati Sintang Florensius Roni meninjau langsung pembangunan jembatan gantung di Nangat Tebidah. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya Yetro. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang kembali menerapkan kebijakan pembelajaran daring dan belajar dari rumah atau BDR bagi seluruh peserta didik jenjang PAUD, TKSD, dan SMP pada tanggal 15 hingga 17 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang kembali menerapkan kebijakan pembelajaran daring dan belajar dari rumah BDR bagi seluruh peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP pada 15 hingga 17 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil menyusul kualitas udara di Kabupaten Sintang yang berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herculanus Roni mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik. Keputusan tersebut ditetapkan melalui surat edaran tertanggal 14 Oktober 2026 berdasarkan hasil rapat koordinasi dan evaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, laporan pemantauan kualitas udara stasiun meteorologi kelas 2 Tebelian Sintang, serta informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. Ia menyampaikan, pembelajaran tatap muka dijadwalkan kembali pada Senin 19 Oktober 2026. Selama pelaksanaan BDR, Satuan Pendidikan diminta memastikan kegiatan belajar tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Roni menjelaskan, bagi sekolah yang memiliki akses internet, pembelajaran dapat dilakukan secara daring. Sementara itu, Satuan Pendidikan yang berada di wilayah tanpa jaringan internet dapat menerapkan BDR melalui pemberian tugas oleh guru kepada peserta didik. Ditambahkannya, Kepala Satuan Pendidikan dan Guru

0: akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran selama kebijakan tersebut diberlakukan. Ia juga turut mengingatkan orang tua agar berperan aktif mendampingi anak selama belajar dari rumah, membatasi aktivitas di luar rumah, serta memastikan anak menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menyelimuti Kabupaten Melawi dan kondisi tersebut terus mengganggu aktivitas masyarakat, terutama akibat terbatasnya jarak pandang serta keluhan kesehatan yang dirasakan warga. Menyikapi kondisi tersebut, Humas Polres Melawi mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta berperan aktif dalam upaya pencegahan karhutla di wilayah Kabupaten Melawi. Kasubsi Penas Humas Polres Melawi Aibda Arbain juga menyampaikan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran, terlebih saat kondisi cuaca dan lingkungan berpotensi meningkatkan risiko karhutla. Aibda Arbain juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan call center Polri 110 apabila mengetahui adanya titik api kebakaran hutan dan lahan ataupun kejadian lain yang memerlukan penanganan kepolisian. Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat kembali diselimuti kabut asap dengan kualitas udara berlevel berbahaya yang diduga berasal dari luar wilayah setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan setelah masyarakat Kabupaten Sintang baru sempat menikmati kualitas udara yang lebih baik sekitar 2 pekan terakhir. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi menjelaskan, berdasarkan pemantauan titik panas atau hotspot, untuk Kabupaten Sintang sendiri tidak ditemukan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Titik panas terdeteksi ada di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, terutama Kabupaten Ketapang, serta sebagian besar wilayah di Kalimantan Tengah. Untuk itu, kondisi kabut asap yang menyelimuti Sintang pada hari ini diduga berkaitan dengan pergerakan partikula asap dari wilayah selatan Kalimantan yang terbawa oleh angin.
3: Kita lihat ada beberapa di wilayah Kalimantan Barat sendiri, itu dapat beberapa titik hotspot di wilayah selatan, yaitu di Kabupaten Ketapang, dan juga sebagian besar berada juga di wilayah Kalimantan Tengah. Nah, untuk wilayah Sintang sendiri, jumlahnya untuk yang tingkat kelihatannya tidak ada. Jadi memang wilayah kita terdampak dari arah pergerakan partikulat asap di daerah selatan Kalimantan yang terbawa oleh angin.
2: Berdasarkan pengamatan BMKG, angin masih didominasi arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 8 knot. Kondisi tersebut berpotensi membawa partikula asap ke arah barat hingga barat laut, sehingga wilayah Sintang turut terdampak meskipun tidak ditemukan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah setempat. Kembalinya kualitas udara ke kategori tidak sehat hingga berbahaya tentunya menjadi perhatian masyarakat. Kondisi ini kembali membuat para peserta didik mulai dari tingkat TK hingga SMP di Kabupaten Sintang kembali menjalankan proses belajar dari rumah atau BDR. Untuk itu dihimbau juga kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tetap menggunakan masker apabila berpergian keluar rumah. Dina Triana melaporkan.
1: Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah binaan Babinsa Koramil 1206-14 Hulu Gurung Kopda Riki Ricardo memberikan arahan kepada aparat desa Nangatepuai terkait pentingnya langkah pencegahan serta peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, Kamis 15 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI melalui aparat kewilayahan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran hutan dan lahan yang dapat memicu kebakaran terutama saat kondisi cuaca kering. Dalam arahannya, Kopda Riki Ricardo juga menekankan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparat desa hingga warga di lingkungan masing-masing. Ia juga mengajak aparat desa Nangatepuai untuk terus menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila ditemukan titik api atau indikasi kebakaran di wilayahnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meminta masyarakat untuk tetap waspada pada kondisi kekeringan panjang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

0: yang menghasilkan kabut asap sekaligus mengurangi ketersediaan air bersih. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Haryono Lino MKS mengatakan, masyarakat untuk waspada terhadap dampak kabut asap dan kekeringan dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan. Menurutnya, kabut asap mengandung partikel berbahaya, partikulat 2,5 karbon monoksida dan senyawa kimia beracun yang dapat mengganggu kesehatan, terutama sistem pernapasan. Paparan polutan tersebut berisiko memicu ISPA, memperburuk asma serta menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Untuk kondisi seperti ini, masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Selain membatasi aktivitas di luar rumah, masyarakat disarankan menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan dan menutup rapat ventilasi rumah ketika kabut asap pekat. Penggunaan alat penjernih udara apabila tersedia dapat membantu mengurangi paparan polutan di dalam ruangan.
2: Kabut asap itu mengandung partikel berbahaya seperti PM2,5, karbon monoksida dan senyawa kimia yang beracun yang dapat merusak sistem pernapasan dan kekebalan tubuh, sehingga dapat memicu infeksi saluran napas akut, memperburuk asma, menyebabkan iritasi mata dan kulit. Untuk kondisi seperti ini, kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Menggunakan masker.
1: Di sisi lain, berkurangnya ketersediaan air bersih selama musim kekeringan perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko penyakit diare, terutama apabila masyarakat menggunakan air yang tercemar. Untuk mencegahnya, masyarakat dihimbau untuk memasak air minum hingga mendidih sebelum dikonsumsi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum makan, sebelum mengolah makanan, serta setelah menggunakan toilet. Kebersihan makanan juga harus diperhatikan dengan mencuci buah dan sayuran menggunakan air bersih sebelum dikonsumsi. Masyarakat turut dihimbau menggunakan air secara bijak dan hemat, serta mencukupi kebutuhan air putih untuk mencegah dehidrasi akibat cuaca panas. Dr. Haryono juga mengingatkan masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan, atau diare berulang. Pada kondisi diare, pemberian oralit sesuai petunjuk dapat membantu mengganti cairan dan elektrolit yang hilang serta mencegah dehidrasi. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Menindaklanjuti pemberitaan di media sosial terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di APMS Danau Sentarum Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau, personel Polsek Selimbau melaksanakan pengecekan dan klarifikasi langsung ke lokasi Rabu kemarin. Operator APMS Hendri Suyandi menjelaskan penyaluran Pertalite diperuntukkan bagi masyarakat Kecamatan Selimbau dengan alokasi 10 liter per kakak. Pelayanan Senin hingga Sabtu, manajer APMS H. Agus Nadi juga menyampaikan penyaluran solar untuk masyarakat, pemilik kios berbarcode Pertamina dan kebutuhan Lindes Danau Sentarum berekomendasi Kades. Pihak APMS membantah penyaluran solar kepada pekerja peti dan juga keberatan ya, atas pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta tanpa konfirmasi. Personel kemudian mengecek lanting yang diduga lokasi penimbunan solar dan meminta keterangan penjaga lanting Khairuddin Noval yang menyebut lanting telah lama digunakan sebagai tempat tinggal karyawan dan tidak pernah adanya penyimpanan BBM. Keterangan yang diperoleh menjadi bahan tindak lanjut sesuai prosedur dengan mengedepankan pengecekan dan klarifikasi dan informasi berimbang dan profesional.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Beredar luas di media sosial, oknum guru di Sintang ditangkap diduga karena mencuri motor siswa. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno melalui Kasih Humas Polres Sintang Ibtu Eko Budi Purwanto membenarkan penangkapan oknum guru berinisial N berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang diduga mencuri motor milik siswa. Motor Honda Supra X tersebut diparkir sekitar 3 ruko dari sekolah. Kendaraan itu digunakan siswa dengan dipinjamkan oleh keluarganya. Polisi menyebut motor tersebut sudah diperetel. Saat ini diduga pelaku telah diamankan di Polres Sintang dan kasus masih dalam tahap penyidikan. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala bersama Wakil Bupati Sintang Florensius Roni meninjau langsung pembangunan jembatan gantung di Nangatebida. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Peniyuda.
4: Pembangunan jembatan gantung di Nangatebida, Kecamatan Kain Hulu, Kabupaten Sintang kini mendekati tahap penyelesaian. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses penyeberangan masyarakat di wilayah pedalaman. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala bersama Wakil Bupati Sintang Florensius Roni meninjau langsung pembangunan jembatan tersebut pada Rabu kemarin di sela-sela kunjungan kerja di Kecamatan Kain Hulu. Peninjauan itu turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan Toforkopimcam Kain Hulu. Bala mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam merealisasikan pembangunan jembatan gantung tersebut. Ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus yang telah membawa program pembangunan itu ke Nangatebida.
5: Pada kesempatan sore ini kami meninjau jembatan yang ada di Tebida. Ini adalah hampir selesai kegiatan ini. Kami pada kesempatan ini juga sebagai pemerintah Kabupaten Sintang menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, terutama kepada Ketua Komisi 5 yang telah membawa program ini ke sini. Mudah-mudahan berikutnya jembatan-jembatan di sungai-sungai lain bisa diakomodir oleh pemerintah pusat.
4: Bupati Bala berharap dukungan serupa dapat berlanjut hingga kebutuhan jembatan di wilayah lain di Kabupaten Sintang dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. Dian Beniuda melaporkan.
0: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala melepas keberangkatan kontingen Kabupaten Sintang menuju Pontianak untuk mengikuti Pasparani 2 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Balai Kenyalang kemarin. Pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera pataka LP3K Sintang oleh Bupati Sintang kepada Agustinus Hatta, Ketua LP3K Sintang. Bupati Sintang juga berharap kontingen membawa nama Sintang yang baik, bahwa nama gereja, bahwa nama Katolik tampil semaksimal mungkin. Sementara itu, Ketua LP3K Sintang Agustinus Hatta menyampaikan kontingen Kabupaten Sintang yang berangkat ke Pontianak untuk mengikuti Pasparani 2 tingkat Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 57 orang, baik peserta maupun pelatihan dan ofisial. Putri Kebudayaan Cilik Kalimantan Barat tahun 2026, Gloria Adisti Putri Cahaya tampil memukau saat acara pembukaan pameran temporer Museum Kapuas Raya 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Putri Kebudayaan Cilik Kalimantan Barat tahun 2026, Gloria Adisti Putri Cahaya tampil memukau saat acara pembukaan pameran temporer Museum Kapuas Raya 2026 di Museum Kapuas Raya Sintang 12 Oktober 2026. Gloria Adisti Putri Cahaya mengakui setiap kali persiapan tampil ada rasa gugup, namun setelah berada di panggung, rasa percaya diri kembali sehingga ia mampu tampil maksimal.
7: Aku kalau pas tampil, pas udah hampir maju ke panggung, aku kayak gugup, agak nervous gitu kan. Pas tampil tuh tiba-tiba aku percaya diri karena nanti bakalan ketemu bapak-bapak bupatinya kan. Jadi saya merasa senang sudah bisa ikut di sini, diterima mahkota sama Slempang. Hari ini saya senang.
6: Sementara itu, Bunda Gloria Adisti Selvi menyatakan dukungan kepada putrinya berani tampil sejak usia 4 tahun melalui kepercayaan yang diberikan sebagai Putri Kebudayaan Cilik Kalimantan Barat tahun 2026. Gloria dapat terus mengembangkan bakat, meningkatkan rasa percaya diri, serta menambah pengalaman dalam berbagai kegiatan kebudayaan.
8: Saya mendukung penuh atas anak saya sudah terpilih. Saya berterima kasih kepada Dinas Pariwisata Kalbar, khususnya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang yang sudah mempercayakan kepada anak saya untuk menjadi Duta Kebudayaan Cilik Provinsi Kalimantan Barat. Ya, wujud dukungan saya ya seperti ibu-ibu biasanya ya, mendukung dan ikut dalam kegiatan proses hingga nanti pada saat kegiatan itu berlangsung.
6: Selvi berharap putrinya mampu menjalankan amanah tersebut dengan baik, sekaligus menjadi inspirasi bagi anak-anak seusianya untuk berani tampil, berkarya, dan mencintai kebudayaan daerah sejak dini. Sebagai putri kebudayaan cilik Kalimantan Barat, Gloria diharapkan dapat ikut memperkenalkan serta menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap kekayaan budaya lokal, khususnya budaya yang ada di Kalimantan Barat. Melalui keterlibatannya dalam berbagai kegiatan kebudayaan, Gloria diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya daerah agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi mendatang. Suryatini melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Jumat 16 Oktober 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang kembali menerapkan kebijakan pembelajaran daring dan belajar dari rumah atau BDR bagi seluruh peserta didik jenjang PAUD, TKSD, dan SMP pada tanggal 15 hingga 17 Oktober 2026. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala bersama Wakil Bupati Sintang Florensius Roni meninjau langsung pembangunan jembatan gantung di Nangatebida. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rripro1sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yotro, selamat pagi dan tetap semangat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang ya, dan tetap bersama kami karena sesaat lagi kita akan mengikuti kabar dari Kalbar berjaringan ya, Korwil 9 Kalimantan Barat. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Dan pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti kabar dari Kalbar ya, berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Sintang.

0: Inspirasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami suguhkan di tengah-tengah Anda di pagi ini kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami minta maaf untuk keterlambatan kami menghadirkan informasi kabar dari Kalbar di pagi ini. Tentunya saya Budi Mantayar, penyiar Anda dari RRI Pontianak, dan saya juga tidak sendirian di pagi ini. Ada beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini yang akan menghadirkan berbagai informasi terkini ya di daerah masing-masing. Pertama kita sapa dulu di Sambas, ada Firdaus pada pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
3: Selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
1: Baik, terima kasih Daus. Dan saya sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan teman-teman. Kalau untuk Sanggau pagi ini nampaknya mendung berkabut begitu. Untuk lalu lintasnya lancar begitulah Budi.
1: Baik, terima kasih Jeki. Dan kita masih menunggu visual dari rekan kita dari RRI Sintang ya pada pagi ini. Mungkin masih mengalami kendala di pagi ini. Namun kita dengarkan dulu informasi dari Sambas pada pagi ini ya, di mana Polres Sambas gagalkan dugaan peredaran sabu, di mana dua tersangka ditangkap. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan Daus.
3: Ya, baik Budi dan juga pendengar. Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu seberat 11,67 kg di Kabupaten Sambas. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap dua pelaku dan tersangka di lokasi berbeda. Kasihumas Polres Sambas AKP Sadogo Kasiwiono mengatakan pengungkapan kasus informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran narkotika di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Palu. Menindaklanjuti informasi tersebut, Satres Polres Sambas bersama Badan Narkotika atau BNN Kabupaten Sambas melakukan penyelidikan sejak 8 Oktober 2026. Dalam penindakan tersebut, tersangka berinisial R berusia 28 tahun ditangkap di kamar nomor 28, penginapan Simpang Permai Desa Tanah Hitam, Kecamatan Palu. Sementara itu, tersangka berinisial H berusia 23 tahun ditangkap di pinggir jalan Desa Senturang, Kecamatan Tebas. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan 11 bungkus sabu dengan berat bruto mencapai 11.670 gram atau sekitar 11,67 kg. Barang tersebut dikemas menggunakan bungkus teh hijau bermerek Chinese of Tea. Dan pendengar, selain itu polisi juga turut menyita tas ransel, dua telepon genggam, sepeda motor Yamaha NMAX dan Mitsubishi Xpander, uang tunai Rp354.000 maksud kami, serta sejumlah kunci kendaraan. Dan pendengar, berdasarkan penyelidikan awal, jaringan ini diduga menggunakan modus kurir dan sistem ranjau, yakni menyerahkan barang ke lokasi tertentu tanpa pertemuan langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Sambas untuk melayani proses penyelidikan lebih lanjut, dan polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Atas dugaan tindak pidana ini, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Polres Sambas juga tidak lupa menghimbau masyarakat agar turut membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Demikian informasi pertama, rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Kita bergeser dari Sambas ke Sanggau, di mana Sanggau ini kembali melanjutkan pembelajaran terbatas di sekolah akibat kabut asap. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
4: Baik, terima kasih Budi dan teman-teman. Dimana untuk informasi pertama dari Sanggau terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau masih memperlakukan pembelajaran terbatas di sekolah akibat kondisi kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang belum memungkinkan kegiatan belajar berlangsung normal seperti biasanya. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Senohari, ini menyebut kebijakan tersebut mengacu pada kondisi kualitas udara yang masih berada di atas ambang 100 berdasarkan pemantauan yang disampaikan. Kemudian Robertus juga menjelaskan kebijakan pembelajaran bagi jenjang SD dan SMP ini tetap memungkinkan siswa mengikuti kegiatan belajar di kelas dengan durasi jam pelajaran yang dikurangi. Nah, sementara itu kegiatan fisiknya termasuk pendidikan jasmani dan kesehatan untuk sementara tidak dilaksanakan secara tatap muka seperti biasanya. Kemudian penerapan pembelajaran terbatas akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi cuaca dan kualitas udara dalam sepekan kedepannya. Nah, jika kualitas udara ini membaik dan berada di bawah angka 100, maka kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan seperti biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan Robertus berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas pendidikan di Kabupaten Sanggau dapat kembali berjalan normal. Dan ia juga mengajak masyarakat berharap cuaca lebih mendukung agar siswa dan guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa kendala. Demikian informasi pertama dari Sanggau. Kembali ke Budi.
1: Baik, terima kasih Jackie informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Kota Pontianak, di mana pendengar Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Komando Militer atau Kodam 12 Tanjungpura dan Manggala Agni Daops Pontianak berhasil memadamkan 31,2 lahan terbakar di wilayah Ketapang dan Mempawa. Perwakilan Kodam 12 Tanjungpura Letkol Kops Pembekalan Angkutan Gatot Sunaryadi saat menghadiri briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam mengatakan Kodam 12 Tanjungpura mengerahkan puluhan personel dari Kodim 1203 Ketapang melakukan pemadaman karhutla di 6 lokasi dan berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 28,5 hektar. Sementara itu koordinator briefing karhutla sesi 2 Manggala Agni Daops Pontianak Jeffrey Alfiandi mengatakan pada hari yang sama Daops Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak melakukan pemadaman lahan terbakar di 4 lokasi di Dusun Moton Asam RT32 RW09 Desa Antibar, Kecamatan Mempawa Timur, Kabupaten Mempawa. Jepri menjelaskan pemadaman karhutla di 4 lokasi ini dibantu Dit Samapta Polres Mempawa dan dari lahan yang terbakar seluas 3,5 hektar ini yang berhasil dipadamkan seluas 2,7 hektar. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Rekan-rekan dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini di Kabar dari Kalbar sesaat lagi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kamar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan acara ini pun dirilai oleh rekan-rekan kita di RRI Sintang. Kita lanjutkan bersama kita dengan berbagai informasi yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Nah, informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar, rencana penerapan kembali aturan tinggal kelas pada tahun ajaran baru 2027-2028 mendorong guru memperkuat pendampingan belajar. Di SMA Negeri 3 Pontianak, guru menyiapkan pembinaan akademik dan komunikasi orang tua agar siswa naik kelas. Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Negeri 3 Pontianak, Lasmida Listari, menyebut syarat kenaikan kelas meliputi tuntasnya tugas semester ganjil dan genap, kepatuhan tata tertib, serta kehadiran minimal 85%. Bagi siswa yang nilainya di bawah standar ketercapaian, guru lebih dulu menelusuri penyebabnya. Sementara itu, Guru Pendidikan Agama Islam Dewi Amina menyatakan aturan ini menuntut guru lebih maksimal mengawal kedisiplinan siswa. Sekolah turut membangun komunikasi berjenjang dengan orang tua sejak awal semester. Guna menjaga motivasi siswa yang nilainya tertinggal, Dewi mengarahkan mereka fokus pada mata pelajaran pilihan di kelas 11. Langkah ini disosialisasikan kepada orang tua agar pemantauan di rumah lebih terarah. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan ke Sanggau, di mana petani sawit swadaya Sanggau butuh perlindungan regulasi harga. Informasi ini kembali kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
1: Baik, informasi kedua dari Sanggau, perlindungan regulasi harga tandan buah segar TBS kelapa sawit dinilai masih menjadi tantangan bagi petani swadaya di Kabupaten Sanggau. Ketidakpastian harga jual dan posisi tawar yang terbatas ini membuat petani membutuhkan kepastian kebijakan agar hasil perkebunan dapat memberikan pendapatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia DPD APKAS NDO Kabupaten Sanggau, Hizkia Lukas, ini menyampaikan bahwa perlindungan regulasi harga sangat penting bagi petani sawit swadaya, terutama dalam menghadapi dinamika harga di tingkat pembelian. Dan menurutnya, petani perlu memperoleh kepastian mekanisme penetapan harga agar memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjual hasil panen kepada pihak pembeli. Dan ia juga menjelaskan petani swadaya memiliki tantangan tersendiri karena tidak seluruhnya ini mempunyai akses dan kekuatan tawar yang sama dengan petani yang bermitra dengan perusahaan perkebunan. Nah, kondisi tersebut ini membuat pengawasan pelaksanaan ketentuan harga serta transparansi transaksi menjadi hal penting untuk melindungi kepentingan petani. Kemudian Hizkia juga menambahkan penguatan regulasi perlu disertai pengawasan yang konsisten terhadap mekanisme pembelian TBS di lapangan. Nah, selain itu juga koordinasi antara pemerintah daerah, kemudian perusahaan perkebunan, kemudian pabrik kelapa sawit dan organisasi petani diperlukan agar kebijakan harga dapat dipahami serta diterapkan secara adil oleh seluruh pihak terkait. Dan ia juga berharap pemerintah dapat terus mengevaluasi kebijakan perlindungan harga TBS dengan memperhatikan kondisi petani sawit swadaya di Kabupaten Sanggau ini dengan regulasi yang jelas, kemudian pengawasan yang efektif, dan transparansi dalam transaksi. Nah, petani diharapkan memperoleh kepastian harga serta meningkatkan kesejahteraan dari usaha perkebunan kelapa sawit. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi ini disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Kita kembali bergeser ke Sambas, di mana PLT Kalbar memperkuat pembinaan atlet muda Sambas menuju PowerProf 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan Daus.
2: Ya, betul sekali Budi dan juga pendengar, pembinaan atlet tenis lapangan di Kabupaten Sambas kali ini terus didorong untuk mempersiapkan regenerasi atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Barat 2026. Ketua Umum PELTI Kalimantan Barat Erlina Rienorsen menyampaikan hal tersebut saat kegiatan silaturahmi dan pembinaan organisasi PELTI di lapangan tenis Kabupaten Sambas. Dan menurutnya, atlet harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari latihan rutin, kompetisi, hingga dukungan fasilitas olahraga yang memadai. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana tenis lapangan agar atlet muda menjadi dan mempunyai kesempatan lebih baik dalam mengembangkan kemampuan. Menjelang Porprov Kalbar yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 20 November 2026, pembinaan di tingkat kabupaten dan kota menjadi bagian penting untuk menyiapkan atlet yang mampu bersaing. Sejumlah program juga telah dijalankan, diantaranya penyelenggaraan PELTI Cup, pelatihan pelatih tenis, serta kerjasama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura. Kedepan, PELTI Kalbar turut mendorong penyelenggaraan kompetisi berdasarkan kelompok umur, mulai dari 10, 14, 16, hingga 18 tahun. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang bagi atlet muda untuk memperoleh pengalaman bertanding sejak dini. Dan pendengar, selain itu PELTI Kalbar juga merencanakan pengiriman atlet kelompok umur ke turnamen tingkat nasional pada November 2026 serta penyelenggaraan Piala Gubernur pada Desember mendatang. Melalui pembinaan berjenjang dan kompetisi yang berkelanjutan, PELTI Kalbar berharap semakin banyak atlet muda potensial yang muncul dari daerah termasuk Kabupaten Sambas. Demikian informasi kedua, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang sudah disampaikan dari Sambas. Dan informasi dari Sambas ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih kepada rekan-rekan saya pada pagi ini yang sudah menemani. Pertama dari Sanggau dulu, ada Jeki. Terima kasih Jeki.
1: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada Firdaus di Sambas.
2: Baik, terima kasih rekan Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan di Sintang yang sudah merelay ya siaran Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Dan ucapan terima kasih juga atas perhatian Anda. Di pagi ini kami cukupkan kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Mudah-mudahan kabar Anda sehat dan terus di sini di Pro 1. Saya pamit, terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di
4: Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, karena Pro 1 RRI Sintang masih sedikit ada kendala teknis, jadi hanya bisa merelay. Dan tentunya pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang dan selanjutnya menantikan warta berita sentral ya Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Ayo.

0: Bukan begitu caramu dari miliknya Good Morning Everyone. Dan berakhir sudah di jam 6:58 waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Ya, agar sampai nanti menghasilkan kegiatan pendidikan yang terdesa, partai, suatu partai, Jawa Tengah.

atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Tanpa Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit, tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
4: Nah, sagu itu ternyata sangat potensial kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman sagu di lahan gambut. Belum lagi jelutung yang bahan permen karet ya. Ada juga ini kan. Belum kalau misalkan di mangrove ada ikan-ikan tawar yang sebenarnya.
2: Ada 9 orang pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Marsekal TNI Yusuf Johari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan dan Teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi Doktrin dan Pembangunan Kekuatan. Ketiga, Alim Setiawan